0: adik udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 1015 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Kita masuk sekarang di interval kedua nih wargi. Seperti biasa di interval kedua di Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Bialis Invita Hani ya. Cerita banyak testimoni yang bagus ya dari warga Dahlia apalagi dari bunda-bunda yang sekarang lagi seneng banget karena apa? Karena si Dede udah dikasih Bialis Invita Hani langsung rewok ya, langsung nafsu makannya bertambah. Kamarima ceritanya meni rewel GTM gitu ya. Tapi sekarang mah udah ini, udah oke okay dong. Sedangkan kan memang selalu rutin dikasih Bialis Invita Hani ya. Memang bagus banget ya Bialis Invita Hani karena terbuat dari madu asli dan juga pastinya ada ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak. Jadi bukan cuma rewok aja si Dede teh ya, tapi bisa menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit nih warga Dahlia ya. Dapetin Bialis Invita Hani-nya di apotek terdekat atau juga di Bernofarm Official Shop atau juga di e-commerce semuanya ada ya. Bialis Invita Hani tentu Bialis Vitaminku. Ya kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 dan juga sama yang sudah menonton kita tentunya di 1015 Dahlia FM untuk like TikTok ya. Yang lagi nontonin di TikTok ada sama siapa nih? Ada Leni Rohaini, selamat pagi. Rianti juga di Batu Jaya, Karawang hadir. Mang Aldo dari Katapang, Topindo. Selamat pagi, Mang Aldo. Kapan kita ke Cibatu lagi? Cenah heuteuy si Mamam Bionana meni. Si Mamam Bionana ena mah meni. Meni ka mana atunya? Eueuh. Abang Isan, selamat pagi Abang Isan, Karisma Triji. Luar biasa. Ada lagi sama Bunda Sarah hadir dari Gunung Puntang. Aa juga hadir sama siapa nih Andi. Ada Solikan Tegal, ada Bunda Nay Tasikmalaya, ada Mang Ian Bakso 908 hadir Erlan. Oke. Okay. Mama Ibu di Soreang juga hadir terus pokoknya mah. Ada Mama Kiri Sindang Laya juga. Halo, Teh Neneng Jebret Rahayu barengan sama Aa Asep Wahyunanya, heeh. Ada Bunda Yanse juga di Arca Manik, selamat pagi. Mr. Ius hadir juga terus pokok namanya, oke. Okay. Ada lagi sama Kang Lukman, Pasar Baros. Selamat pagi, Yana Lesmana. Digoyang katanya buat barudak gas lah, barudak gang uni. Ibu Cendani di Cimahi juga hadir ya. Ada Pak Yoyok BKR. Selamat pagi, Bapak Yoyok. Sama Teh Ispi BKR. Makasih udah pantengin Radio Dahlia, ya sayang. Ada Desi Nurliantini juga di Tanjung Sari hadir, Pasir Pogol juga ada Roma. Dari Depok ada Limo. Raden Mas terima kasih udah pantengin ya. Mama Elda Ujung Berung, Teh Herawati juga hadir dari Cisangkan. Ibu Teti Munjul, ada Aher Gunung Puntang, ada Brian Cicukang. Pantengin Erlan sambil gogoleran cenah Allah. Geura salapan heula ya Kang Brian nya biar tidak walileul. Sarapan dulu, Zeyeng. Udah sarapan, lanjut ngopi ya. Diregot dulu kopinya ya, Zeyeng. Ada Teh Iim Lembang hadir, Bu Warfan Bojong Kacor, Kang Sandy Siliwangi, digocin buat si Demplon. Mama Aji juga hadir dari kawasan Taman Cileunyi. Ada Mami Iin dari Bumi Asri juga selamat pagi. Mama Putri Najla hadir. Ada mata kaborangan, cenah. Hentu. Ada Mama Putri Najla tuh kaborangan, hentu, cenah. Ada ngawe'ana tihula, cenah. Awe anak teh lah tuh ini dengan konten hentau sudah langsung nganterkan dede cokula. Ada lagi sama Teh Iis Cimonce Cibidei. Teh Iis gimana udah masak belum Teh Iis? Ada Om Ton Sampurasun Rampes Alvino Cimaung juga hello. Yanti Cileunyi juga hadir. Udah gitu sama Kang Farid dari Sadang Kopo juga selamat pagi ya. Kang Asep Dapota hadir, Teh Eli pada larang, cantik digoyang. Sok atunya gerak digoyang, Teh Eli. Syamsu juga hadir digoyang buat anak-anak pusaka Jawara yang lagi milang kalah kedua di lapang dana Laga Cibidei. Semoga sukses, amin. Selamatnya Wilujeng milang kalahnya A.A. Syamsunya. Ada Teh Tema juga hadir, Bu Encum. Asik Bu Encum, ayah nama hadir waya besti. Encum Ica, Majalaya, hadir waya ayah nama resep. Meniresep hadir wae ciga nama hayang promo dah. Geus kembali ke harga normal ah eceh mah sok hese ditawaran teh nya. Teh Astriani Majalaya, Dewi Tani Mulia, Zenri, Kakek Agus Cibo Cibangkong, Kang Roheng Lengkong, Asep Goyobot, digoyang Kang Asep. Kali merah. Kali merah. Kali merah ya teh.
Tedepi Ciwidey, selamat pagi Besti sama Mami lagi pantengin Erlan. Ani Baso tanyakan juga halo Kang Sohana, Asep Mamin, kumaha sehat? Alhamdulillah sehat, sayang. Kamu kumaha di sana? Meni lawas di lawas, atunya aku teh meni sudah lama tidak jumpa di kandung kudo. Asep Mamin kada sarapan burunya, kade tong pohonya tong hilap. Udah nyangu belum teh sopinya? Belum kayaknya nih, teh sopinya lagi ngaguhar ya. Masih ngaguhar teh sopi, masih. Yaudah kamu sok atuh buru gerai aja. Gerai buka magicom, namun awak-awak teh yang beas, asupan huutnya. Muntah huut, eta asupan wei bubuk benang sayang. Jangan dong, nanti besi halap-hap ya sayang ya. Ya udah deh, kalau gitu masih di sini sama Erlan Magatru, ditemenin sama Kopi Dangdut Dahlia, bersama Bioli Silvita Hani. Yang mau on air, abis ini jangan kemana-mana. Pak boro-boro ya sayang ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Tayang. Perung, go, go, go. Goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
5: aku berdandan hanya untuk kamu,
3: Charlie Van Houten, Setia Bel.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Seorang perempuan lanjut usia berinisial H berusia 61 tahun menjadi korban perampokan di rumahnya di Kampung Pisangan, Panggilingan, Cakung, Jakarta Timur nih warga Dahlia. Hari Minggu siang 2 Agustus 2026 kemarin. Dan ini warga Dahlia, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang saat korban bersiap menunaikan sholat zuhur. Dan korban sempat mendengar seorang, ada jelema gitu ya, ada seseorang masuk ke rumah dan mengira orang tersebut adalah anaknya nih wargi. Tapi orang yang masuk ternyata tetangganya sendiri yang datang dengan niat melakukan perampokan di siang hari di tengah siang bolong. Pelaku mengancam korban menggunakan sebilah golok dan melarang korban berteriak. Mulut, tangan, dan kaki korban kemudian dilakban sebelum akhirnya dipaksa menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang berharga di dalam rumah. Dan akibat kejadian itu korban kehilangan uang tunai sebesar Rp600.000, sepasang anting emas seberat sekitar 1 gram, serta sebuah handphone. Dan meski dalam kondisi mulut masih dilakban, warga Dahlia, korban berhasil mendatangi Polsek Cakung untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan berkat gerak cepat petugas, kurang dari 3 jam setelah laporan diterima, pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti hasil kejahatan. Saat ini pelaku sudah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan kasus ini menjadi pengingat nih warga Dahlia ya, untuk masyarakat agar tetap waspada terhadap tindak kejahatan, terutama bagi warga lanjut usia yang tinggal sendirian. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila melihat atau mengalami tindakan kriminal agar dapat segera ditangani. Heueunya meni aya wae rapok teh nya di siang bolong sayang. Geus kitu teh tetanggana deui nya. Udah gitu warina teh nya kadung geus kolot. Kadu taberdaya. Tapi untungnya dilakban hungkul tadi. Amit-amitnya lamun aya wae bestinya. Mudah-mudahan kita mah semuanya dijauhkan dari tetangga-tetangga yang seperti itu ya sayang. Karena kita tahu, kita berdoa semoga lingkungan kita semuanya aman, tentram dan damai, tetap kondusif dan juga tetap diberi rezeki yang berlimpah. Biar apa? Biar tidak ngarampok di siang bolong sayang.
0: Sekian info kriminal hari ini.

Nyeri tapi aya teu berluka cenah. Kumaha sih caritana? Heeh, sakit tanpa luka, sakit gigi mah enggak ada apa-apanya, sayang. Oh, loh, heueuhnya cenah da gimana atuh? Aku teh udah bogo. Tapi kata teman-teman

0: sa ngalang layong tersayang. Mang Ian Bakso Neglasari hatunun sudah pantengin Erlan ya, dan juga Ibu Memes dari Gatsuwarta. Ada Kang Abdel Puncak Gunung Cikuray di goyang atuh Kang Abdel. Ada Teteh Octavia, selamat pagi. Ada juga sama siapa ini Teh? Teh Yuli dari Soreang juga hadir. Ada Kang Yayan Hoerudin, Teh anu kasep soranganeun tanpa formalin di Budi Asih hadir, pokoknya mah best. Lajeng enjing Kang Erlan Mama Jidan Jikri dari Ciwidey juga selamat pagi. Terima kasih udah pantengin ya. Dan juga ada sama Teh Mia Pasteur, ada juga sang pengembara Jenong Sukawangi, Teh Imas Elsa Majalaya, Teh Ai Asgar juga hadir. Adanan hadir dari kawasan Cibenda. Bener namanya Adanan, bener dong. Mama Apep hadir, Mama Apep. Mama Apep cenanya pagi-pagi lagi walileu, kenapa? Bingung aku teh, kenapa radio teh mati? Cenanya aku teh Hanas udah regreg ya, udah tinggal nangunjar, tinggal ngedengerin radio Dahlia. Oh kenapa parem? Ternyata belum dicolokin. Nya berarti Mama Apep teh kurang ngopi, masih boloho. Makanya diregot dulu kopinya biar tidak boloho, sayang. Ada Kang Geri juga di Cikijing, Balad Jalengka digoyang Kang Geri. Nya pokoknya mah digoyang biar tidak walilau, inget ngopi dulu sayang ya. Dan juga biar tidak boloho, diregot dulu kopinya sayang ya. Ada M. Syahrul hadir. Gaskeun sore nanti nobar boleh dong. Nanti nobar barengan sama Radio Dahlia ya. Nobar Persib sayang. Warung Cerin Cibeber digoyang katanya buat yang lagi ada di pasar Ciberem, Ciwidey semuanya. Oke. Kang Irfan digoyang juga, Kang Irfan Cisaranten barengan sama Jangki Pet Shop Indo Fancy dan juga Felix Pet Shopnya ya. Ada Kang Lukman tadi, mana teh ya teh? Tadi udah dibaca ya, dari kawasan Pasar Baros Malang Bong Garut, Teh Ani Rosita. Ada Teh Nani juga hadir sama Teh Eli tadi udah dibacain. Warung Iteng juga halo. Oh cenah cek Teh Encum Ica mah promo awuk cenah nyao ah cek Encum. Ada Teh Bibin Kosambi, Teh Sofi Munjul hadir sambil ngagoreng sampe besti cenah oke. Asep Asgar digoyang juga sayang siap. Aku ahab ya udah kita ini dulu teleponan dulu sayang. Coba ada sama siapa ya? Cikan. Ingat kita pasti barengan sama Biolis Invita Hani. Jawabannya udah tahu dong. Halo Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolis Invita Hani.
1: Biolisin vitaminku.
0: Pinter. Lagi apa sayang?
1: Lagi beres-beres Airland.
0: Lagi beres. Lagi beres-beres anu teh beres-beres teh geuning.
1: Beres Airlandnya beres
0: tuh. Lagi beberes tapi enggak beres-beres gitu kumaha sih?
1: Iya.
0: Heeh gitu weh cenanya konsepnya teh heeh teh aing.
1: Iya.
0: Tapi
1: tiap hari teh gitu
0: weh. Iya benar tapi enggak apa-apa yang penting mah diberesannya biar nanti iya. Ketika ada Sema datang ke rumah tidak era ya. Ya udah kita ngagoyang dulu Teh Aing Sugi dari Cimahi. Iya. Siap 1 2 3 go.

0: Nggak apa-apa, siapa aja saya. Yeay.
1: Buat selalu tambah sukses. Pokoknya amin. Ya, buat Teh Unik, Tini Otik sama Kang Tatangnya, Mama Bayi Cicalengka, Mama Apep, Mamski, Teh Isibay, Maisar, Wauci, Jendri, Dagopin, Mama Hiati Jamu, Abah Iwan, Arnold, Mahaji Eha, Bunda Bunda Onde, Teh Mas Imahi, Bunda Yangse, Kang Wan, Kang Lukan, Teh Nia Banjaran, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, ERB, Ponti, dari Cibiru, Teh Ewi, Dua Ain, Misterius, Deden Cipteng, Mama Lilis, Bunda Dinda, Santi Kopo, Erni Katapang, Bunda Fatih, Umi Yuna, Umi Lila, Kang Ipan, Mama Jidan Jikri, Ibu Aam, Teh Iteng, Mimi, Kang Genta, Teh Rata, Mama Aji, Teh Sugar, Dewi Pasko, Mama Juli, Teh Ani Baso, Encum Ica, Bu Enjoy, Teh Om, Teh Nado, Bunda Alen, Bunda Imut, Suryadi, Ibu Lia, Nenek Putri, Mama Arul,
0: Locin.
1: Mama Tiandi,
0: Locin.
1: Buat Airlan sama Kang Air aja ya.
0: Oke, siap atunya Besti, Wilujeng beberes ya sayang, Panteng Radio.
1: Langgamnya Dahlia
0: pernah gugu-gugu
1: ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya siapa-siapa lagi? Kopi dan Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Oh, tayang. Tenado.
2: Ya.
0: Nanti kalau tetangga atau keluarga atau ada yang punya bayi, yang punya anak lagi rewel. Oh, lagi rewel, contohnya enggak bisa makan atau susah makan, kasih aja apa? Betul, iya bagus. Biolisin Vitahani ya sayang ya. Ya udah kita nggak goyang dulu sayang, siap? Cika dari Cicalengka, Teh Nada Dolar.

0: Istibah Yumilila Kang Danu Kang Lukman Pasar Baros Nda Gopin Bunda Yanse Kang Genta Bebek Deri Teh Ai Kang Iwan Cicalengka Nda Gopin atau Teh Santi Kopo RT Kang Robin Le Kopi Mama Lilis. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya? Gocinnya buat siapa sayang?
0: Biasa ya always just support you aja buat era
1: gue. Tayang. Tayang. Pokoknya beli Biolisin Vitahaninya di apotek, di Benofarm Official sama di e-commerce ya. Ada dong. Iya, ingat Biolisin teh ada. Bagus ya, terbuat dari madu asli ya sayang ya, sama terbuat dari ekstrak ikan gabus, jadi biar rewok makanya biar gak gampang sakit juga ya sayang ya. Iya dong, cikan pengen digorowokin sama si sayang. Panteng radio. Teh Yanti, si Rametnya di Pasar Cerah Cijera, selamat pagi. Ada juga sama siapa nih yang lagi beberes warung ya di Ganasoli, Warung Lobak, Ganasoli, Hatunuhun. Pantengin Erlan juga, Teh Sri Rubianti. Ada juga berikutnya Teh Jul Ranca Sagatan, Teh Nova Gatsu, Bu Empoy di Den Cipteng, sama Bunda Iswari di Cikalong GI. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Kita goyang lagi, Zayeng. Prung ah, go go go. Goyang.

0: udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
11: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
10: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
11: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
10: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
11: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
10: Fresh Care Vapo Balm?
11: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
10: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
11: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
10: Wih, hangatnya langsung keras.

0: kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
0: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

Terbayang siapa tuh sayang? Terbayang dia yang sudah tidak ada. Tidak adanya kemana, gak tahu menghilang tanpa jejak. Ya dia teh sudah mengambil dan mencuri hatiku. Tiba-tiba dia menghilang. Aduh, sabar ya sayang ya, terbawa cenanya sayangnya. Karena singkona ada Allah mamaha uninga. Ada Kang Asep si Raja Galau, terima kasih udah pantengin. Kang Abdel Puncak Gunung Cikure, pan tadi enggak dibacanya mani berkali-kali. Cenah ada Mama Arul Pusdai juga hatur nuhun sama Iman Hilmadudin alias Sang MNTA, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada Mami Imas juga hai, dan juga ada sama Kang Indra di Ledeng hatur nuhun sudah pantengin Erlan terus. Udah gitu juga sama Teh Nilam di kawasan mana Teh Nilam teh di Muhammad Toha hadir juga ya. Sayang siap dong, selalu hadir pastinya, jangan sampai kelewatan karena biar apa? Biar tidak wali lo ya sayang ya. Biar ada ini sudah, biar ada ubar sebel gitu ya. Pagi-pagi lagi cari ubar sebel. Ada Erlan di sini ya. Ubar sebel, tamis sebel, sakatenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel ya sayang ya. Rahmat Gunung Puntang, terima kasih. Bunda Sarah nuhun juga ya, sudah pantengin terus Radio Dahlia. Irfan dan juga Ata Isar, terima kasih juga. Abis ini jangan kemana-mana, ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya harus pamit dulu ya sayang. Ketemu lagi besok dari jam 6 pagi lagi, oke? Okay? Pandang radio, pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung A. Go, go, go. Goyang.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

kita bareng-bareng wargi menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bakalan ada Yu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiapen, dan masih banyak lagi. Hayu, daftar.

0: Cesar kesenangan. Kesika ada bacaan poe hari ini kamen atau poe hari ini ah nih ngomong balelos itu bentes.
1: Bukan cewek murahan sebelum pegang.
0: Wargi, aduh kadeh ya hati-hati ahnya. Anu kor ayah di jalan. Anu kor ayah di jalan. Anu kor ayah di nante. Anu di perjalanannya kudu hati-hati wargi Dahlia ya. Ini kemarin terjadi laka lantas

0: saya si bapak iya kitunya. Jika nama Tundu merenannya wargi Dalianya. Jika nama Ngong Adan, iya tau wargi Dalia Ngong Adan. Ngong Adan Maghrib wargi ya. Maghrib kamari wargi Dalianya sing sabar. Emang daerah Soekarno Hatta, Soekarno Hatta etamanya rada-rada harariwang wargi. Bawa lagi abi ke sekolahnya. Jadi nyama emang sok cilaka wae. Abi kan sekolah di Soekarno Hatta deket MIM-nya. Emang sok loba cilaka wae di teh. Kudu hati-hati ah wargi Dalia ya.
1: Halalin
0: akut. Nah tuh. Gara-gara wae aja tenan hayang ningali live odok ya ningali odok live sok asum halalin Dolce Maria pernah sekolahnya pernah atau sekolah atau teh ai cing sadar dinya teh lumayan lah ieu geus ngadahar bangku sekolah lumayan ngadahar bangku sekolah aku teh pernah sekolah gitu cantik sih nah kunaon ya jelema-jelema teh tebarurung nah,

Putri Barbie. Ayah Mami Imas hadir, Kang Rahmat di Gunung Puntang hadir. Ayah Bu Memes, ayah Uwa Uci, ayah Neng Yolan, ayah Encuma di Majalaya. Cantik naon, aduh iya tinggalin ayah Mama apa, Mama kemana wae, geus dicokot, geus dicokotnya Nadia teh Mama. Ditonton wae di dia, ari mamahnya dicokot ente. Cenaput. Selamat pagi Umi Yuna. Umi sehat Umi. Kecantik diambil cenah sambil daftar Gusti acan dicokot keneh wae. Nah emang Mama, Mama teh imahna di Kalimantan gitu. Nih lila dicokot teh ya.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
9: Hanya di Jogja.
10: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wurah!

Kencung cina kerja di naon, nah ya tangkal kalapa cina di nasira. Boro putri cina boro naon, tinggalnya juga tangkal kalapa cina, ya emang iya tempat tangkal kalapa, iya kerja

Putri seueur sinyalnya aya atau aya iya. Aya iya tinggalnya alusnya aya tower eh atuh da. Kalau iya tali tower na muka iya tinggalnya tali tower na.

halo anak-anak cilok Condreng Family. Putri awak abi bagi jiga naon kumahanya ngepesan anak kudu ditojo. Punten cenade. Nah cenade juga nu jeprut.

Tian ngasup tanya nu nalieur hungkul. Gara-gara sarapan gara ieu daripada lalieurnya. Sarapan di rumah lagi kalah. Terus udah gitu si kecilnya minta nambah terus, pasti seneng kan warga Dalia ya. Seneng banget, orang tua mana coba yang gak seneng kalau anaknya makannya lahap, makannya sehat ya. Pokoknya mah happy kalau udah kayak gitu teh wargi. Seneng liatnya ya. Tapi kadang ya namanya juga anak kecil ya, kadang ada drama. GTM lah, rehab makan lah, naon teh lah, sok rodat wargi Dalia ya. Tapi kalau udah kayak gitu mah tenang, ingat aja Biolisin Vitahani wargi Dalia. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin sekecil jadi lahap makan, badannya jadi ideal, berat badannya, daya tahan tubuhnya jadi makin kuat ya, dan gak gampang sakit. Makanya buat wargi Dalia, langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang di Apotek e-commerce atau di Berno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Cantik abi, cocok tak minum Biolisin? Cocok teh ai, soalnya teh ai letik ya. Gila dilepon heula cenah pias. Iya kan, iya. Untuk challenge-challenge wargi Dalia ya.

0: Lovers, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuman wangi gemes, tapi Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuman maca, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Bro, ya, ini seru banget.
3: Apa tuh?
2: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasa.
2: Aku beli apartemen.
3: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
2: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Yeah, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
2: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

tukar pantengin ya air pan sehat ya bersama keluarga dan juga teman-teman yang ada di Indo Pet Shop ya. Ayah mamah cege. Nah, ini hari naon ieu teh? Hari Valentine bajuna cenah pinky. Nyata kudu hari Valentine wae atuh mamah hari baju pink teh. Nu aya we di imah nu geus kasese. Ih, kok tahu akak mah naon? Don Cerny, Cerny mah lebar, ya, lamun ka kaluar cenah. Tadi gak dabah lebar Ce Erni mahnya. Ayah Ce Ira, halo Ce Ira. Kok Tuh Rosalinda di Ketapang ngacan disambat. Kemana Tuh Rosalinda? Sisa gue lodok ya di dia mah. Kebara-bara Rosalinda. Aku sekarang juga wargi mau menelpon wargi Dahlia ya lewat jalur 12 jari. Ketik sekarang juga. Ketik sekarang juga yang mau ditelpon sama aku. Aduh ayah si Rabel, Rabel. Betul nih rasa pisan sarana menggelegar pisan apa we? Meeting lagi gak usah challenge dulu, engke di abi helanya. Ejin dulu lanjut meeting, sob. Lanjut meeting helang ke di abi, air pan. Ke persib juara di dia, engke kuabi di orang tulisannya. Suganta jalur gulodung sadar, ya sok meeting helang we air pan, sok sing jongjon meeting nah. Betul di BRB atau tihang bendera, mana di bawa-bawa lain ada jang panjat pinang kutu, setiap ya teh. Jang panjat pinang kutu. Kang Suhana di Permata Biru hadir. Hayang ditelepon. Cina tinggali. Hayang ditelepon. Hayang ditelepon. Ya udah sekarang juga atau wargi Dahlia ya. Ketik sekarang juga. Ketik sekarang juga ya. Ketik apa? Lain ketik seteke. Ceker nih. Kalau kau ketik. Ketik apa? Cina sadar ya. Ya sisa guluduk dia lewat ke Dahlia mah ningges. Tungguan hala tuh. Tungguan hala. Ketik ayah na oge nya. Ketik apa? Cina ketik apa? Ketik El Clasico. Cik ayangnya ho tak bener hente ngetik na. El Clasico. Buruk. Nulis na El Clasico teh ELCLASIKO El Clasico tah kitunya. Yo tinggal wa uci mah El Clasico. Salah lah. Punten Kang Ade ya El Clasico mah nulis di wawa sayang ya di wawa upama yang ditelepon di wawa ya di 0811-222-1015 IRB El Clasico jenah. Ada Bang Mimitina no benerna iya tingali. Cenada El Clasico bener. Hayo cenada diangkat. Buru. Aya teh cenah naon? Jin naon aya jin? Sah atuh didengnya teh. Bener dangdut Dahlia.

0: cantik.
1: Oh, keman bener tapi didinyaka. Sabar hiji ya, Mang Memetena iya cenada nya. Kalem iman. Pura-pura bener we cenah cantik, tapi bisa tuh aku udah bener. Yo ah. Iya. Aca.
0: Iya, Putri.
1: Aca karnaon?
0: Biasa we kertotojer.
1: Aduh, kertotojer nih resepnya. Totojer naon daster?
0: Koko.
1: Aduh, baju koko. Galeng ya, Aca nih. Aca tadi di garaneng nih tukang teh. Yo, sesagulo do bungkus sarua.
2: Cantik.
1: Nah, ini tuh ah. Aca nges kukumah dan mustika, itu Aca.
0: Cantik. Oh, iya gawe naker dikejar-kejar emok gitu.
1: Aduh, aing mah. Ker di target.
0: Ker di target, ayo nanti Salasa bagian Bang Emok.
1: Nyacing sabar, atau ayo gitu banyak sukan we, atau kabayarnya.
0: Amin.
1: Amin, atau ayo gitu mah. Sok, atuh bodo, atuh siap ngegoyang.
0: Siap.
1: Ayo di, goyang.

0: sama buat konveksi HD kit aja.
1: Terus yang
0: enggak sesak itulah
1: loh. Ya katanya gitu malahnya. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, asik, enak-enak langgamnya asik atau prung go go go go ya.
1: Goyang. Nu mimiti cenah dah anu kadua si Kiman. Ah ni hoream aing nelpon si Kiman. Ah. Ni males. Enggak mau aku mah. Tapi si eta nu kadua. Tapi si eta nu kadua. Bener dangdut Dahlia. Ah, nih aing hoream. Ah.
2: Ah, bet hoream.
1: Nih, teuing ah, sisa gulo deuk ieu di dinya mah.
2: Hoream, hoream, kelaku dalam.
1: Masa si Iman? Masa si
2: Iman?
1: Ah, yang kedua TAW, alhamdulillah, Bima Cager, ente gelo juga di dinya, apa di dinya mah gelo?
2: Ente dah, dia aja kuma penyiar, penyiaran
1: lah. Iya, teh itu buat orang mah. Teh ilu biung jeng batuan orang mah.
2: Oh, saya bilang jangan aku, kan? Oleh biom, jangan aku liar.
1: Orang mata liar, dedinya lu liar, mah.
2: Masa sih?
1: Dedinya lu liar, mah. Naon?
2: Yang bawa ke makam hari ini, sukses.
1: Ini nggak sukses, atuh. Ada orang mah lengan oge lengan dewa, atuh ada nyian bolu-bolu, mah. Yang mana? Da orang mah nyeun boluna make calana lamun dedinya makan nyeun boluna tara make calana madak dedinya mah lamun nyeun bolu sok bantat dedinya mah
2: tapi dan bantat kan di tayangan putri kita
1: bangunna
2: iya sih bo
1: ayo bolu Iman siap ngagoyang
2: siap
1: ayo atau ai kitu mah langsung aja Iman di goyang.
2: Nah, sama putri cipayunya begitu. Kan putrinya
1: pengennya
2: yo ke gawe
1: deui. Sok-sok atuh boro jang saha deui spesialna we atuh ah.
2: Spesialna jeung lagi Dali aja jeung Dede Rio cing sarannya.
1: Pandeng radio.
2: Untuk kalian anak-anak langgeunna dari aku. Teh jangan.

0: Kasih. Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Panitia penyelenggara Piala Presiden bersama PSSI resmi menetapkan Bali sebagai lokasi pertandingan semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta, sementara Persebaya Surabaya akan bertemu dengan Arema FC. Keempat klub tersebut memiliki supporter yang besar dengan fanatisme yang luar biasa. Maka dari itu, Bali dinilai tepat sebagai tempat netral agar tidak terjadi gesekan. Manajer Persib Umuh Mutar menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, Bali merupakan lokasi yang netral, mendukung agenda pemusatan latihan Persib sekaligus dapat meminimalkan potensi gesekan antar supporter. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Merdeka Kota Bandung pada hari Minggu 2 Agustus

0: dini hari setelah diduga menabrak water barrier yang dipasang di area proyek perbaikan kabel bawah tanah. Korban terjatuh dan dilaporkan dalam kondisi kritis. Peristiwa ini kembali menyoroti aspek keselamatan di lokasi proyek jalan. Menanggapi kejadian tersebut, pengamat tata kota dari ITB mendesak pemerintah Kota Bandung untuk segera memperbaiki sistem penerangan jalan umum. Pengajuan kredit usaha rakyat hingga pembiayaan sampai nominal tersebut dijamin langsung oleh perusahaan penjamin. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 10.

Selamat pagi ya Putri Berbi. Ada dari Jen Hollis ya. Aduh. Ayah Kang Hendra, ada Kakek Agus Cibo, ada si Audi Karapitan, Teteh. Salam ceria dari Deden Kurniadi. Halo Love Beledung, kita Celena Putri harus datang ke mimpi aku, cenah sadar. Yo dedenya teh.

gimana caranya aku datang ke mimpi kamu, sementara kan aku sekarang udah ada di pikiran kamu. Pantang ya putri, Kang Rahmat puntang cenah tuanya. Eta kolor mah muat cenah jang 5 orang cenah cantik sadar Cu Astri dirinya teh. Ranca Ekek hadir cenah Ece, Ranca Ekek. Ayo Kang Radi ya, salam cenah teh di sore yang ada Kiki. Kiki, Kiki, Kiki, udah gede mau jadi apa? Ayo Ibu Cendani hadir ya di Cimahi. Ini nanti hari Kamis. Besok ya hari Kamis Putri Barbie dan juga Baby Alia bakal hadir di Cimahi Convention Hall Wargi Dahlia ya, di acara Make Up Puccinos. Cus, nanti ada siaran keliling di sana ya sampai jam 12 siang. Merapat kaditu ya. Ada Cerina Ujung Burung hadir, Ciwidey hadir, Cina Putri Barbie-nya. Kali-kali mah pakai jeans atau cantik apa etio, cok dunia tak mah abi atau adek make naon oge. Untung ya di calana oge. Biasa nama tarada make calana.

pakai calana karunggoni. Bung cenah ratu ieu. Serlok cenah. Ulah. Enggak mau takut. Yang ngasih serlok tinggal yang ngasih antena nasok langsung we datang ka dieu tah. Jeda hadir cenah jeda Ambu. Ambu jeda halo Ambu. Ambu sehat Ambu. Ada Ambu jeda tuh hadirnya keur di jeda cenah tuh. Ada Ce Asriani hadir Pasar Resik Jatinangor. Selamat pagi Ayah Ce Yani. Nulisnya gimana aku akan cari Cimahi Convention Hall. Kumaha atuh nulisnya? Wah eta ayah eta tuh. Nonteng anak-anak teh ketoprak. Ketoprak anu deket Dahlia ketoprak. Cilana karek nyangkat di jeneng. Borang Menteri, ah nih aing cenah yang jalur arah. Ibang kau atuh tungguan. Zimbabwe hadir Zimbabwe. Selamat pagi Kang Atang, dari Kang Atang, nanaonan Kang Atang, dirinya teh mama-mama santen. Si Kang Atang mama-mama santen yang adek di, nanti adek di lewekeun badanannya, kasih rana teh rini nu loba katombe. Aya cenina jamur. Geuning Bunda dirinya teh bangsa sagulodog. Ke cenah bari neangan mangsa merapat ka Cimahi ya. Hayu urang Panjat Pinang mawa kutunya sok ieu Panjat Pinang kutu ieu teh. Bunda Istar hadir, Bunda Istar. Bu Tita, orang Samoja cenah hadir, Bu Tita. Terus abi kudu merapat ke mana cantik, merapat ke mana weh. Udah kasih laki batur, oke menang ya. Kenalin aku ya dari semua kalangan, kalangan naon ya, jadi apa kalangan liar. Masih di Burangrang gak sih radionya? Masih dong Ce Yani. Ya mau pindah kemana? Atau sayang ya mau pindah ke Ranca Ekek mung jauh nih kerena. Cipanas Putri hadir Ce Ai. TLI di Padalarang. Ayah Mang Asep Bumi Mulia ya. Ada Mang Arul di Pusdai. Selamat pagi Putri. Ada Agus Cepbon Footwear hadir. Ada juga ini dari Bu Ani. Suka jadi Kang apa Bapak Amas Jawa Jama lah nih hese Bapak Amas Wijaya Mamah Latif dan Bandu di Cibunar ada Ibu Memes ya ada Ece Esa Lojeng Enjing Baeis aya Deden Cipteng Kak Lumpat Kang Lukman di Pasar Baros ada Aa Samsu mana ning calonnya can acan aya wae sabar atau teh ai mending geus teu karuhat. Ya aneh warga Dahlia mahnya meninggal sekaruat yang enggal-enggal di challenge. Aduh ada apa sih? Tuh katanya suruh pindah ke Garut ke Kak Mong. Aing mah kamari oge aya nu nitah pindah ya.

0: Juara. Hai wargi Dahlia, pilihan saya Ayu Tinting ya cuma satu. Pantun Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kau,
1: Charlie Van Houten, Setia

Jakarta. Ayo ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000.

sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia. Ya juara.
8: 1,5
9: Pokoknya pindah, ayo pindah.
0: Di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Putri hayang ngalangap kojo tapi hayang jalur arai. Kalem wargi Dahlia ya, sekarang juga aku mau menantang wargi Dahlia. Yang mau gak ini, yang mau ditelepon sama aku lewat jalur arai. Putri sekarang mau ngomong apa? Ngomong apa? Sekarang juga wargi Dahlia ya. Video lewat jalur arai. Kirimin di 0811-222-1015. Ngomongnya gini, Persib nu aing, ari aing nu saha. Persib nu aing.

0: lainnya ningis lobatan hal buru atau putri ngalam ngam kojo buru putri ngalam ngam kojo kalem. Sambil menunggu Wolfie dulu meninggis langsung nilanggis langsung tinggal ningis langsung meninggis langsung lobat atau tinggal ianggis kadai spill wawanya 0811-222-1015 eta 0811-222-1015 Kang bad bad bro ngomong teh hayo kita langsung melihat wargi Dahlia ya ini dia ya kita akan melihat yang sudah pada ngawawa ya tinggal iya ya cenina jamur langsung tinggali tah sok cenina mangga
1: ayu saha
0: tugelo Butita
2: Persib nu aing ari aing usaha
0: nu saha tuh sok Butita Kang Lukman
3: Persib nu aing ari aing usaha
0: kata payo Kang Lukman Bebep gopeng
4: Persib nu aing ai aing usaha
0: Neneng jebret, ini neneng jebret.
1: Persib nu aing, hari aing nu saha.
0: Nu kade, Bu Aam. Bu Aam. Aduh, ya tinggal Kang Asep.
4: Persib nu aing. Hari aing nu sahanya.
0: Deh, ingat tuh.
4: Sahanya.
0: Neneng jebret, ini nyama. Ayo, tanu, bukan tanu, iya tuh. Aduh, ini so cantik.
1: Hari aing nu saha.
0: Aduh, ini so cantik. Kang Aman.
3: Persib nu aing ari aing nu saha?
0: Nu gelo.
2: Ye. Persib
0: nu aing
5: ari aing nu saha? Sius. Persib nu aing ari aing saha?
0: Teuing ayeus ani. Secantik ah Mama Lilis. Mama Lilis.
2: Persib nu aing ari aing nu saha?
0: Usaha tuh mama
2: Persib nu aing ari aing usaha
0: Persib tuh mama tuh ingat tuh tanyakan ayah Neng Aryani
2: Persib nu aing ari aing usaha
0: Mama Chandra
1: aing ari aing usaha
0: aduh tuh men ya Mama Chandra ngiluan deui tinggalinya karek-karek aya waktu maranannya aduh ya Allah ya ayah cicing atau Pak Mas tong sok lopan telepon Bu Memes
6: Persib nu aing ai ai anu saha
0: nu lieur nu lieur apa nak lopan ieu

0: Danan.
1: Guru ku ya.
0: Ya Kang, ya teh kumaha dia ini disebutnya Kang Ahmad atau Kang Dudi ya tadi sebutna?
1: Kang Ahmad.
0: Oh Kang, Kang Rahmat nya, atuh aya kitu mah nya. Kenaon ta Kang teh?
1: Aya we di bumi ya mah, nganggur.
0: Oh, keur nganggur heuh atuh bae atuh keur nganggur mah nya.
1: Heuh teh atuh sinar pagi.
0: Nya keserokan we atuh eta heula keserokan WC atuh akang daripada cicing.
1: Magelo.
0: Daripada cicing ya dina teh. Atuh kamar cai bersih ya dina teh.
1: Alegong.
0: Alegong teh mah Garut.
1: Garut.
0: Alah, meni jauh atuhnya. Heuh atuh ngangon me atuh.
1: Abi mah ngefans ka Putri Barbie teh.
0: Masa sih?
1: Aslina ya, oh, aku bangga.
0: Sang-sang udah ngagoyang bisa ntar. Ngagoyang bisa. Yang goyang-goyang gitu.
1: Sok barengan.
0: Sok atuh hayu. Barengan mah di barengan sok atuhnya. Ya, nya hayu. Ngucapkan syahadat di barengannya. Ayo Bu Rodi, goyang.

0: Patuh hari ini.
1: Mama, pi, sok boleh diawarkan yang saha.
0: Oh, kasadayana wete ya. Kan hayang naros ka Ceu Isar aya eta Ceu Isar kunaon aya wae nya.
1: Kunaon Ceu Isar aya wae kusabab awa gawe. Salah juga Akang, Akang ge aya wae kusabab awa gawe, Pan. Dalam pun aya gawe mah.
0: Naon? Abi mah gaduh padamel teu damel teh.
1: Nya atuh saya atuh nyata aing Ceu Isar mah Ceu Isar mah teu damel teh kusabab teu gaduh padamelan lamun Ceu Isar mah. Nganggur. Nganggur eta mah jalmi nganggur, Akang. Eta mah ari-ari Akang, ari Akang mah kan CEO, ari Ceu Isar mah sa nya ari Ceu Isar mah sanes CEO. Ceu Isar mah
0: alhamdulillah.
1: Nya lebih ka MCK lamun Ceu Isar mah nya. Akang. Nya engke Kang Dode mun abi ka Garut abi engke edek nyamperkeun ka dinya nya.
0: Aya ye batu bacan.
1: Geudeuk naon atuh batu bacan lain tukang tarot dunya teh ah. Lain dukun ieu.
0: Damelna dina batu ali.
1: Nya bae atuh nya ada ka dinya we datang atuh ya yang pangi. Bisi deuk marosotkeun calana nya atuh nuhun nya. Bye. Ya. Aduh. Naon Jenong? Ieu tinggal si Jenong koyah kieu karek ngirimkeun video. Ni telat wae dinya mah. Jenong di Sukawangi tuh tinggalinnya hadir acara Putri Barbie siap. Aja, naon ieu aja cina Barbie aja nih tara dibacakan babaturan Sinada. Aye garelo eta mah lalieur hungkul Bu Atika dadaya kanan ieu dina jadi babaturan Sinada. Ya, Mamah Apep hadir Mang Ian Baso Neglasari hadir Putri yang geus asak. Kadang si Mang Ian ah kur ngirim-ngirimkeun hungkul potona. Heuk teh kirimkeun basana ka dieu.

0: Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

lap-lap-lap. Iya, ini kan aku lagi bikin lap-lap-lap. Putri, naon? Jakarta tadi hargi dalianya ya ngagararan we hayang langgam kojo. Hayang langgam kojo cenah buru. Heug atuh. Sudah siap wargi? Put ayah Persib cenah, ayah Persib enak omatnya ayah na ayah Persib kan yang Persija El Clasico. Matak tingali abi ayah nata iya kernyian Persib, tingali Persib juara. Ya. Siap wargi? Siap sok buru cenah meni viral cenah dina TikTok cenah eta. Oke. Naon? Cicing, say you know. Cicing. Sok. Sudah siap wargi Dahlia ya? Sekarang juga Putri Barbie akan ngalanggam kojo spesial untuk wargi Dahlia. Hayo kita bergoyang.

0: Singapura atau ya 73028 7311 710. Ada siapa nih? Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Ah, nu borong aing masukna oge. Moream, moream, moream, moream. Ganeng sisa golodong.
1: Putir di aru juga iya juga si kuntung.
0: Maaf tapi Danu.
1: Iya si Bo, Afina juga si kuntung.
0: Maaf tapi Danu.
1: Meni mirip pisan Bo Darmi iya.
0: Maaf janji Danu.
1: Iya si Bo.
0: Danu kenaon?

0: Kamis, abi di Cimahi Convention Hall.
1: Lain, ay hari Minggu na sudah ayah.
0: Pai Minggu na nih berigip.
1: Oh, kira pai Minggu na, soalnya pai Minggu nama. Uing libur, ay pai kebis sama uing dah, uing bisa ke mana-mana.
0: Kan dekat atau di Cimahi Convention Hall?
1: Oh, nah, mereka jauh, ya kudu lepang. Emang nah, itu malam kegergale bisa lepangan.
0: Ya, bae, wae atau nikro, di nyate.
1: Hayang di donek, di kudunungan.
0: Ya, bae, wae dah. Dia masih sakul odong. Jangan lagi lewi-lewi. Jangan lagi sedanu. Sosok baru digoyang, siap?
1: Siap, ayo.
0: Ayo, atau kalau kita mah langsung aja digoyang bersama Nun Jepru.

ampun eta meni eueuh eta eta na acan ember we kelek soek wek da si eta mah jeprot si danu mah. Pamitan ya akunya ya, sampai ketemu lagi wargi Dahlia besok. Besok hari apa? Besok hari Rabu barengan Putri Barbie lagi di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Hampuran ucan bisa kesempatan. Besok kita bergoyang kembali. Nanti barengan si gemonya Kamis dan juga Jumat ya. Hari Kamis nanti ketemu di Cimahi Convention Hall wargi, oke? Hari Minggunya diberi gift. Siap? Ya udah kalau gitu Putri Barbie-nya pamit. Pantang radio, pantang Dahlia, yang enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go. Kuyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih keluarga Dahlia. Dahlia Indonesia pilihan bersama dengan Hydro Kokonya, bareng sama Baby Alia seperti biasa ya. Yang mau request langgam boleh banget ke 0811-222-1015 warga Dahlia. Atau warga Dahlia juga bisa nanti teleponan bareng sama Baby Alia di 73028 atau di 73111710 ya. Pokoknya di hari ininya warga Dahlia coba tunjukin semangatnya yang menggebu-gebu. Barengan sama Hydro Koko, minum dulu Hydro Koko biar hari ininya semangatnya penuh full warga Dahlia.

Baby Ali yang udah lama di sini nungguin Wargi Dahlia buat absen ke WhatsApp ke 0811-222-1015 ya. Sudah merudu WhatsApp yang sudah masuk, udah gak sabar pengen dibacain satu persatu Wargi Dahlia. Hari ini adalah hari Persib Day Wargi Dahlia. Persib Day kita nobar yuk Wargi Dahlia, ayo barengan sama Radio Dahlia, barengan sama Baby Ali juga di Haber Cafe yang ada di Jalan Cipadung, Cibiru, Kota Bandung Wargi Dahlia ya. Jadi nanti Wargi Dahlia tinggal datang aja ke sana, gak perlu ada minimal order pokoknya mah ya. Wargi Dahlia jajan semaunya Wargi Dahlia, sepuasnya Wargi Dahlia, sawarnya Wargi Dahlia, mangga itu mah kumaha Wargi Dahlia ya. Ajakin keluarganya, anaknya juga boleh banget Wargi Dahlia, gak pakai tiket untuk nontonnya. Sekali lagi Wargi Dahlia cukup jajan aja semaunya Wargi Dahlia, sesuai dengan menu yang pengen Wargi Dahlia cicipin di sana pokoknya mah ya. Banyak hadiah-hadiah spesial, ada live music juga Wargi Dahlia, ada Baby Alia juga tentunya di sana bareng sama tim-tim Radio Dahlia FM Bandung ya. Jam 1 sudah mulai open gate Wargi Dahlia, nanti acaranya mulai jam 2-an karena kick off-nya sekitar pukul 3 atau setengah 4 Wargi Dahlia ya. Jadi diharapkan Wargi Dahlia datang sedini mungkin biar kebagian tempat yang paling strategis, yang paling enak untuk nontonnya nanti, karena semuanya tempatnya luas Wargi Dahlia ya. Jadi silakan cari tempat nyaman-nyamannya, okay? Apa kabar yang udah pada absen di 0811-222-1015? Hai, salam dari Bakso Mang Ian katanya. Bakso Mang Ian di Neglasari senanya. Ala, pagi-pagi sudah ngabibita bakso anu badag pisan, mie ayamnya kayaknya enaknya Mang Ian ya. Neglasari, tau orang Neglasari nu caket ke Mang Ian ngabaraso heula ya. Taya Marlia juga hadir di Perbas sudah Baby Alia. Terini Otik Cidung Minimalis dari Rancakek Indonesia Kecamatan Belgia sudah hadir ya. Apa kabar juga buat Teh Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir Baby Alia. Buat Mama Ika, Teh Eli, buat Kang Latang, buat Teh Isarnya juga, buat semua-muanya aja. Teh Ayu Sugi juga apa kabar sayangku ya. Pengen hilang ingatan aja Beb, di Gucini buat Baby sama Kang Air aja, terima kasih. Teh Ayu, ayo Teh Ayu ya. Amang litas kota iya di Soreang ka Cibiru. Kurang nobar Teh Ayu sudah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Baby Alia yang ibut sudah dan solehah, amin ya rabbal alamin ya. Hadir absen dari Jo dari Rancasagatan sudah ya. Semoga Baby Alia sehat selalu ya, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Mas Gus di ujung burung juga hadir Baby Alia. Langgami pengen perempuan paling cantik di negeriku ini Indonesia sudah ya. Siapa perempuan paling cantik versinya Mas Gus ha? Pengen tahu deh jadinya ya. Amas Wijaya juga apa kabar Baby Alia, kumadamang, alhamdulillah sehat ya. Di Lumbung 2 sana Baby Alia, terima kasih Kang Amas ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey juga hadir. Pengen bangun aja Beb di Gocini buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Super Gocini buat Baby Alia cantik aja katanya. Masya Allah, hatur nuhun sayang cintaku ya. Apa kabarnya juga buat siapa lagi ini di 0811-222-1015. Wak Uci di Jalan Suci juga hadir Baby Alia. Jenny Asgar di Ranca Malang juga hadir Kak Baby Alia, hatur nuhun. Gina di Soreang juga apa kabarnya Gina, semoga selalu sehat ya Gina ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya hadir Baby Alia dari Malengbong Garut Cenate Ai Rosita senenye. Pengen di Gocini buat semua Wargi Dahlia lagi pada patengin aja. Mama Lilis di Ciwidey juga apa kabarnya? Semoga selalu sehat Mama Lilis ya. Amin ya Allah, terima kasih banyak buat Wargi Dahlia yang belum pada absen juga masih boleh ke 0811-222-1015. Nanti yang udah absen Baby Alia bacain lagi ya. Aku puterin dulu requestannya Wargi Dahlia satu persatu. Sambil Baby Alianya mau minum dulu Hydro Koko nih Wargi Dahlia, karena biar hari ini semangat, biar hari ini refresh, terus biar hari ini Baby Alia semangat buat MC-in nobar Persib Bandung lawan Persija Jakarta di Haber Cafe nanti barengan sama Radio Dahlia dan juga Viking Bandung Timur Wargi Dahlia ya. Langgamangu Baby Alia puterin ya requestannya kamu di 0811-222-1015.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, listeners.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Masih di 101,5 Dahlia FM barengan sama Baby Alia, barengan sama Hidrokoko juga Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Wargi Dahlia ya. Hidrokokonya udah diminum belum Wargi Dahlia? Minum dulu dong, biar semangat di hari ini, di hari Selasa yang semangatnya jangan biasa-biasa Wargi Dahlia. Hari keempat di bulan Agustus ini Wargi Dahlia ya. Ya pastinya Wargi Dahlia di bulan Agustus ini udah mulai memasuki safar ya. Dimulai safar biasanya hawa-hawanya ini banyak yang pada tumbeng katanya ya. Bukan mitos tapi memang faktanya seperti itu ya. Banyak yang mulai sakit flu, banyak yang mulai suka masuk angin gitu ya. Atau bahkan yang sudah mulai batuk-batuk gitu Wargi Dahlia. Karena memang kondisi cuaca saat ini juga lagi musim kemarau, tapi kadang tiba-tiba hujan gitu Wargi Dahlia ya. Nah ini di beberapa daerah juga sudah mulai kekeringan Wargi Dahlia, terutama di daerah Pangandaran Wargi Dahlia ya. Sudah mulai terjadi kekeringan, air teh, air pompa teh udah tekala luar sana ya. Kalau di rumah Wargi Dahlia gimana nih airnya Wargi Dahlia, masih aman gak? Dihemat-hemat ya, jangan sampai kitanya boros, air udah penuh diantepkan, weh ya ngocor senenya. Lebar pertama, yang kedua mubazir, yang ketiga ya sayang cadangan air yang ada di tanah malah kesedot secara cuma-cuma gitu Wargi Dahlia ya. Terus ada tips juga nih, kemarin Baby Alia dikasih tahu Wargi Dahlia kalau ternyata kalau lagi musim kekeringan kayak gini ya, kalau si toron kita udah penuh gitu ya, si airnya atau si colokannya jangan terus manteng nyolok gitu. Karena semakin makin terus nyolok si air pompanya itu padahal air udah penuh gitu ya, itu makin bekerja keras untuk menarik air yang ada di dalam tanah padahal sekarang lagi kekeringan gitu. Jadi kalau misalkan toron udah penuh katanya mendingan dicabut aja cenah Wargi Dahlia, karena ada beberapa yang sekarang sudah mulai ngerasain yang namanya cai teh tiba-tiba rusak pompa air teh cenah Baby Alia cenah, yaitu karena airnya enggak adaan di dalam tanahnya saat dipaksa untuk terus nyedot gitu ya, akhirnya manteng terus gitunya, akhirnya mesinnya jadi rusak gitu Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah di musim kemarau ini Wargi Dahlia gunakan air secukupnya, sewajarnya. Ibak teh tong bras brus gedebrus gedebrus teuing caranya. Nu penting sabunnya sudah luntur dari tubuh-tubuh kita, daki-dakinya sudah luntur ya. Udah cukup mandinya Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau lagi musim hareudang gini ya, pengennya tuh sehari mandi 5 kali senengnya Baby Alia. Untungnya di musim kemarau ini Wargi Dahlia, Baby Alia mah selalu sedia Hidrokoko ya. Jadi badan teh gak ngerasa haradang, gak ngerasa rungsing gitu Wargi Dahlia, karena selalu disegerin sama Hidrokoko. Hidrokoko ini udah bisa didapetin di mana aja Wargi Dahlia, di warung terdekat, supermarket, minimarket terdekat juga ada Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau Wargi Dahlia banyak banget aktivitas yang dilakuin, kayak ponpit, lagi seneng event maraton, lagi seneng traveling, atau lagi seneng datang ke konser-konser gitu ya. Wargi Dahlia jangan lupa bawa Hidrokoko. Kemasannya juga praktis banget, bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Terus juga Baby Alia mau ngingetin buat Wargi Dahlia yang ada rencana pengen liburan sama keluarga tapi gak mau kepanasan karena haredang di luar ya. Main-mainnya ke Trans Studio Bandung aja Wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler banget. Beli tiketnya bisa langsung ke www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Tapi Baby Alia, aku teh pengen jalan-jalan teh gak pede Zanaya, soalnya make up aku teh udah pada habis senanya. Jadi gak bisa pergi kemana-mana soalnya era make upnya pada habis senanya. Wargi Dahlia yang make upnya pada habis ya, yang udah para cewek-cewek ya. Ada yang namanya event seru banget dan banyak promo spesial untuk make upnya Wargi Dahlia di Makeup Pochino Beauty Warehouse Sale di Cimahi Wargi Dahlia ya. Ini adalah event beauty warehouse sale terbesar di Indonesia yang pastinya setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty enthusiast di event Bandung, kini eventnya hadir lagi di Cimahi Wargi Dahlia mulai tanggal 6 sampai 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai jam 9 malam di Cimahi Convention Hall di seberang Pemkot Cimahi banget Wargi Dahlia ya. Ada diskon makeup skincare up to 80%, ada lebih dari 100 brand dan 100 ribu produk, ada buy one get one free, ada produk serba 9.900, terus juga ada bundling spesial dan lelang kosmetik mulai dari seribuan aja Wargi Dahlia. Keren kan eventnya? Gak cuma itu aja, ada juga Ponfit, Zumba, demo make up at MB Area, ada tenan UMKM lokal, terus juga ada undian grand prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan masih banyak lagi hadiah keren lainnya wargi Dahlia ya. Makanya ajak semuanya buat datang ke event Makeup Pochino Beauty Warehouse Cimahi. Tiket masuknya itu gratis, wargi Dahlia siapin uang terbaik kamu buat dapetin semua produk-produk yang promonya gede-gedean ya. Info registrasi tiketnya bisa banget di follow aja Instagramnya di @makeupochinowarehouse wargi Dahlia ya. Nanti kalau mau kesana hari Kamis juga bisa wargi Dahlia, nanti ada Putri Barbie di sana MC-nya, terus Baby Alia juga nanti siaran di sana DP ya. Pokoknya mas kalian kita belanja bareng di hari Kamis nanti boleh, atau mau besok sekalian wargi Dahlia, atau mau kapan wargi Dahlia, pokoknya mah berburu aja. Ini teh dari tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus, berarti benar Kamis yang mulai. Buat yang udah pada absen juga di 0811-222-1015 di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Koko, ada Kang Lukman, Pasar Baro, Satur Nuhun, Mama Lilis di Ciwidey juga terima kasih banyak. Oh ya di Cibaduyut, oh ya. Pas satu lebih panjang juga terima kasih banyak. Abah Momo juga Satur Nuhun ya. Apa kabar buat Kang Ahmad Azwar di Warung Doyong Mekarjaya Ciamplas juga Satur Nuhun ya. Bunda Imut juga terima kasih banyak di Sindanglaya ya. Mama Joli Kiara Condong juga Satur Nuhun. Irma Yanti juga terima kasih banyak. Apa kabarnya juga buat Teh Alit juga hadir, baby. Teh Astriani juga terima kasih banyak ya. Ada Rian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, terima kasih udah panteng. Kang Saipudin dari Soreang juga Satur Nuhun pisan. Alip yang ada di Pangalengan juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi, juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya Mas Gus di Ujung Berung juga hadir ya. Tayati Kopo juga apa kabarnya Tayati ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya Mamah Ibu juga hadir, Baby Alia di Soreang. Kang Diki di Binong juga Satur Nuhun. Kang Tatang Suherman juga selamat pantengin ya. Bebeb Deri, ayo gas ke nobar cina Baby Alia cina ya. Ayo atulah cinanya Bebeb Deri, mainnya orang Bandung Timur, gak ketemuan di Bandung Timur ya ya. Wargi Dahlia, Baby Alia ingetin lagi ya, nanti nobar Persib Bandung untuk kick off-nya sore jam 3:30, tapi kita mulai open gate di jam 1:00-2:00. Wargi Dahlia, acaranya mulai jam 2:00. Nanti di Haber Cafe yang ada di Jalan Cipadung, tepatnya di seberang Tritan Point. Nanti ada Baby Alia di sana, ada tim Radio Dahlia FM juga bareng sama Viking Bandung Timur Wargi Dahlia ya. Pokoknya gaskan kita nobar di sana, enggak ada tiket-tiketan Wargi Dahlia, pokoknya datang aja, jajan aja sesukanya Wargi Dahlia, sewargi Wargi Dahlia di Haber Cafe ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihannya. Dan satu jam persembahan dari Hydro Kokonya udahan dulu ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go go.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: pilihan. Dahlia Indonesia pilihan. Wargi Dahlia, sesaat lagi kita akan ngobrol asik tentang kesehatan bersama Air Bambu Habibur Rahman. Selamat panteng wargi, persembahan Air Bambu Habibur Rahman dan Radio Dahlia FM. Untuk pemesanan air mineral bambu Habibur Rahman, segera hubungi 0878-2595-2015 atau di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Juga di seluruh apotek Almasum di Kota dan Kabupaten Bandung. Semua apotek Ating dan apotek K24, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, apotek Serumpun Bambu Jalan Gatot Subroto nomor 50 Cimahi, dan di Pasar Baru Lantai 8 Masjid Uswatun Hasanah.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan siang hari ini kita bakalan bincang seru bersama dengan Air Bambu Habibur Rahman nih wargi Dahlia ya. Dari kemarin-kemarin ada beberapa wargi Dahlia yang tanya-tanya, Baby Alia kapan cena talk show Air Bambu Habibur Rahman? Pasti ada yang ditunggu-tunggu ya wargi Dahlia ya, karena udah gak sabar banget. Nah hari ini kita sudah kehadiran lagi ada Kang Adang. Selamat pagi menjelang siang. Udah siang ini mah ya.
2: Tapi tetap semangat pagi.
1: Tetap
2: ya.
1: Semangat pagi. Kang ya. Adang, ini siap. Dari kemarin banyak banget wargi Dahlia yang tanya, ada talk show Air Bambu enggak hari ini? Dan ternyata hari ini kita hadir lagi. Ya. Sebelum kasih kejutan spesial untuk wargi Dahlia, Kang Adang boleh diingetin lagi sama wargi Dahlia, Air Bambu Habibur Rahman ini air yang seperti apa? Karena barangkali ada wargi Dahlia yang baru mendengarkan. Silakan.
2: Ya, terima kasih ya Teh Alia. Sebelumnya saya ucapkan doa yang terbaik ya buat semua nih wargi Dahlia. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warohmah, diselamatkan dunia akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saat ini yang masih punya utang ya. Utangnya kecil, sedang, banyak sekali banget. Semoga Allah kasih rezeki berlimpah penuh berkah dari halal dan yang thayyib. Semoga lunas sama hutang-hutangnya.
1: Amin.
2: Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, itu yang paling ikhlas ya Allah, yang duluan lunasnya ya Allah. Kayaknya Teh Alia nih tadi yang paling tulus ya. Insyaallah besok udah beres ya.
1: Apa ya?
2: Juga yang saat ini belum ketemu jodoh ya, jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh produk, jodoh apapun, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Dan juga semoga yang belum ketemu jodoh kesembuhan ya. Kang Adang sakit kepala, sakit perut, sakit tangan, sakit kaki, semua body katanya aduh sakitnya ya. Ada yang darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat, pokoknya semua serba tinggi kecuali penghasilan yang gak tinggi katanya ya. Nah semoga Allah kasih jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan nih Air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik dari Allah ya.
1: Amin.
2: Ya karena insya Allah air bambu ini kan dari alam. Back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan itu WHO tahun 95. Karena pengobatan alam itu insya Allah tidak ada efek samping. Penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Yang ada efek depan.
1: Efek depan.
2: Gairah bagus, daya tahan tubuh meningkat ya. Juga insya Allah air bambu ini halal ya. Jadi kita tenang, sholat insya Allah diterima oleh Allah. Karena apa yang kita makan, yang kita minum, termasuk juga pengobatan ini dari yang halal, kan kita tenang ya, halal terbaru. Juga insya Allah air bambu pengobatnya yang ilahiyah. Artinya kita tidak lepas dari minta pertolongan kepada Allah. Makanya di dalam box air bambu itu ada doa-doa Rasulullah ya, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa iza maritu fa wa yasbin, apabila aku sakit maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Ya, jadi oh asy-syu'ara, benar kita tauhid. Lu sebelum minum doa dulu Kang Adang, jangan langsung glek aja minumnya sama botol-botolnya jangan. Oh iya, doa dulu Allahumma rabbana, ya Allah Engkau yang memelihara tubuh ini. Jadi sadar rohnya tubuh tadi dipelihara oleh Allah ya. Mata, kaki, tangan, ginjal itu, jantung itu berdetak sekian per detik itu kan oleh Allah tanpa kita minta gitu kan. Benar aku ini diurus oleh-Mu ya Allah, azhibil basah, oleh karena itu ya Allah hilangkanlah semua penyakit dalam tubuh ini karena yang memelihara tubuh itu ya Allah. Azhibil basah, ispi, sembuhkan ya Allah, antas sapi, Engkau satu-satunya pemenjualan syifa la syifa, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan dari-Mu ya Allah, sifaan la yugadiru sakoman, ya Allah sehatkan, sembuhkan dengan sembuh yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Jadi bukan meredakan, tapi minta sama Allah sembuh total gitu kan. Orang sakit pinggang, keluar lewat kencing batunya, oh ternyata sakit pinggang karena ada batu ginjal gitu kan. Nah insya Allah jadi kita betul-betul mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik dari Allah ya. Dan tentunya nih air bambu itu apa sih Kang Adang gitu kan, karena mungkin banyak yang belum tahu tentang air bambu mungkin gitu ya. Jadi air bambu, air di dalam ruas bambu. Sepertinya air dalam buah kelapa kan. kalau air dalam kelapa itu suatu hal yang sudah biasa, lumrah dan ilmiah. Karena akar serabutnya tipis, lancip, bisa menyerap air, ada pemancing buah kelapa. Mm-hmm. Sementara bambu akarnya keras, tumpul, tidak ada yang namanya pemancing buah bambu, gak ada ya?
1: Gak ada.
2: Ke pasar mau nyari apa? Nyari buah bambu, gak ada. Makanya kata Dinas Pertanian, ini katanya ini adalah penyimpangan alam, keajaiban alam. Kalau saya istilahkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya bukan di pinggir pantai, tapi di ketinggian hampir 2000 DPL di atas permukaan laut. Jadi hampir di puncak gunung ya. Dan di sana unsur haranya masih kaya. Jadi hasil uji lab tidak ada pestisida, berarti jauh dari perkebunan. Yeah. Unsur haranya masih, vitamin proteinnya masih kaya banget gitu kan. Juga tidak ada kotoran udara. Jauh dari limbah pabrik ya, tidak ada warna-warni sungai, kemudian tidak ada polusi udara dan yang lainnya. Makanya oksigennya sangat tinggi ya, dan kita udah uji lab ternyata tidak ada bakteri sedikit pun. Bahkan organiknya 18,34. Jadi air ini menetralisir gitu ya. Jadi segala macam penyakit kan dari darah kotor, tersumbat, gak lancar. Karena pola makan, pola hidup kita ya Teh ya. Karena makannya sekarang junk food.
1: Betul.
2: Mau masuk supermarket, minumannya enak-enak. Pewarna, betul. Pengawet, jat
1: gula,
2: rasa.
1: Gula tinggi ya.
2: Iya, makanan sama. Nasi juga pakai pestisida, itu kan racun. Hama aja mati sama pestisida. Sisanya buat itu kata buat Adam sama Teh Alia gitu kan. Katanya kalau enggak pakai pestisida habis dong sama hama. Sayur-sayuran, buah-buahan juga pakai pestisida. Sisanya buat kita. Artinya tubuh kita penuh banyak racun sehingga makin turunlah daya tahan tubuh. Nah, air bambu Habibur Rahman ini menetralisir, ngebantu daya tahan tubuh supaya kuat, darah menjadi lancar. Makanya ada orang 5 macam penyakit, 5-5 ikut sembuh. Bismillah gitu ya. Nah, inilah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini buat semua nih ya, buat wargi Dahlia yang satu sudah kenal sama air bambu, dua baru udah kenal ya, udah dikenalin kan.
1: Betul.
2: Anda enggak usah turun naik gunung ke hutan, ke pedalaman ya. Susah. Udah nyarinya susah, turun naik gunung, belum kesana ketemu sama ular, sama harimau gitu. Katanya sih masih ada gitu kan. Anda cuma datang aja setiap hari ke Radio Dahlia. 24 jam bukannya juga luar biasa ya. Tapi khusus hari ini nih ya.
1: Ada apa?
2: Hari ini kita ingin berbagi ya, Teh Alia berbagi, Adang berbagi, Air Bambu berbagi, Dahlia berbagi. Buat Anda yang langsung datang ke Radio Dahlia, Jalan Jurang nomor Jalan Burangrang nomor 28 ini, dari jam sekarang nih jam 11 sampai jam maghrib jam 18.00. Beli satu box gratis satu box.
1: Wow, harga satu box ini berapa?
2: Satu boxnya itu hanya 135.000 ya. 135.000 isi 6 botol.
1: Okay.
2: Jadi subuh sebotol, siang sebotol, malam sebotol. Jadi ini buat 2 hari ya. Tadinya buat 2 hari jadi buat 4 hari kan. Masya Allah. Jadi hari ini asal dari jam 11 sampai jam 6 sore kita ingin berbagi, beli satu box. Satu box isi 6 botol. Di sini lengkap ada brosur, ada doa-doa Rasulullahnya gitu kan. Maka hadiahnya satu box. Termasuk nanti yang biasa langganan. Kadang-kadang saya udah biasa pakai Tesma ya, dari bambu juga, nanti kita jelasin. Ini beli satu Tesma juga harganya 120.000, hadiahnya juga satu botol free gratis ya. Tidak berlaku dimanapun, tidak berlaku di agen-agen, di apotek atau manapun. Hanya yang langsung-langsung datang ke sini ya. Hari ini saja dari jam 11 sampai jam 6 maghrib. Plus ketang besok gak apa-apa. Dari jam,
1: ditambahin lagi.
2: Ya, ditambahin. Ada request ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau besok ya. Nah, kemudian juga Kang Adang saya mah jauh.
1: Betul.
2: Jauh banget, ada yang di Tasik dari Garut gitu kan. Gak mungkin lah kesini gitu.
1: Tapi pengen promonya.
2: Pengen promonya bisa, silahkan ya. Nanti tinggal tulis nama, alamat lengkap, nomor handphone, kirim. Misalkan satu box promo Dahlia. Pakai Dahlia ya?
1: Pakai Dahlia belakangnya.
2: Ya, jangan pakai Adang ya. Atau kirim satu Tesma promo Dahlia ya. Nanti kirimnya ke 0815-7303-7976. 0815-7303-7976. 76 ya.
1: Okay.
2: Itu tidak via telepon, via WA aja.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya. Nanti akan diarahkan cara pembayaran dan lain-lainnya.
2: Iya, insya Allah nanti kita ada testimoni ya.
1: Wow, nah, iya dong. Allah. Pastinya. Nah ini yang jadi penasaran sama Orgi Dahlia. Ada yang nanya juga katanya buat kolesterol sama untuk diabetes bisa atau enggak. Nah nanti akan ada testimoni yang kita akan puterin dari beberapa yang sudah menggunakan ataupun mengkonsumsi air bambu Habibur Rahman ya. Dan nanti kita akan bahas lebih tuntas lagi bareng sama Kang Adang bersama dengan air bambu Habibur Rahman.

0: Galia Indonesia Pilihan. Air Bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, di Gunung Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
1: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak. Ya?
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
1: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Menggelegar lagi. Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting.

0: Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh
1: goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comix Herbal.
8: Comix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: pilihan.
1: Galia Indonesia pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama Bapak, usia, dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Bapak Rusdi, alamat Kampung Mede.
2: RT?
3: RT 010, RW 02.
2: Kelurahan?
3: Kelurahan Bekasi Jaya.
2: Iya, usia berapa sekarang, Pak?
3: 57.
2: Iya, yang punya keluhan siapa?
3: Istri saya.
2: Namanya?
3: Ibu Rohima.
2: Usia?
3: Usia sama 57.
2: Iya, sebelumnya keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya nggak bisa jalan, sakit.
2: Kenapa nggak bisa jalan?
3: Katanya kurang kalium sama natrium.
2: Kata dokter. Kurang kalium, natrium. Jadi duduk aja atau nggak bisa aktivitas?
3: Udah nggak bisa naik kursi roda.
2: Oh, jadi setiap hari pakai kursi roda?
3: Pakai kursi roda.
2: Nah, setelah nyoba air bambu, Habibur Rahman gimana, Pak?
3: Alhamdulillah. Tadinya nggak bisa makan, bukan nggak punya kursi roda. Saya pengen nangis nih.
2: Nggak bisa makan.
3: Ya Allah, orang udah nggak bisa makan bagaimana sih?
2: Udah parah berarti ya?
3: Udah nangkap gitu. Nggak bisa makan. Alhamdulillah, minum ini bisa makan, Pak Haji.
2: Oh, Masya Allah.
3: Alhamdulillah. Makanya sampai sekarang ini.
2: Terus selain sudah bisa makan, apalagi sudah bisa berdiri?
3: Udah bukan berdiri lagi, udah pergi umrah kemarin.
2: Oh, berarti sehat ya?
3: Udah sehat, belum? Sehat, benar-benar udah sehat.
2: Alhamdulillah. Padahal awalnya dulu pernah sempat apa ya?
3: Ngedrop. Udah gak bisa jalan, naik kursi roda.
2: Udah gak bisa makan.
3: Gak bisa makan. Itu yang paling parah, gak bisa makan. Pulang dari rumah sakit, gak bisa makan.
2: Berarti
3: Mual
2: ya. Berarti keluarga udah pasrah kayaknya.
3: Pasrah, benar. Cuma Allah yang bisa ngasih umur panjang cuma bambu ini.
2: Masya Allah. Waktu itu diminumkan kurang lebih, Pak, waktu itu ya. Bisa makan itu habis berapa?
3: Penyakitnya nih ya, asam urat.
2: Ya.
3: Gula. Terus apa lagi? Kurang natrium, kurang kalium.
2: Jadi lumpuh gitu ya.
3: Lumpuh. Hmm. Benar.
2: Jadi alhamdulillah setelah konsumsi air bambu rutin. Ya?
3: Pertama minumnya satu hari 4.
2: 4 botol.
3: 4 botol sekali minum.
2: Oh, sekali minum 4 botol.
3: 4 botol. Asam uratnya langsung hilang tuh.
2: Langsung normal ya.
3: Minum pagi, sore, ke dokter, langsung asam uratnya turun.
2: Oh, jadi dalam satu hari sudah turun ya?
3: Turun.
2: Normal.
3: Cuma hitungan satu hari.
2: Masya Allah. Yang jelas sekarang udah sehat.
3: Udah sehat, alhamdulillah, Pak Haji.
2: Udah sembuh.
3: Ya,
2: udah kemarin berangkat umroh ya?
3: Udah umroh kemarin, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan nih?
3: Banyak-banyak terima kasih yang pada Bapak Habibur Rahman yang sudah
2: menciptakan nih syaratnya melalui air bambu. Habibur Rahman. Apa senang?
3: Bukan senang lagi, Pak. Iya.
2: Senang
3: saya
2: banget.
3: Sampai bangun tuh senang banget saya.
2: Masya Allah. Ngerti
3: sih saya gagal lagi, aktivitas lagi, guru kan ngajar lagi.
2: Alhamdulillah berkah-berkah. Iya. Bapak terima kasih, doa yang terbaik nih buat Bapak, buat Ibu ya dan keluarga. Semoga sehat selalu,
3: dimudahkan
2: rezekinya, disakinahkan keluarganya, bahagia dunia akhirat masuk surga.
3: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Pak Edang, ya. Itu testimoni yang langsung dari Bekasi ya.
5: Ya, ini subhanallah ya. Walhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha agung, tak ada yang mustahil bagi Allah. La haula wala quwata illa billah. La syifa la syifauka, tak ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Ini apa ya? Sampai keluarganya itu udah pasrah. Jadi keluar dari rumah sakit itu udah gak bisa makan. Udah diriung ya teh.
4: Ya, wow.
5: Sama keluarganya. Masya udah pasrah teh. Ya udah kalau memang

0: harus kembali kepadanya, mm-hmm. udah pasrah, mm-hmm. udah pasrah aja gitu. Tapi masya Allah waktu itu ada air bambu, mm-hmm. sok dicoba Bismillah minum. Qadarullah apa? Mau makan?
1: Ya masya Allah.
0: Ya dah, tadi kan udah disampaikan, ya udah nggak bisa jalan, kaliumnya, nitrat natriumnya kurang, diabetesnya tinggi, samuratnya tinggi, udah nggak bisa makan lah, udah berarti kan udah parah lambungnya. Ya, ya, ya. Subhanallah sehat 100%, bisa berangkat umroh, bahkan tadi ngajar lagi, hmm. beliau guru, hmm. ya sehat kan. Jadi begini, tak ada yang mustahil bagi Allah, itu saja ya. Pesannya. Yang kedua, menurut medis mustahil, bagi Allah mudah. La haula wala quwwata illa billah. Ini buktinya gitu ya, bahwa benar-benar Allah maha segalanya gitu. Jadi buat semua nih wargi Dahlia, tidak boleh ada yang berputus asa. Betul. Tidak ada yang boleh mengatakan ah udah gak mungkin, ah udah. Yakin Allah maha gampang, Allah maha kuasa gitu. Dan syariatnya apa? Tentunya kan gak langsung itu saja, ada wasilahnya. Nah air bambu ini dari Allah, mm-hmm. di hutan pedalaman, Allah yang isinya melalui akar-akar bambu, mm-hmm. ya, Nastus elegantissimus hashol. Jadi dari proses aja udah luar biasa. Tapi insya Allah sekali lagi ini buat semua ya. Karena kan tujuan kita itu apa? Khairun nas anpum linas. Sebaik-baik orang itu adalah yang menyebarkan kebaikan kepada orang. Orang merasakan manfaat dengan kehadiran kita. Mungkin sebaik-baik produk itu ya salah satu produk yang banyak sekali manfaatnya gitu ya. Dengan izin Allah tentunya. Dan kita kan, kita ingin bahagia ya. Realia ingin bahagia. Ya,
1: betul, betul, betul.
0: Cara kita ingin bahagia itu bahagiakan orang lain. Insya Allah kalau kita membagikan orang lain bahagia, ya, itu akan tambah sehat dan itulah kebahagiaan sesungguhnya.
1: Betul, betul.
0: Ya, banyak orang sekarang ingin bahagia itu numpuk-numpuk uang, numpuk emas sampai 74 kilo di brankas gitu kan, uang sampai ratusan miliar bahkan triliunan. Mm-hmm. Apakah itu yang menjadikan seorang bahagia?
1: Belum tentu ya.
0: Enggak, stres. Mm-hmm. Tapi ketika melihat orang, ketemu orang nih, dibagi uang, nih dibagi beras, dibagi nikmat, benar gak?
1: Betul, betul, betul.
0: Ada beras 1000 perak, berapa kilo itu? Mm-hmm. 5 kilo, 20 kilo kan? Mm-hmm. Masya Allah, orang tersenyum bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Mm-hmm. Maka hari ini, ya saya bersama Air Bambu Habibur Rahman, yuk kita sama-sama berbagi kebahagiaan. Satu, bahwa tadi ada testimoni, beliau menangis saking bahagianya, yeah. istrinya dengan izin Allah kan sehat kembali, mm-hmm. bisa umroh ngajar lagi gitu kan. Terus juga hari ini saya juga berbagi ya, karena ingin melihat wargi Dahlia juga bahagia ya. Beli satu box, hadiah satu box, bahagia gak?
1: Bahagia banget.
0: Nah apalagi dengan izin Allah, Allah sehatkan, Allah sembuhkan.
1: Amin.
0: Ketika Anda melihat istri Anda sehat, sembuh, melihat orang tua Anda kasih air bambu sembuh, Anda kasihkan nih satu box yang hadiahnya itu sama tetangganya, sama kakaknya, sama orang siapapun yang Anda kenal. Hmm. Terus dia tersenyum bahagia, Kang, alhamdulillah. Tadi nama, aduh, lambung makan, muntah, sekarang udah lep makan deh. Hmm. Nambah lagi kok enak. Hmm. Lihat orang bahagia itu, yuh, itulah sesungguhnya kebahagiaan itu, melihat orang bahagia ya. Jadi sekali lagi, nah, Anda yang ingin hidupnya sehat, bahagia. Karena gak sedikit ya teh, uangnya triliunan.
1: Betul.
0: Tapi penyakitnya juga gak bisa ngapa-ngapain. Tiap hari pakai selang, tidur di ruang AC tapi berbaring.
1: Betul.
0: Gak bisa kemana-kemana gitu.
1: Ada
0: kan.
1: Ada yang seperti itu ya.
0: Coba teteh mau pilih sehat tapi uangnya pas-pasan, atau mau duitnya triliunan tapi gak bisa kemana-mana pakai selang.
1: Pengen duitnya triliunan dan sehat juga.
0: Ah teteh kok pilihannya sama ya. Ya artinya begini, ternyata harta

0: ridho.
1: Ya, kalau Allah ridho kita hidup lebih tenang. Sekali lagi ini buat ya wargi Dahlia hari ini dari jam sekarang ya jam 11 siang sampai jam 6 maghrib beli satu box 135.000 itu hadiahnya satu box, jadi buy one get one ya hanya untuk hari ini saja, dan besok jam 8 sampai jam 4 sore pas ya, tidak berlaku di agen atau di apotek yang lain. Dan juga yang buat Anda yang beli tesma yang pelanggan nih, buat tetes mata pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes gitu ya, beli satu 120.000 hadiahnya juga satu ya. Ini tidak berlaku di agen manapun karena kita pure murni ingin berbagi ya.
0: Okay.
1: Semoga ini menjadi keberkahan, kebahagiaan. Sekali lagi nih buat Anda yang jauh terutama yang enggak bisa datang ke sini, Kang. Saya mah di Ibun lagi, duh, perbatasan Garut gitu ya.
0: Jauh pengen ya. Dapat promonya gimana?
1: Caranya gini ya. Tulis nama, alamat lengkap. Jadi alamat lengkap tuh ada nomor rumah, RT, RW ya, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian nomor handphone. Kemudian kirim satu box promo Dahlia.
0: Kodenya itu ya?
1: Ya, promo Dahlia. Ah, Kang Adang mau 2 box, berarti 2 box promo Dahlia. Berarti bonusnya 2. Kang Adang maksimal 5 box. 5 box promo Dahlia, berarti bonusnya 5. Jadi kita kirim 10. Kirim kemana? Ke 0815-7303-7976. Sekali lagi. 0815-7303-7976. Terakhir sekali lagi 0815-7303-7976. Nanti kita akan balas dengan nomor rekening kita ya. Jadi nanti pembayaran ongkirnya via JNT, bayar di tempat. Tapi
0: ya
1: COD untuk ongkirnya. Tapi untuk bayar air bambunya 135 atau misalkan plus satu tes masuk 20.000 itu bayarnya melalui transfer. Ya. Jadi kita gak bisa kerjasama nitip ke ekspedisi.
0: Nah, promonya khusus untuk hari ini saja dan juga besok wargi Dahlia. Jadi buruan dari sekarang, kapan lagi beli satu box gratis satu box, beli satu tesma gratis satu tesma juga wargi Dahlia ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi barengan sama Air Bambu Habibur Rahman. Prung ah, go go go, goyang.

0: bro. Ya, ini seru banget. Apa tuh? Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu. Pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Okay. Oke okay banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Ya, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung. Usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung. Nah kronis sudah berapa tahun lah? 10 tahun.
3: Nah, seperti apa rasanya lambung itu teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama tenyeri.
3: Ayo nama tenyeri. Rawasen.
2: Rawasen. Mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah ini
2: ayeuna meser deui.
3: Tuh ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa perkenalkan nama teteh, usia dan alamat lengkapnya?
5: Nama Abi Ibu Rina di Jalan Kopo Ciramrang RT 02 RW 02. Usia
3: 41 tahun. Nah, sebelumnya keluhannya apa teteh?
5: Matanya merah. Jadi kepala teh suka sakit.
3: Pusing gitu.
5: Pusing.
3: Udah berapa lama itu?
5: Ada 2 tahun mungkin.
3: 2 tahunan. Kata dokter ya, di rumah sakit.
5: Sinyal GPS hilang.
3: Penyakitnya apa?
5: Apa sih, Pi?
3: Vertigium.
5: Oh.
3: Ya. Jadi merah di mata sampai sakit ke kepala.
5: Iya, sakit.
3: Itu selama 2 tahun.
5: 2 tahun.
3: 2 tahunan ya?
5: Iya.
3: Dan itu belum ada perubahan ya, berobat?
5: Belum.
3: Nah, kemarin itu kan dengar apa itu?
5: Dengar di radio.
3: Iya, mencoba apa? Herba?
5: Tesma.
3: Tesma ya?
5: Iya.
3: Beli waktu itu satu botol. Satu botol.
5: Baru satu botol.
3: Nah, apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol itu?
5: Enak, jadi nggak merah lagi, kepala nggak sakit, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah
5: pisan.
3: Itu alhamdulillah pisannya.
5: Oh.
3: Itu karawasna waktu hari keberapa?
5: Satu minggu.
3: Ya?
5: Iya.
3: Langsung merahnya mulai menghilang.
5: Langsung, alhamdulillah.
3: Pusingnya juga hilang.
5: Iya.
3: Itu cara pakainya gimana?
5: Malam kalau pengobatan 3 tetes malam, siang sama pagi.
3: Tiga tetes.
5: Oh.
3: Jadi aja. Sekarang benar-benar enak.
5: Enak, alhamdulillah.
3: Dan merahnya juga udah nggak ada ya?
5: Nggak ada. Terus
3: pusingnya udah nggak ada
5: pusing
3: ya?
5: Enggak. Sekarang mah enakan nggak pakai kaca, Pak. Jelas jelas. Jelas nggak pakai kaca, cuman ini takut debu aja dipakai teh gitu.
3: Jadi sebelumnya pakai kacamata.
5: Pakai kacamata kalau enggak teh suram. Kalau sekarang mau justru pakai kacamata teh suram.
3: Dilepas justru lebih enak. Berarti
5: alhamdulillah.
3: Ya, lebih jelas gitu.
5: Iya, alhamdulillah.
3: Ya. Sebelumnya mins atau apa? Silinder.
5: Silinder.
3: Oh, berarti silindernya sembuh ya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat pemirsa, buat balanya.
5: Iya, kalau ada yang sama saya, mending dicoba aja tesmanya saya yang alhamdulillah enak gitu. Alhamdulillah saya sembuh.
3: Alhamdulillah sembuh melalui herba tesma ya.
5: Iya, alhamdulillah.
3: Yang terbaik buat teteh ya, juga buat siaannya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhiratnya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syukra syifauka. Terima kasih ya Allah sudah memberikan manfaat yang ada di herba tesma ini, sehingga alhamdulillah banyak sekali hamba-hambamu yang merasakan khasiat manfaatnya pada sembuh. Alhamdulillah ya. Tadi ibu ini sudah 2 tahun teh berobat, nggak berhenti itu.
7: Iya.
6: Dan ya di spesialis. Subhanallah, ya belum Allah takdirkan, belum sembuh-sembuh, belum ada perubahan. Dengarlah herbatesma, ini dari apa? Dari bambu Dinoclas kandes di hutan pedalaman. Jadi segala macam kayak apa ya, bling-bling itu tuh, jadi warna itu kayak berlian gitu. Mm-mm. Keluar kotornya banyak selama seminggu. Dan di saat itulah mata merahnya hilang 100%. Kebayang nggak 2 tahun merah gitu, jika ngambek, woi kumaha gitu kan, hilang bersih. Bahkan sakit kepalanya juga hilang. Bahkan tadinya pakai kacamata ternyata silindris, justru sekarang dilepas, enak jelas kene, dilepas daripada dipakai. Kalau dulu sebelumnya terbalik. Jadi ini bagus juga buat mata minus plus silindris. Bahkan juga di handphone saya tuh ada yang testimoni katarak teh. Yeah, yeah. Udah enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi alhamdulillah, keluar kayak sisik ikan dengan izin Allah. Terus juga yang glukoma ini cocok. Jadi buat yang sehat, terutama kan kita tiap hari pakai motor ya.
4: Betul, karena Bu.
6: Teh Alia kan kesini pakai motor ya.
4: Pakai helikopter. Oh.
6: Karena rampung atau ya kan teh tetangga. Nah, jadi tiap hari cepet, capek, lelah, pusing, liur. Pakai tesma aja. Terus, engel. Langsung enak aja teh. Si sarap-sarap imatnya langsung lentur. Dalam hitungan 4 menit itu udah enak banget gitu ya. Dan juga jadi sarap mata bagus dan juga keluar kotor-kotor banyak. Jadi kalau tiap hari kan teteh mandi ya. Mm-hmm. Nah sementara mata gak pernah dimandi.
4: Iya gak
6: pernah
4: dicuci.
6: Mandinya pakai ini. Pakai tesma pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Silakan nih, harganya hanya Rp120.000 hari ini ya. Dari jam sekarang jam 11 sampai jam 6 maghrib. Beli 1 gratis 1 ya. Plus besok dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore pas ya. Beli 1 gratis 1. Kemudian juga air bambu ya, beli 1 box Rp135.000, bonusnya juga 1 box, maksimal 5 box ya, karena kita bukan untuk jual beli lagi, tapi untuk bikin vertigo, batu ginjal, batu empedu, sesak napas, pokoknya segala macam ya. Kalau yang ditetes, nah ini pakai tesma, termasuk buat kecantikan bagus teh. Buat jerawat, biasanya malamnya ditetes, bismillah.

0: lah subuh itu udah hilang 100%. Itu pernah saya ngalamin ya. Kemudian juga kaki cantengan bernanah kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, ditetesin malam subuhnya udah 100% hilang. Jadi bisa buat
1: Yang gatal-gatal.
0: Yang gatal juga sama teh. Itu banyak kemarin ada RW Odik ya, istrinya itu cenang ararate. Ditetesin.
1: Sekarang lagi musim kan.
0: Iya, ditetesin. Hilang gatalnya, besoknya udah bersih lagi. Jadi buat yang gatal-gatal pakai ini juga, pakai Tesma ya. Jadi air bambu diminum, ditetes pakai Tesma ya. Sekali lagi ditunggu ya buat Anda hari ini dari jam 8 sampai jam 6 maghrib. Kalau besok hari Rabunya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan buat yang jauh nih, alamat lengkap, nomor handphone, kirim satu box promo Dahlia plus satu Tesma promo Dahlia. Kirim ke nomor 0815 7303 7976. Sekali lagi 0815 7303 7976. Sekali lagi nih, buat Anda juga yang pengen video-video testimoni, silakan ya. WA aja ke 0815 7303 7976. Nanti kita balas nomor rekening gitu ya. Jadi untuk air bambu dan Tesma via transfer, tapi kalau untuk ekspedisi JNT-nya dibayar di tempat, ya. Sesuai jaraknya gitu kan. Jadi untuk Garut, Tasik, segera di sini. Kalau yang dari Bandung tinggal gosen aja langsung sini, kan banyak Gojek ya. Atau nyuruh anaknya, nyuruh cucunya, nyuruh tetangga, atau sekali-kali mantuan saya.
1: Iya, kapan lagi dapetin manfaatnya promo hari ini dan juga besok Wargi Dahlia di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung di Radio Dahlia FM. Kang Adang, di luar sudah banyak yang antri ya. Waduh, pengen air bambu dan juga Tesma. Kalau gitu kita akhiri dulu obrolan kita siang hari ini. Ya, terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan untuk Wargi Dahlia yang sudah buntu, bingung ya, pengen cepat sembuh gitu ya. Dicoba aja ikhtiar sama air bambu Habibur Rahman ataupun Tesma ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu, Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia pilihannya, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah kuku ya.
2: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah panteng obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan Air Bambu Habibur Rahman dan Radio Dahlia FM. Dahlia. Untuk pemesanan air mineral bambu Habibur Rahman, segera hubungi 0878-2595-2015 atau di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Juga di seluruh apotek Almasum di Kota dan Kabupaten Bandung. Semua apotek Ating dan apotek K24, Apotek Opo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, Apotek Serumpun Bambu Jalan Gatot Subroto nomor 50 Cimahi, dan di Pasar Baru Lantai 8 Masjid Uswatun Hasanah.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
5: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
9: Satu jam non-stop.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Sesti

Delta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan.

tinggal ke Bandung dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara, didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Ada. Tong ka mamana poko nama. Stay tuned. Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
1: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Itu ya pelanggannya.
2: Oh memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih.
1: Tapi ini koordinasi lah dengan PPM.
3: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan ini juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
5: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
2: Oh itu ya pelanggannya. Oh memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih.
1: Tapi ini koordinasi aja dengan BPN. Saya mau ngecek. Kapan sih sertifikat itu dikeluarkan? Ya. Dan sejauh mana informasi lah, mebukunya bu. Ya. Tapi mau tiasa. Nah itu masalah kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke Abi, itu bupati. Nah emang bukan kewenangan bupati, tapi enjing Abi. Koordinasi Abi manggil BPN.
5: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
4: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Marta Dinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
7: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Marta Dinata, di bawah flyover Bubulak Marta Dinata, kita akan lakukan pemagaran juga. Sambil kita mempersiapkan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya di Jalan MA Salmun.
6: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
4: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
8: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan, sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
9: Saya minta maaf ke para supir, pemda, ke desa, ke para konsek. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu mah bukan ada yang suruh siapa-siapa. Itu mah kehendak saya pribadi yang minta-minta ke para supir. Bukan ada yang nyuruh.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas sita miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panyingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aep Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
10: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras, dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polres. Tiga orang ya?
4: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo menjelaskan razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisivitas wilayah.
11: Kita melaksanakan razia tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang, dan ya sudah mengamankan ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
4: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
12: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
13: Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya, gitu. Saya taruhnya dari situ, disiksa, disiksa dipukul, dikepret, di jambak. Lokasi kejadian di Cinta.
12: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta seorang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
14: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Perbuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
4: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
15: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga khususnya yang tidak jauh dari titik sampah resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyengat hingga mengundang lalat dan belatung. Sementara, kondisi yang membuat warga tidak nyaman ini dirasa semakin parah saat hujan mengguyur. Sampah yang mengendap menutup aliran hingga menggenang dan memicu bau yang menyengat hingga radius 200 meter. Bahkan, warga pun tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah berulang kali komplain ke Dinas Lingkungan Hidup namun belum direspon.
3: Jelas terganggu. Pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini ulatnya banyak banget. Lalat juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk. Mau pindah, saya tempat pisangnya kan jauh. Ini kan perlunya kan bongkarnya dekat. Tadi bongkar mobil bisa langsung di depan. Sekarang kan harus
16: ke sana.
3: Oh. Iya.
16: Udah berapa lama sih, Pak?
3: Ya, sekitar 4 bulanan mungkin ada ini.
15: Warga berharap gunungan sampah yang meresahkan ini segera diangkut dan dibersihkan demi kenyamanan warga, khususnya lingkungan sekitar pasar dan pemukiman sekitar.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Nori Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa jeng dehem-dehem, Mbah?
1: Ya, Abah teh keur ngomong ke rumah sakit, Abah jeng Mas Tomo teh gitu
0: ta. Emang gitu. Abah ke rumah sakit mana?
1: Abah bade milarian bidan, Abah teh. Anu namina teh Hesti.
0: Hesti
1: itu. Itu na tak
0: Hesti.
1: Hesti anu.
0: Hesti, ya. Hesti Prau.
1: Prestasi belajar mengajar Abah teh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia
1: tepang di Dina
0: Dahlia tetap Sunda. Barang-barang menuju gelegar 50 tahun Dahlia juara. Aya natenya.
1: Aya siapa aja nanti teh?
0: Semakin gelegar semakin juara. Aya sahawae cenah, aya Ayu Ting Ting ya, Dewi Persik, Republik, Charles Tiaben, ja sarang
1: Tit. Sareng oge Tut.
0: Pokoknya mah seueur.
1: Nah,
0: karena seueurnya warga deh. Pokoknya mah pas dibuka enggal daftar upamin teu ieu teh teu daftar teh.
1: Itu warga deh geus dibejati awalnya neng nya ku abah nya ku urang. Kadenya ku sadayana kru penyiar teh terus diwar-warkeun.
0: Terus ditutup atuh da abdi.
1: Ya, teu ayeuna
0: keur we. Nabung mah teh ayeuna, nabung teh ayeuna, sok buru-buru kitu nya.
1: Jadi amun misalkan ada amun sok ieu
0: beh, geus bae geus karunya.
1: Ada teu kesel abah mah.
0: Separuhnya bagus bagus. Tenia, nah Tenia temara oleh-oleh.
1: Ulen bisa nama di kamari. Karajo mana berenanya?
0: Kamari ahanya.
1: Oh kamar. Oh bahun berarti.
0: Ya. Wargi dari orang pindah ke langgam saudara nyarangan wargi Dahlia sim kering teh Amalia cemerlang.
1: Sarang din edun nyarangan wargi sadayana
0: bukan nama. Kita butilu engkeng ya. Lantasan WhatsAppnya di 08122 teleponnya di 7328 7710.
1: Nah.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
1: Perung ah. Go.

0: lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku menandang hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total 2. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan.
0: Lihat juara.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
9: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
8: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
9: Tuh sabaraha lama Bu?
8: 8 tahun.
9: Kumaha karaosna Bu?
8: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
9: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
8: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas saya sinsiremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
9: Alhamdulillah.
8: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nunga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertus abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean, baralaa, tinggal pret.
5: Terus mengalami, Pak.
4: Oh, terus alami, Pak, ya 10 tahunan, mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat, lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpa Propolis, itu nya terasan saya PJG, terus karawas lah, itu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu, tak, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek itu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah, pengen karawas, gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Wargi Dahlia, masih panteng
7: di acara

0: abah nu gitu disebutna sablu juga abah gitu ta.
1: Abah mah da.
0: Ngareuyan awewe nu boga salaki.
1: Abah mah sakieu-kieu gede, Neng. Abah mah sikeun aya dina batas kawajaran, Neng.
0: Batas kawajaran kumaha? Kamari ini bareng geuningan ka alun-alun terus ka Trans Studio Bandung are eta saha nu nu digigiwing ka Trans Studio Bandung eta?
1: Eta?
0: Nya.
1: Si Dewi atuh mah.
0: Ah. Dewi kapi naon eta teh?
1: Kapi entur.
0: Eta cuma mau anu gelis gitu kadinya.
1: Aduh abah.
0: Ya pendek deh teteh.
1: Oh no pendek mah teh kita mah. Soalnya abah teh ngamangpaatkeun tiket Neng. Anu geus di naon teh direservasi di www.transentertainment.co atuh mau banjir lamun abah teh
0: tuh ajak-ajakna ari abah.
1: Puguh abah teh ka eta teh rek nyieun ieu konten abah teh challenge. Siapa yang mau diajakan hayu gaskeun cek abah teh kitu.
0: Dah
1: kowe kamari anu
0: nya eta budakna tah.
1: Hanya
0: ari ari tuna rewewena dibawa ku abah ari budakna kokoh itu naon teh barang teakan.
1: Kalem budak mah bisa cocokan we ku eta ku naon teh ku pitahani pitahani.
0: Nya, kan pitahan itu jadi gemoy, jadi nanti barang raro ae.
1: Kan bae halus. Kan abah mah mending keneh ngurus jeung daharna daripada ngurus jeung hirupna abah mah. Dah hirupna make tanggung jawab salakina masing-masing.
0: Kan eueuh salakina
1: abah. Oh, eueuhnya budak keneh nya. Aku abah dikeneh bae jadi incu atau incu dadakan keun bae teuing abah mah.
0: Dasarnya pitahan itu sahih tatanya abahnya. Tinggalannya teh di mana teteh bae? Pitahan itu
1: macam-macam Neng di apotek aya. Lamun online aya di e-commerce favorit urang sadayana. Atawa di Benol Farm official shop anu dipercaya bukan nama ieu geus ka
0: pancaranya
1: ka hosanya ka sohor kitu. Oh. Jadi lamun ieu teh abah boleh nganyanyi.
0: Boleh.
1: Tentu biolisin vitaminku. Itulah nyanyian oh, aku.
0: Oke, gitu. Ya. Abah nyanyi jeung Ayu Ting Ting gitu.
1: Wah, abah mah kalem we. Tamah mah abah geus nyiapkeun fisik jeung mental.
0: Abi mah jeung Ayu Ting Ting geus panjang Charlie geusnya. Abi mah hayang nyanyi jeung Dewi Keusik ah.
2: Dewi Keusik.
0: Acan abah jeung Dewi Keusik.
1: Abah mah geus.
0: Iya, abah abi mah encan jeung Dewi Keusik. Ka Dewi Keusik cenah mah make baju naon, bah?
1: Lebih jana baju loreng cenah Neng.
0: Atau
1: yeah. Pasar juga
0: ayam
1: misalnya. Baju loreng. So anak kita guys balik upacara Agustusan kan memperingati HUT RI yang ke-80 hijinya. Nah itu teh guys upacara bener teh teh.
0: Langsungnya
1: langsung
0: eta teh. Langsung si acara di Dahlia.
1: Ya langsung da rusuh teh daek di muka baju laundry masih kan nutup cuk mah teh gitu.
0: Wah ya padahal mah da aya si Edo tukangnya
1: sih. Ada saya teh mah da mahal si Edo teh laundry na ge banyak sabun colek yang 15.500 abah telengos ya tama.
0: Tanya, aduh. Eh iya Mama Julai. Mama Julai di Kiara Condong kumaha nuju panteng nuhun pisannya.
1: Mama Julai.
0: Iteng Titi di Cikutra nuju panteng teras. Mama Zidan Zikri di Ciwide nuju panteng. Cana Kango Teh Nina Isa Teh Ai Suki. Terus oke Teh Amel sarang abah cing seueur rejeki
1: satrasna
0: nuhun. Terus oge napangan Deden Ciptek. Persik Teteh Amel Dewina. Keusik abdi mah yang Dewi Keusik. Mas Bro, Abah, Teh Amel, Mas Bro hadir di Maroko Ciamplas nuhun pisan.
1: Orang Ciamplas.
0: Bebeb dari Bah, sana ari Dewi Keusik teh randa Bah.
1: Heh, ulah kitu ah. Sana ngomong kitu teh.
0: Teuing.
1: Eta mah urusan
0: si Bebeb.
1: Eta urusan rumah tetangga.

0: Abatur
1: si bebek juga nama Atel juga nama
0: Abah. Lain Abah rek nanya ari bebek duda.
1: Ah bener.
0: Sok.
1: Kudu ditanyakan gitu.
0: Ditanyakan keasliannya.
1: Nah gitu Bah.
0: Sok.
1: Tanyakan.
0: Kurang tuh sok-sok.
1: Apakah mengenang cobaan ku ucing?
0: Nah, apakah itu ucingnya kalau heor?
1: Tidak. Tiga huruf si Adius teanya.
0: Adius.
1: Mudah diingat. Koko yeah. Soldier. Sana. Tak bapang gorokan ayat tetangga nu can mayar hutang gara cana bah.
0: Saha.
1: Tuing tas ah.
0: Tetangga.
1: Giringan pantang di Palikopo cana ianya Kang Farid terus oke aman abadi di jeng siang di Jatinangor.
0: Jatinangor.
1: Goyang Kang Sadayana. Ati di Batu Lawang Ciwidey nuhun pisan. Teh Mama Bayu di jeng siang murah rezekinya Sadayana nuhun pisannya.
0: Nuhun.
1: Teh Yuning Yuyun di jeng siang di jeng adangukeun. Kang Lukman oge di Pasar Baros di jeng siang. Kakek Pujangga oge cenanya di jeng siang. Nining Raju Cisereuh Pacet wilujeng siang
0: Pacet.
1: Ti Abah ti kamari ka mana Abah?
0: Kamari Abah ieu.
1: Jadi beuteung.
0: Jadi beuteung. Aduh hampura.
1: Beuteung areng lahiran cenanya.
0: Yeah. Kagara buru setulu ya.
1: Agus Ketbon Footwear wilujeng siang footwear anyanya. Kang Suhana di Permata Biru hadir wilujeng siang. Kang Asep lebe di Rancang Ngek-ngek
0: oge wilujeng siang.
1: Amas ya. Wijaya wilujeng siang di Lumbung.
0: Lumbung.
1: Kang Oh boy, balebatna cana tengke tuhnya.
0: Balebat.
1: Teh Elis di Jalan Peta Wilujeng. Oh teh hebat Teh Elis tuh tinggali kamari daftar sakantenan Karmilaan.
0: Oh alhamdulillah cepengin sabar haji Teh Elis.
1: Ayo 20 cenah hebat.
0: Oh itu Jalan Peta mati kalembang wae kata galaga banyak.
1: Hebatnya. Irma Yanti oke Wilujeng siang. Ya terus Mang Kosim abdi hayang tepang sarang Mang Dewi Keusik teteh.
0: Oh eta jan samping ka material terdekat atuh. Sugan material keur muka.
1: Mang Ian Baso Neglasari. Aduh asik pisannya panas-panas kianya. Teh Reni oke Wilujeng siang di Manglayang Cileunyi. Ari Wongso Tegal Wilujeng siang uluh munisieun. Jang Uli di Bojong Rancamanyar Wilujeng siang. Ambu Kalista oke Wilujeng siangnya.
0: Itu aya kene wasapna
1: nih. Aya kene di luhur geratu. Tuh. Abah Yudi di Singaparna kumada mang ya. Singaparna Wilujeng siangnya.
0: Singaparna.
1: Teh Elis patah siap ba abdi mah binga pisan da caket cenah kantun engkle.
0: Leres Teh Elis mohon sok ajakan sadayana wargi-wargi urang gitu.
1: Kang Begeng Bebeng Gobeng di Cimahi Wilujeng siangnya. Kang Ahmad Azwar Wilujeng siang di Warung Doyong Makarjaya
0: Cihampelas.
1: Teras oge okay, Bebeb dari naon Bebeb status di luar bujang.
0: Tuh cek abage.
1: Berarti
0: di luar bujang berarti bujang tarangna.
1: Kang Oya di Cipaduyut Wilujeng siang di goyana Kang Ote Aman Sarang Abah sing sarehat mohon pisannya. Ibu Cendani Wilujeng siang di Cimahi, Mama Iban Cileunyi Wilujeng siang. Teh Yati asik mai mah bobo ae.
0: Mai tadi.
1: Ah, mai. Deden Cipteng oge hahaha Wilujeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mang Nana. Mana di mana?
0: Mang Nana.
1: Aya lagu napanya?
0: Naon?
1: Nana di Nana.
0: Anak kami
1: Nana. Anak menana anak menana ayana
0: di nana nana nana nana nana nana kukuk
1: kemari
0: kukuk
1: tadinya nana di ngawas ya biji dua tilu

0: Nana anak kambing saya.
1: Imbang Nana mau ke ujung CTM ngomong naik.
0: Ya, tunduk. Digoyang.
1: Sok itu.
2: Digoyang kanggo Abah dan Teh Amin. Sehat selalu. Banyak jobnya.
1: Amin.
2: Kanggo Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ipan, saya Timora Tresno.
1: Sok yang dengan atau dibenerkan tempo teh tu gancangan jadik itu.
2: Pada larang. Mas Tanto, Kakuman Pasar Baron, Mion, Kang Edet Lagatar,
1: Gusti,
2: Tatan Suherman,
1: sedih kiai,
2: Pandang Dago Bengkok.
0: Tos atau

0: Seueur teuing ah.
1: Ini sedih.
2: Dayana we wargina lihat.
1: Siap. Cik sehat emang nadanya.
2: Dina mah Kang Owa Uci we sareng Teh Isar.
1: Oh, sahwa eta teh. Oh, eta mantan.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak lagakan Dahlia. Mah gogok ya.
0: Aduh, lila. Aduh, Gusti ampun lila.
1: Seorang genep menit ya Allah, si Nanda kalau kuat, Gusti.
0: Wargi dari kita teman kita yang kedua masih minang ke langkah melangkah Sunda lagi di Nanda Dahlia Tatar Sundanya. Panteng radio, enak-enak langkahnya sekarang Pak Maria.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan infrastruktur dipastikan terintegrasi dengan operasional BRT. Kasus penebangan ilegal pohon di Kota Bandung bisa jadi presiden buruk. Persib Bandung siap hadapi semifinal Piala Presiden 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan seluruh proyek penataan infrastruktur dan kawasan publik harus terintegrasi dengan rencana operasional Bus Rapid Transit atau BRT yang sedang dipersiapkan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tidak menghambat layanan transportasi massal di masa mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Pasar Baru. Di kawasan tersebut, pengelola berencana membangun gapura sebagai penanda kawasan ekonomi yang harus disesuaikan dengan jalur operasional BRT. Menurutnya, tim teknis telah menetapkan standar ruang bebas untuk menjamin keamanan operasional bus. Struktur yang dibangun di atas jalur BRT harus memiliki ketinggian yang memadai agar tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain penataan kawasan pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyiapkan terminal Antapani sebagai simpul pendukung jaringan BRT. Nantinya terminal tersebut difungsikan menjadi stasiun akhir bagi rute tertentu dan bukan merupakan depo utama.
3: Karena dia ke dalam menyusun, membuat kayak gapuranya di depan itu harus koordinasi dengan tim BRT. Ya, kan nanti kan di situ operasional bis, minimal kan 4,2 itu. Jadi udah 4,5 ke atas baru dibuat. Kalau 4,5 ke bawah dibuatnya, wakil nanti bisa masuk ke situ loh, dabrat. Di minimal ketinggian kita itu di 4,2. Jadi dibuatnya setelah 4,2 ke atas, dibikin untuk gapuranya. Sehingga tidak mengganggu ini pergerakan dari bis nanti BRT. Dari itu, Pasar Baru itu, malah Pasar Baru bikin gapura jadi tulisan apa tadi, kayak kawasan khusus, ekonomi khusus atau apa gitu. Ya apa aja mungkin UMKM.
2: Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau Kota Bandung bisa menjadi presiden buruk. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menilai kasus penebangan ilegal 10 pohon mahoni di depan area padel tersebut bukan sekedar pelanggaran tunggal, tapi puncak dari kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian atau WASDAL yang sudah berlangsung lama di Kota Bandung. Menurutnya DPRD sudah berulang kali mengingatkan lemahnya fungsi WASDAL dalam rapat kerja bersama dinas terkait. Namun jawabannya selalu normatif, sedangkan kondisi di lapangan polanya tidak berubah. Rendiana khawatir kasus tersebut bisa menimbulkan anggapan bagi para pelaku untuk melanggar aturan karena sanksinya hanya sebatas administratif dan tidak menimbulkan efek jera.
4: Kami di DPRD sudah berkali-kali mengingatkan soal lemahnya WASDAL ini dalam rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait. Berkali-kali. Jawabannya selalu normatif, akan ditingkatkan, akan dievaluasi, dan lain sebagainya. Tetapi di lapangan, polanya seperti tidak berubah. Yang lebih berbahaya ini melahirkan kalkulasi yang keliru di benak pelanggar bahwa aturan di Kota Bandung itu dilanggar wehlah, dilanggar dulu urusannya belakangan, paling selesai dengan denda administratif.
2: Seluruh pemain Persib Bandung siap menghadapi pertandingan El Clasico dengan Persija Jakarta dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada sore nanti. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan kondisi pasukan Maung Bandung dalam keadaan fit dan siap bertarung. Menurutnya meski tidak dilengkapi beberapa pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia, skuad Persib Bandung siap tampil maksimal dan diharapkan bisa meraih kemenangan.
5: Siap lah insya Allah ya, apapun juga yang terjadi. Karena kita sebetulnya pemain kan belum lengkap, tapi insya Allah berjuang, mudah-mudahan lah Persib menang.
2: Di sisi lain, gelandang senior Persib Bandung, Deddy Kusnandar, mengatakan pertemuan Persib dan Persija selalu menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam sepak bola Indonesia. Rivalitas panjang kedua tim membuat pertandingan ini memiliki tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Meski begitu, menurutnya Piala Presiden 2026 tetap merupakan turnamen pramusim yang menjadi bagian dari persiapan Persib untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027.
6: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan. Pelatih tim pengen juara, tapi ya itu tadi, ini kan tujuan kita pre-season, persiapan tim, kita target punya target di mana, pelatih selalu menekankan itu. Jadi kita, kalau kita pengen juara, pasti pengen juara, tapi itu pun.
7: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Strata Kota Bandung sebagai kota sehat diharapkan bisa meningkat pada tahun 2027 mendatang. Harapan diungkapkan Ketua Harian Forum Bandung Sehat, Rita Verita, dalam agenda pembinaan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung sebagai persiapan untuk penilaian Kota Sehat tahun 2027. Rita mengatakan persiapan tersebut diantaranya mengunggah kelengkapan administratif yang diharuskan, seperti data keluarga dan kondisinya. Peserta pembinaan Forum Bandung Sehat adalah para kasih di kecamatan dan pejabat di Dinas Sosial Kota Bandung.
9: Insya Allah dengan adanya kegiatan ini kami dapat menindaklanjuti kekurangan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dan harus disegerakan untuk khususan untuk pendataan yang harus diupload yang memang sudah diminta oleh pusat ya, khususan kelembagaan. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini, apa yang memang dibutuhkan untuk persiapan penilaian Kota Sehat di tahun 2027 dapat terlaksana dengan baik, dan kita sama-sama berdoa agar Kota Bandung mendapatkan strata yang lebih baik lagi dari tahun 2025.
2: Untuk mengantisipasi aksi begal dan kejahatan jalanan, Satlantas Polresta Bandung patroli skala besar yang dikemas berbeda agar lebih dekat dengan masyarakat, terutama kalangan muda. Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi mengatakan, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman nyaman pada malam hari, terutama karena saat ini banyak berita mengenai begal. Menurutnya kehadiran polisi di titik-titik rawan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Melihat antusiasme masyarakat, Ega menyatakan pihaknya berencana menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin, khususnya setiap malam akhir pekan.
10: Intinya kita memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari. Mengingat saat ini banyak berita tentang begal, kami dari Satlantas melaksanakan patroli, minimal para pelaku begal mengurungkan niatnya.
11: Sampurasun Wargi Bandung, sedang mencari produk lokal berkualitas? Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, Republik. Gak buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: 1,5
9: Pokoknya pindah, ayo pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Ibu Teteh Rohma di Garut.
12: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
11: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
12: Kumaha kaosna, Bu?
11: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana.

0: Tos capek.
1: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
0: Palpa popori. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: menggunakan mata air alami. Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan Kuteh Amalia.
1: Sareng Abah Andin, ulah ka mana nya?

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Tongkol mana heulanya? Satos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Apa parja
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui tanya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kayaknya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
0: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: kita, Budapest.
1: Udah gitu, Neng. Kecewa-cewa segala.
0: Juta ayaan.
1: Oh, carekan deh, budak-budak yeah. Gitu, mah.
0: Gak usah budak teh, carekan.
1: Carekan, budak teh.
0: Ohan.
1: Cuma itu, mah. Nyau gap tek nu ieu teh. Nu ieu mah da teu ngarti-ngarti.
0: Aduh. Aih. Ye, abdi bade ngajak Kang Roheng anu ti Lengkong bade ka ieu Trans Studio Bandung.
1: Meni sombong.
0: Kumaha itu malikeunana?
1: Malikeunana bisi tutung. Tapi da lamun diajak gratis maning daekeun beureuning
0: teh. Kang Roheng hadir
1: cenah. Oh, Roheng.
0: Di mana dahdirna?
1: Eh, dahdir. Jauh dahdir wae.
0: Aduh, wilujeng siang Astriani. Anu Jupanteng.
1: Anu Jupanteng.
0: Kakek Pujangga parantos tadi.
1: Oh, duhun Kakek Pujangga.
0: Bu Encum, wilujeng siang. Langgamna hoyong mobil butut. Ayo nama atuh terus diketer di keluarga.
1: Di servis atuh dah teh.
0: Pokoknya wargi Dahlia, ulah hilap ya nya. Ya. Enggal daftar. Gelegar 50 genep tahun Dahlia juara.
1: Tah,
0: semakin gelegar semakin juara.
1: Semakin.
0: Dintan Minggu 11 Oktober 2020 genep di lapangan Tegalega Bandung.
1: Bandung.
0: Aya Ayu Tiring Ting Ting Ting.
1: Ting, ting.
0: Aya Dewi Kesik Republik Charles. Kang Deddy Kurniawan wilujeng siang di Nagrak Ciwidey oge Kang Amas Wijaya.
1: Kang Amas.
0: Kang Enjang, Kang Enjang Sukamulya. Aturan wilujeng siang menuju Panteng. Kang Ujang Peca Jamali Cianjur oke wilujeng siang. Neica, Neica wilujeng siang Neica.
1: Ada Neica.
0: Buarpan, kumaha Damang Buarpan.
1: Buarpan.
0: Apakah Raya. Telepon wargi Dahlia on?
1: Kita hurungin aja gitu ya, teleponnya gitu.
0: Coba kita gerbek ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh,
0: saha ieu?
1: Ieu mah anu leutik.
2: Teh Amel.
1: Leutik-leutik
0: mah. Tos daftar acan.
2: Abi mah kantos ka Karangga.
1: Oh,
0: atuh.
1: Leutik hirup.
0: Saha cing?
2: Teteh.
0: Naon jeung tutah teteh we?
2: Apa?
1: Ya atuh. Meni ogoan.
0: Mai man beli kunyit putih, mai baginya.
1: Sok, kunyit.
2: Ayah, ayah, teteh.
0: Ayah.
2: Kunyit putih, ayah. Terus, eka abang sahurna yang jamu naon kamari teh,
1: ayah. Jamu lekat ibadah, abah teneng.
2: Ayah.
0: Lekat ibadah si abang ada duhur asar, oke, acan kaliwat.
2: Kami teteh yang kunyit putih, ayah.
0: Asli na mai entong anu udah diracik.
1: Asli.
0: Mai jingal heula atuh.
1: Sok
0: atuh. 1 2

0: nembe teh.
1: Nah, ayah.
0: Nu ayah teh ranglang kamelang nu ayah teh.
2: Tadi ya karunya ya tadi teh Nining Maida nembe keluar ya capek istirahat heula cenah.
0: Capek.
1: Jadi berarti ti teh Rita Tila.
0: Tah, kaleresan teh Rita teh.
1: Ieu teh Rita Tila hayang hanjakal.
2: Atos dari tadi teh.
0: Kaleresan.
2: Tadi teh.
1: Abinaya rindu.
0: Tah, kaleresan.
2: Kaleresan si rindu teh meni rindu pisan. Nyanyang geus rindu-rindu-rindu. Digoyang jang saha?
1: Digoyang mah Kang Teh Amel, mugi sehat sateras.
2: Amin nuhun pisan nya.
0: Kareseun
1: kita amin oke. Terus Kang Lo Abah sehat.
0: Jalon.
1: Budak leutik mah mas.
2: Adit.
0: Budak leutik bisa ngapung.
2: Sade.
1: Iya, pokona sing sehat. Kang anu aya di grup Wargi Dahlia Tercinta Sadayana juga ya.
0: Siap.
1: Nah, Kang Teh Amel atas
0: sarang kanggo pipis. Oke. Okay. Sabe.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, kitu tah sieu mae mata.
2: Terus oge wilijeng siangna. Oh, ieu teh cenah ceuk Kang Roheng teh Dahlia saumuran 56 tahun sarang saha? Oh,
0: saumuran.
2: Harang ninina tan pisan akina.
0: Saha tuh?
2: Mang Eha. Sehat satelasna teh Amel, Bu Eha. Panten, non
0: panteng, panteng, panteng,
2: panteng, beren panteng. Wa Uci, wilujeng siang Wa Uci di Jalan Suci. Di Jalan Suci hujan ageng bah teh.
0: Waduh.
2: Laporan selesai udah.
0: Wah hujan angin wah.
2: Kumaha tuh?
0: Ya hujan abah poho, jangan yang kanap nak ungkul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asli wah, bener wah. Wah asli hujan wah.
3: Asli ageng abah sok gerak kadir.
0: Kayak tuh yang karugerak.
2: Ali wah ya iya, ayah sawah didinya.
0: Wah.
2: Isi wah kemana?
0: Astaga.
2: Naruskan wah gak ada sawah tuh.
3: Hujan sinyalnya jantan lepas.
2: Oh, nyata satu sok atuh. Sok jingal wae tuh langsung hiji, dua, tilu.
0: Ketiga nyambung.

0: Nah tuh dia mah di Burangrang mah panasnya. Kang Roheng di Lengkong kumaha di Lengkong panas tetapi hujan ye.
1: Setengah
2: hujan setengah panas.
1: Oh, setengah hujan setengah panas. Iya, benar-benar. Sudah
0: gua langsung. Sok, Kang.
1: Nah, cenah.
3: Kang istri ibu. Oh,
1: nya.
3: Kang Aici Gadung, Kang Uyun Cupu, Danu YRD, Bebeb Deri, Cahya Sayur, Kang Genta, Cucu Gerlong, Heri Pasko, Ai Sugi, Kang Aerna, Kang Lumet Pasar Baros, Umi Yuna, Nenek Isa, Bunda Yang

0: Tumililan ada dasar Ratu Engang Bayati Jamu Mama Kali.
1: Terus
0: Sada terus Nana Kang Eden Lagadar tapi kopo Deden Cipteng Mahaji Ami Atar Rokib Abnol Beli Kopi Yus Nenek Putri Mama Farida Mama Juli Tania Banjar Nasep Mamen Kang Agus Ocede di kumpulan anu sapalih nama.
2: Sapalih nama.
0: Oh, sareng Mama Lili Ciwidey.
1: Oh, siap.
0: Jadi nama kota aja Amel sareng Abah sih sare hati
2: lagi. Siap lah.
1: Panteng radio.
0: Tenang dah ya, dah lah enak gamnya pun enggak gugur kok ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hujan bad.
1: Majalaya panas pisan.
2: Majalaya.
1: Cekang roeng di Lengkong Cedem.
2: Lengkong Cedem. Aduh.
1: Arca Manik hujan.
2: Aduh, makanya enggak bare kadinya abah teh ka Singapura.
1: Mending orang ngareka Zimbabwe kumaha hujan teh di Zimbabwe. Singkong kajoma dompet enggak garingnya geus lah. Percayalah.
2: Saya
1: percaya kasih eta mah pokona mah. Saya pisan teh pisan-pisan, Bang.
2: Pisan goreng mah abang gitu.
1: Cek si Bebe pisan dijemput moal teteh moal buru atuh dijemput.
2: Bebe mah ieu lebating ieu berkomentar ah.
1: Bebe buru atuh jemput dianterkeun kadinya mah sampai ka kadinya tahan deket atuh Bebe.
2: Sok atuh Bebe atuh buatlah satu pengorbanan Bebe atuh Bebe.
1: Di luar mah bujang ku keukeuh si eta nya. Bae da tuh urang ge randa Bebe ah muni sebal. Kudu bejar bae.
2: Mun kudu dibolekerkeun segala mani batur mah dihaja-haja tutup-tutup eta urang teh.
1: Ai si Bebe mah eta mah salinggo ari urang mah ditinggalkeun maot kapalanya nya.
2: Heuh kudu apa batur teh gitu teh.
1: Kaholis hujan salju ah. Asa teu mungkin.
2: Saha eta?
1: Ceuk si Enda Talenta.
2: Enda Talenta mah
1: hujan. Yati Heriati bohong. Bohong kacor hujan.
2: Bojong kacor meureun bohong kacor.
1: Cimahi mah haneut
2: cenah. Oh alus atuh Cimahi atuh mah atuh.
1: Meni jujur randa teh teh Amel. Kudu jujur ieu.
2: Iya. Atuh loba nu nanya atuh kesel batur ge meureun.
1: Kesel atuh da loba nu nanya meni geus teh bejer beaskeun
2: gitu. Kagok teh.
1: Kagok jadi rek nyaah nyaah mun teu teu.
2: Cek bahasa Jepang mah kagok edan atuh gitu teh.
1: Singkong keju si Jalu wilujeng siang. Kanggo Iwan Sonjay Mekarwangi wilujeng siangnya. Zeni di Ranca Malang panas.
2: Ranca Malang, bener.
1: Amin bener, tumaras aya di Zimbabwe hujan teu. Soalnya abdi bere kadinya ayeuna pesawat jam seberapa urang teh?
2: Pesawat jam 16.17.10.
1: Lieur. Kang Oya Cibaduyut tos mendung.
2: Mendung.
1: Wa Uci curhat dong, mong
2: Wa Uci teu si Wah teh, batur rek kumacaana balik salamet da geus curhat si Wah teh kumaha? Supaya we kalakuan si Wah teh.
1: Buar pan di Cikutra poek Dahlia hujan teu henteu.
2: Acan entong atuh ah.
1: Muhammad Toha hujan bah bener ye.
2: Waduh Muhammad Toha hujan.
1: Bener ye, cuman kurang temau payung ya.
2: Cuman abah calana inana aja
1: si jantan bolong. Cisarua menik panas abah Cisarua tinggal
2: licin. Waduh sakit batur mah.
1: Teh Ari ah mung nanyakan. Awiligar hujan bah.
2: Awiligar teh arah mana Awiligar teh?
1: Dekat Cimahi.
2: Kamon awi atau batu?
1: Abang geus ah. Ini orang aja kene Mas Pindah kan ngomong Sundanya kopo hareudang bah ya siap lah
2: apa namanya
1: pergi Dahlia urang punggas Dahlia Tatar Sundana hatur nuhun pisan karena segala rupi pangrojongna
2: tah gitu
1: tah naon deui Tatar Sundana mah cisarantan hujan alit
2: oh
1: Haji Hari Obi di Sukawening Majalaya laporan cenah cuaca cedeum tah kitu
2: atuh tah kitu laporan
1: heula amun awan laporan Zimbabwe hujan teh
2: wah nu laporan kitu abang geus transfer wah atuh teh
1: Pahlawan Katonggo Awiligar mabah cenana.
2: Oh. Naon Katonggo belah mana?
1: Katonggo Awiligar.
2: Tah Awiligar teh belah mana? Aye ke kebon awi, aye ke warung awi.
1: Geus ahwar ge Dahlianya, anjing urang jeung masih mindah ke Langgamang Sunan, sim kuring teh Amalia Cemerlang.
2: Kitu nin edonya dengan wargi nuhun ah pokona nya.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio.
2: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Dahlia.
1: Purung ah.
2: Go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Dahlia Sadayana. Alhamdulillah orang tepung deui, tepang deui. Abrak luhur, luhur tah eta. Ngalandungan dongeng Sunda ti Dahlia. Ya ka mana ieu ngalap
1: sarana? Oh nya.
0: Di paruman. Lah. Aduh ampun. Dongeng Sunda ti Dahlia, serial si koncereng anu dinten kamari ka tunda urang sami-sami kereye deui, urang sami-sami lajengkeun deui. Anu sakuma biasa di jam antara kentih 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Di tabu tilu dugi ka rengse. Pamugia bahan katampi wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah go go go goyang. Go.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bak kambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalagat Alpha Propolis gitu nya tacan saya PJG terus karawas lah gitu hararampang gitu ta. Sampean ini teman tuh baal pisan puyeng telah karawas saya puyeng ini nama gitu oh lambung ini alhamdulillah nya ente mual wae sampean tuh baal gitu ta lah katun sekedik deh lah gitu nya keras tuh puyeng wae kugah bobotek gitu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu ke masyarakat anu gitu
2: alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Menggelegar lagi.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah serta puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Setia

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Dikumpul oleh

0: dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi, makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care
0: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
6: Hydrokoko. Minum Hydrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Comics Herbal.
8: Comics Herbal dianjurkan untuk...
9: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. 101,5 Dahlia FM.
11: Bandung Goyang Sik Asik.

0: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, kura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: 101.5 Dahlia FM.
3: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos teh ieu penyawat, Pak? Yah, ieu biasa eung teh tiasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ICU nang Landung naon, Pak? Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sadaya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abin resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Enjing geuna tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser, meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: 1,5
4: guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Bro, ya, ini seru banget.
7: Apa tuh?
6: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
7: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
6: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
7: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
6: Emang fasilitasnya oke?
7: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
6: Itu sih solutif banget menurut gue.
7: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
8: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: di Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Dina Cecer Cerior. Si Konclet. Wilujeng ngadangukeun.

saya sadayana yeun ustos mararancang dina live TikTok sim kuring aya cikala ideung tasik. Nah, gambar urang ge hungkul. Cicing yeuna maju. Mbae, ye cicing kieu. Cep ibad. Alah. Ya teh kunaon ieu gambar? Aduh ampun, Iwan Sanjaya, Kang Sandy, Capi Ibad, tapi nama muter. Nuryani Yani. Waalaikumsalam, Mang Ajun sareng Pak Uus di Cikoang Ujung Berung hadir siap. Jatinangor nuju Manco atur nuhun Mbak E. Iya siap Kang Tis Wilujeng, Kang Iwan Sonjaya siap hadir atur nuhun. Amar 18. Oke, salam baktos Mang Heri Udar. Oke, Wilujeng sonten Kang Tis. Iya kena gambar naki teh. Kasnoratih Wilujeng sonten kemana wae. Junaidi channel atur nuhun. Sami-sami tos Manconya atur nuhun pisan Kang Tis. Yuk tap-tap layar ke layuk kanggo wargi-wargi sadayana nu parantos mararanco teh siti atur nuhun. Dina live TikTok sim kuring dina dongeng Sunda ti Dahlia. Hujan, hujan. Nah, aya gambaran. Justru eta abdi ge eta bingung. Dipali di rancamannya lah hujan mah. Oh, mohon sami di dege ya sakrepek tadi. Yudi Firmansah, mohon eta abdi ge bingung itu aya gambaran kela. Tabioslah kieu we. Mohon pokona ngadangukeun we nya. Lah kamari teh baca rikmaga nuju di huruf ku prajurit-prajurit Suntana. Urang ngajengkeun serial sukan celenggalana dina jejer carios sajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

eta teu bisa ngungkulan eta kaayaan geus tangtu dirina bakal ka uber jeung kacangkala kun jadi musuh. Anu tangtu jumlahna bakal leuwih ngalobaan. Sedangkan para prajurit oge gancang sadar kana kaayaan. Harita meninggan sakilat marasat gobang jeung kolewang anu pating gulap muh matak serap jeung paur ningalina. Geus teu nunggu deui waktu. Beres pada menerkeun tangtunganana. Harita kene pating galero maju narajang teu genep jurusan. Rek arencah anggota badan bacai mega alias sok anceleng. Spokyu gulap pesat. Seseket gobang yang tilu seseket bedok naratas ngarah karena bagian lemah anggota badan Bah Carik Maga. Tapi lain oge Bah Carik Maga atuh, lamun teu bisa nyingkahan serangan musuh anu sarupang itu mah set gancang Bah Carik ngegerakan awakna dina gerakan-gerakan anu kabilang cepet tur merna. Satiap bacokan jeung sapetan pakarang seket anu jadi musuh.

0: hiung macari gancang luncar kagigir gila pros sabetan bedog tegena hiuk datang dari tiluhur jeng bacari ngejingkrak dari kasisi siut gulingap pros tegena dari bay serepet gulingap datang dari tiharut jeng titukar lep bacari ngalalepken awakna lep pros pros sabetan-sabetan pakarang musuh nyata tegena karena anggota badan bacari kabehanana sirna di tengah jalan lantaran menjadi sasaran ngalakukan gerakan anu di luar dugaan jeng jauh tina udagan pakarang para prajurit anu ngepung tigrep jurusan hiap hiap suliat korimap lengan bah carik mimiti mata yuk hiduk serbet tenggelan-tenggelan katuhu kena kena pigelang musuh celang korimang harita pakarang nuri cekalku musuh ngaceleng sapa darita bangkeung mundur bari ngajerit nahan kanyeri serbet hiuk hiuk siut gulap datang dari tiharep jeung jelengah jeung kremat plos plos leungeun anu saurang ditewak bari dipedol ku bacari geus kitu terus digebotkeun hiuk jibrot musuh nangkarak bengkang bari humarurung nahan kanyeri tulang tonggong jeung sirahna asa remek jeung ancur.
1: Ayo udang lur, geura cangkalak ye si Sarik Maga. Ah, cor maju deui dalainya.
0: Ceuk bah Sarik Maga alias si Konseling bari nyingkahan para rajang lawan. Ngahaja bibirna teu daek cicing ngajejeleh kana jadi musuh sangkan kahudang amarahna. Untukna daya panarajang serangan musuh teh jadi henteu puku.
2: Ah, motong sombong sia carik. Ayo lur, urang cangkalak raca awakna. Geus teu kudu dibere diampun jalma nu saperti kieu mah. Hiap hiap.
0: Jilang jilang. Ari ta opat urang prajurit anu masih beleger kene teh maju narajang deui. Kalewang jeung gobangna naratas kaluhur kahanap jeung kagigil. Mukaha tuh, lamun lain bacarik maga mah anu jadi lawan maranehna piraku tepap purisat jadi sababara bagian awakna dina waktu harita. Tapi bacarik maga alias si Konseling memang lain pitandingan eta opat prajurit. Tepugu memang jauh atau tingkatan pangartina oge. Ilmu bela diri bacarik maga alias si Konseling anu dibarengan jengku kekuatan Wanara Setra. Gobe tu merapna ka musuh teh jadi ripu. Lantaran setiap denggelan jeung tajonganana ngandung kaampuhan anu luar biasa. Hiuk jeung rebat geus pos pos pos. Dua kali sabetar musuh tegeura deuk bae. Kolewang jeung gobangna pada ngoleweng. Leungiteun sasaran. Gancang harita bah carik maga ngasupkeun tenggelanana. Hiuk jibrot jebet geus pos pos. Opat tenggelan deui dieusi ku Aji Kasakten ngahantem kana kelemahan anggota badan lawan. Opat prajurit ngajerit tarik meh bareng. Dibarung jeung tangtungan anu robah. Awak ngadalik deuk mulur ka tukang sababar lengka. Bari tembong dina sungut eta opat prajurit teh masing-masing ngaluarkeun getih anu ngalembereh mapai kana gado jeung dadana.

0: nama genep orang prajurit Patingkulahek rubuh. Malah ayah nunga golokokan ngutahkan getih hirup lalamaran. Ayah oge anu ngalangsud panasaran hayang hudang. Tapi kabeh oge tayanu bisa menyat deh. Jerat jeleng bacari keluncat deh muru ke tempat Nyimas Minanti. Celik celgedek geus teu basa-basi deui gancang harita bacarik newak leungeun Nyimas Minanti. Kep karawak degeg lompat deui ninggalkeun eta tempat. Atuh harita. Aya dua orang prajurit anu masih kene tacan rubuh ka pidara. Jadi pating gorowok bari humaregu ngagero ditangkepung bacarik jeung Nyimas Minanti.
1: Awas euy. Tewak ta si Carik. Ayo kepung tewak si Carik. Si Carik geus ngahianan ka Kang Jeung Dalem euy. Tewak gancang tewak si Carik. Cangkalak euy.
0: Ayo. Atuh puguh we ngadenge aya nu jojorowokan juga kitu teh harita torojol baturna pating torojol datang muruk ka dinya. Puguh we kaget lain dikieuna lantaran di dinya pada gempar genep urang baturna pating jarongkeng ngabebengkang. Bari jeung ngahegak salah saurang prajurit anu datang teh terus nyarita.
2: Nah, ya naon ieu teh lur euy? Saha nu kabur jeung kudu di kampung teh hay? Nah, ya jama jahat di mana ieu teh? Ayo karaman di mana ieu?
0: Sababaraha urang prajurit anu datang ka dinya pada ngahegak jeung molohok ningali genep baturna anu geus lalu.
2: Aduh, gancang euy, kampung si Carik. Si Minat jadi bawa kabur ku si Carik euy. Aki-aki koplok deh si Carik ya. Gerai cangkalak bisa kaburu keluar tika dalam mana eh. Tuh kabelan itu tuh. Kabur nanti kabelan itu.
0: Cek etap prajurit anu geus rubuh nangkarak. Nyaritakeun kaayaan nusa benerna. Mari jeng nunjuk kalabah kabur nabah Carik jeng Nyimas Minanti tadi. Atuh sanggeus nangga Bandungan caritaan tinu jadi balada sarupa kitu mah geus teu micende waktu. Arita kene julung jelang para prajurit abdi kadaleman ngabagi diri bari pating gorowok patarik-tarik ngageruan baturna nu lain.
2: Awas hei, kepung, ulah di mele jalan pikir ngaloskan diri tasi Carik jeng si Minanti teh anu kabur hei. Ayo, kepung, ngung, ulah sina keluar hei. Ulah di mele jalan pikir keluar, gancang kepung.
3: Emang, cangkalang hei, si Carik jeng si Minanti teh emang hei.
0: Kabeh petinggal roh, nitah ngepung ke bahcari. Dapu gua para prajurit anu geus kalatih jeng jumlahna anu cukup loba. Atu dina waktu anu siinget, mendingan sekedet netra. Abeh lawang kaluar di kadaleman geus ditutup sarta dijaga ku para prajurit jeung jagabaya abdi kadaleman anu geus pada saat siap dina leungeun sawang-sawangan pada ngalabar pakarang andelana sawang-sawangan. Sedengkeun Mbah Carik anu keur lumpat bari nungtun Nyimas Minanti, teburung hatena ngageter lantaran nyata tina kanana geus katohian jeung kanyahoan ku sakabeh pangeusi kadaleman anu tangtu be bakal leuwih susah jeung leuwih riweuh pikeun kaluar ti eta tempat.
2: Dreg-dreg-reg.
0: Lebah benteng tembok kadaleman anu di tengah-tengahna dihalangan ku panto kai jati mangrupa panto pikeun kaluar ka pakarangan tukang. Acarik ngarandeg lengkahna di dinya.
4: Nyata di bahasa naging urang geus kakepung ya lamun kaya kieu mah. Tapi kan baiknya mas. Muka nama Nyimas teh kedari si atawa sieun keun kumaha abah we nya sanajan nepikeun ka abah ajal pati oge teu jadi masalah asal hidup salamet naging.
5: Nyata geningan agung pisan pangorbanan sareng kabelti salira abah teh rek ngorbankeun jiwa nyalira asal abdi salamet. Anjing pami abdi kacang kalak abdi oge tangtos bakal ngiring mah. Abdi langkung suka jauh pati sasorengan batan abdi salamet. Nanging abah anu jantan korban mah.
0: Nyimas Minanti nyekelan pageuh pisan kana leungeun bacarik maga. Dibarung jeung panon anu henteu saat-saat ngaluarkeun cai herang tina kongkolak panona.
4: Lamun gitu mah anjing. Syukur mudah-mudahan we atuh Gusti Allah masihan panang tayungan ka urang duaan dina waktu saeuna nya Mas. Keun sing tegar sareng regreg manah.
0: Ceuk Bah Carik masih kena tetep bisa tenang teu gugu. Sanajan di luar geus atau di luar jeung meh di kabeh rohangan kadaleman kadenge sora-sora para prajurit anu patinggal ro patarik-tarik nyita ngepung wakul buaya mangap kabah carik maga alias si konseling. Bacarik ngarti yen katenangan teh mangrupa modal utama dina ngungkulan jeung negerkeun hate anu dibarengan ku perhitungan dina ngalakukeun tindakan dina kaayaan sarupa kitu. Jeung jeung jeung jeung opat bayangan prajurit muru lompat datang ka lebah langtungna bah carik maga jeung Nyimas Minanti. Bah carik maga alias si konseling gancang sadar kana kaayaan haritani tah mundur ka Nyimas Minanti. Rakatak leungeuna dipeureupkeun. Usirkan sakabeh kekuatan tenaga lapisan karena sakabeh anggota badan. Dengan bah carik maga alias si konseling ngadadak jadi keker jengus. Malah harita tembong urat-uratna kaluar tebedawe ti urat kawat. Napasna diatur bari musirkan perhatian kahare. Setrow! Anca Braja Sageti anu mangrupa salah sahiji ilmu pamungkas nasi konseling siap digunakan. Ilmu gabungan antara Panca Braja yang bongkok jeung ilmu tapak sageti ti Ki Handira. Bareng jeung datangna opat prajurit anu harita ngajingjing pakarang sewang-sewangan. Harita bah carik maga alias si konseling maju narajang luncat. Mapak datangna lawan bari ngegerok matak sawan jalma anu borangan. Bah, cari luncat.

Betan kolewang ti luhur rek tarok kana sira. Serepet kulila berasa. Datang ti gigirek nyamber kana beuteu. Yuk serepet kulila. Datang ti tukang jeung ti hareup dina waktu we abar. Baca arik baga lias si konseling gancang ngabagi kena wakna. Ngegibeg kena wakna di waktu harita dina gerakan ilmu ciptaan anak. Panca beraja sanga raksa. Jurus-jurus gabungan di sakabeh guru na mangrupa 10 gerakan anu ampuh jeng pinuhku rupa-rupa gerakan bagian. Bahwa dina ngalenggot jingkra jeng luncat nyingkahan serangan lawan. Atau ngalakukan serangan-serangan ungkulan gerakan musuh. Atau buku be ilmu bela diri bah carik magal ya si konseling teh lain piken pitaningen eta opat urang prajurit kadaleman. Lantaran tong boroning para prajurit kadaleman. Dalah sanajan suntana sorangan oge dina waktu ayo nama. Diheng bisa nandingan. Sanajan acan bisa diramalkan secara pasti. Saha anu baris unggul.

0: Iga lu potong. Hiu, dua, jiwa, jiwa, gas, kurna! Bang Hiu, bru, bru. Dua nana rubuh kapidara dedaya. Ninggali lawan geus tanpa daya, Bacarit gancang reng luncat deh muruh ke tempat Nyimas Minanti. Tapi ngadadak jadi ngarangko lantaran sareretan juru panona ningali ayah anu langsung narajang ke Bacarit. Dan sakila Bacarit maga alias si konseling ngalalapkan sirah naka anak bari jeng balikin awak naka tukang. Tapi nyata musuh teh pinter bari jeng malikin badan harita Bacarit. Harita karasa suku musuh ngahantam kena beteng hiuk jikuk kena nenggel pisan. Bah Carik ngahengge bari mundur ka tukang sababara lengka bari netep seket kanu jadi musuh anu taya lian geningan anu jadi lawan teh Dendra Soma suk jikong salgeda gerak. Nyata anjeun teh geningan penjahat geningan Bah Carik. Paingan tindak tanduk anjeun salila ieu teh nyurigakeun. Ari geuningan nyata anjeun teh musuh di jero ya. Tapi sanajan anjeun sakumaha gagah rongkana, kamu bisa lolos kabur ninggalkeun ieu kadalaman jari. Sabab kabeh lawang pikeun kaluar ngaloloskeun diri di ieu tempat geus katutup kabeh ku para prajurit. Ngardi, ayo tatan-tatan. Urang adu jurit pikeleun pati jeung si Rasoma dina waktu ayeuna cari. Ceuk Dendra Soma neutup seukeut ka Bah Carik Maga alias si Konsleng.
1: Aduh, wilujeng tepang deui, Den. Memang abah deh, geus bisa neguh tur ngitu yen Dendra Soma bakal jadi lawan simkuring dina waktu ayeuna. Sor Dendra Soma, abah rek ngiringan we kumaha nu boga hajat.
0: Ceuk Bah Carik tenang naker sanya sanajan ari dina hate mah geus bisa neguh yen saeutik teuna Dendra Soma teh geus mibanda pangarti ti Suntana saperti anu kaalaman waktu di panggung. Aduh ilmu bela diri teh ya. Dendra Soma geus teu bisa nahan di bedahna amarah. Anu geus minuhan jero dadana, harita kere langsung nyabetkeun badik maut andelanana ka Bah Carik Maga alias si Konsleng. Rasakeun sia. Jaya. Jung. Ulu.
1: Banyak pisan wargi. Aduh. Watosna geuningan teu karaos teseh. Aduh, nyakal. Aduh, kumaha atuh nasibna Bah Carik Maga sareng Nyimas Minanti anu tos kakepung di kadaleman pikeun ngaloloskeun diri nah tiasa lolos atuh nepi kumaha keun lah insyaallah urang geureuyeuh enjing da jalaran watosna geuning dinten ieu mah tos teh nyekapan.
0: Nuhun sadayana ya nu mararanca teras dina live TikTok Sim Goreng. Nuhun anu mararanca dina live streaming dina Radio Nasya Wangsewangan hatur nuhun. Danu parantos manco. Aduh hapunten ieu teh. Mohon ngeleg Putra Cikal ge hatur nuhun. Sadayana nuhun. Esa deui cik cobi menawi mararanco keneh. Mohon danu atosan. Oh ya teh kumaha itu deunya. Ayo hoyong matras ya teh. Salam ka Konveksi Rangga di Putra Cikal siap. Oke Tania Boyon Kang Uum teh tatat. Geus Dahlia mararanco teras Kang Tis nuhun. Wajah yoyo pabrik kerupuk sarina sareng karyawan-karyawan tina. Oke Ayuan rengrengan ngador 27 salam baktos. Biar sehat oh, Wajah oo di Idul Latif sehat-sehat wajah. Mau bikin di dadali terus oke.

0: salam baktos ieu ka Kang Enjang di Pakemitan atuh serius Bunda Yangse Nining Rajut Isibai wa Uci Sidago Awiligar Kang Ari Yati di Bojong Kacor atuh nuhun singkong keju atuh nuhun mugia sararehat tuh nu di Kompleks Rangga Majalaya hadir Astriani siap siap atuh nuhun pisan stres merancok aya oge pangaritan atau nuhun pangaritan hadir nuju karempel pangaritan didinya nya Asaden pangaritan iya sanes Cipadung itu sakat Cipadung didinya karasan ayeuna Dahlia ge nuju di daerah dinya nya nuju karempel nobar di Kapenaon tadi tanya di sabudeureun Cipadung didinya lah kilap di abdi bah aya oge eta sa putra cikal atuh nuhun ari diteraskeun teh cangkeulnya alah poek cenah teh katingala hutetna mohon ya teh ngaleg teh oh mohon tadi Cipadung laras pangaritan dinya kalaresan mohon dah lihat teh nuju di Kapenaon abi hilap deui daerah dinya nuju nobar sadayana mohon mangga nyakata da caket ti pangaritan mah pemit tepat di alah hilap deui abdinya antawis caket Borma Cipadung di dinya lah mohon sadayana juga rempel pokoknya mah nuhun ka sadayana hapunten tina samudra kakiran kelepatan simkuring kedah undur pamit. Insyaallah enjing tebang deui. Nuhun untuk sing tur gagegelan, untuk setiap pelayar atuh nuhun, sarehat rehat, sing kagantosan deui, barokah barokah sadayana lalancar milari rezekina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enakna kelangamnya Dahlia Prungah, gogo goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios Si Kongcleng Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia Wilujeng kantun permios.

14 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita go. Iya, bersama siapa? Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik Chat Setia Ben Jantit. Bintang lamu lainnya. Dan masih ada rahasia yang lain.

0812-1015. Telepon on air di 73028. Satu lagi 73110. Abis di Goyo Rozen, kita hot-hotan wargi Dahlia. Go go go go go.

Putri Yustian. Enopate ilah semua wargi Dahlia yang lagi pantang. Tuh Mas Santo sampai ke kaku capek. Hai Sugi, sama sore, sore lagi diselamatkan. Lagi pantang ayang, assalamualaikum, waalaikumsalam.

0: nyeri hati emang geus biasa tamat tenanawan. Nyeri hati teh biar introspeksi diri tetenya, tapi da tenanawan da nyeri hati teh. Pokona mah tong dendam banyak warga Dahlia, mun bisa mah jadi introspeksi diri. Aduh. Gaya bijaksana. Uhuy. Kepada dewan juri yang terhormat. Halo?
1: Digoyang.
0: Dangdut, oh, Dahlia.
1: Go.
0: Umi kernaon?
1: Ker ngayun-ngayun si Neneng.
0: Ah, biar yang deh, ayun.

0: Ayan. Bari din nyanyian to mi. Ayun, ayun, ambing di ayun kusing yang samping.
1: Mendengarkan back sana ayang.
0: Au. Atau budak kamu sare gitu mah.
1: Emang teh.
0: Ayo teh emang lah jadi ayun-ayun teh ambeh sare, ambeh anteng atau kumaha ya teh?
1: Kebiasaan namun mendengarkan musik teh sok di ayun-ayun.
0: Ah. Engke masa kedengerin entre-entrean gara budak teh.
1: Ayang sehat.
0: Alhamdulillah Umi sehat.
1: Alhamdulillah aku baik-baik saya.
0: Ah, bagaya. Ayang sok cantik.
1: Dek mental langgam tapi
0: naon?
1: Judulna.
0: Nah, kumaha cing sok? Kaleangkeun buruk.
1: Ah, poho deui.
0: Mengapa kau pergi?
1: Kita lantai di kopi dangdut teh naon lah.
0: Kalau aku pandang kerlip dangdut di sana lain, naon atuh, kumaha?
1: Aduh kak tuh ah.
0: Mana tuh bisa gitu, sok bisa ngerti kata lamun tadi gumamkan kumaha, lelelelele gitu. Astagfirullahaladzim, jadi ngilu mikiran, iya teh abi kumaha atuh Umi Yuna. Lain tenanaon kudu tanggung jawab, mangkaning kudu aya opieun, mangkaning aduh can anu sasajen, ieu mama ijal.
1: Hayang ari kadinya hujan.
0: Hujan agung.
1: Sami.
0: Sami.
1: Tadi dia mah.
0: Oh, teu hujan. Ya abi hujan di Binung hujan. Burang-rang hujan.
1: Hujan ka hilir heula meureunnya.
0: Hilir teh belah mana?
1: Kota.
0: Yang digoyang.
1: Yang digoyang.
0: Aduh. Asa orongo ieu.
1: Bapak tuh semangatnya ya.
0: Heeh, jadi kumaha ieu teh langgam teh?
1: Ah, lamun ieu nanti.
0: Lamun ingat WA we nya.
1: Di WA.
0: Heeh.
1: Ingat wios lah.
0: Ah, nyangges atuh ka laut teh pokona namanya. Sok goyangkeun jang siapa?
1: Digoyangkeunna buat ayang.
0: Ah,
1: nih. Lina, lamun wayaki on air ka ayang lamun dina kopi dangdut asa hese.
0: Banya, alhamdulillah atuh matakna asup dua kali ya rilinda kitu mah bae tenanan asup deui engke mun bisanya.
1: Wah,
0: atuh bae. Nah, teh. Nah, bebas.
1: Yang
0: tipayun
1: semoga selalu banyak
0: amin, nuhun Umi.
1: Banyak uangnya.
0: Ah, tong jawab-jawaban loba di mogena pulang ti dia teh langsung nyese.
1: Buat mamah Nado, buat Teh Icar, Wa Uci, ada Nu Aiman.
0: Aduh ya Allah.
1: Terus Mang Nana.
0: Nih enak yang ngeliat.
1: Sama itu Teh Ain sama
0: sama-sama.
1: Ah, buat semua yang lagi
0: panik
1: aja, weh,
0: pokoknya
1: mah ya.
0: Umi, weh. Pepet, gope. Sok, terus, mumpung inget, buru.
1: Ya, Cina mah buat kita bertiga aja.
0: Oke, okay, yang lain gak usah ya, oke?
1: Iya.
0: I love you, pokoknya mah. Gak satu hari kita mah, ya? Sini sehat.
1: Ya, enak-enak langgamnya. Nah, lihat perung. Ah, go, yang baik, ayang.
0: Baik juga, Umi. Sama-sama, Umi Yuna paling cantik di Ciwidey. Perung, ah, go, yang.

Amelia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Winscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sana Flu-nya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
14: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
15: Beberapa hari kemudian.
16: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
16: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
14: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
17: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
18: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
17: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
18: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
17: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
18: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
17: Fresh Care Vapo Balm?
18: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
17: Maca banget. Balikin mood banget ya.
18: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
17: Wih, hangatnya langsung kerasa.
18: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
17: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
18: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

jangan dibagi-bagi ya. Tapi kalau yang ini penting banget, aku akan bagikan informasi yang menarik, apalagi buat Jenong gitu ya, yang suka berdendong-dendong, Siti Azizah gitu ya, yang suka berdendong-dendong gitu ya. Terus juga ada siapa lagi, Wak Uci yang suka berdendong-dendong, Santi Kopo, Mama Reva, pokoknya mah cewek-cewek cantik, Mama Elda dan semuanya, termasuk Ma Eha ya. Ini pokoknya mah buat cewek-cewek cantik yang suka belanja make up nih, yuk datang ke event Makeup Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahinya. Ini adalah event Beauty Warehouse Sale terbesar di Indonesia dan setelah sukses mendatangkan 60.000 beauty enthusiast di event Bandung, kini eventnya tuh hadir di Cimahi ya. Mulai 6 sampai 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai 9 malam, Wargi Dahlia ya. Di Cimahi Convention Hall dekat sebelah Pemkot Cimahi, Wargi Dahlia ya.

Cappuccino Warehouse Shell, Wargi Dahlia ya. Gampang banget, asik banget buat kita semua. Zul juga, selamat sore Kang Deden Cipte.

sore hari ini. Tadi juga ada Mimi Ciwide gak bisa hadir, Ayang Yoyo. Aku pengen langgamnya hitam, boleh enggak? Atau kalau enggak, aku enggak buat wargi Dahlia gitu. Yang penting wargi Dahlia senang di sore hari ini ya. Terus juga bisa beristirahat dengan langgam kesukaan. Langgam dangdut ya wargi Dahlia. Dah tuh butuh istirahat gitu tehnya. Tubuh ini butuh istirahat dan dimanjakan ya. Makanya dengerin langgam dangdut yang digoyang-digoyang yang bareng Ayang. Prung ah, goyang.

0: Bijin. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
2: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
3: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
4: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
5: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Pagi, Bu.
7: Ayah sama Ade udah pada siap.
10: Udah dong, Bu.
11: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
10: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
10: Iya, ibu memang paling hebat.
11: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
10: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
11: Oke, Ibu.
12: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Rahman, kenapa pesan ini sudah dihapus? Padahal aku sudah membacanya dan sudah dicatat sama malaikat. Iya ya. Hai, ada Enjang juga. Enjang di Pakemitan Cinambo lagi panteng, dak? Lagi panteng ayang. Seneng banget. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Teh Tisna dari Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Weh, Tisna. Oh, Tisna. Waalaikumsalam. Mama Ika juga cinta asih selalu hadir dan bergoyang ya. Kucin buat ayang. Tenggamnya. Nah, kucin batuk. Aduh. Dadang Belgia hadir jika yang Garut. Yo yo. Makasih. Aduh, Mama Lilis. Ya orang Ciwidey, Ciwidey itu hujan cenanya. Di Bandung hujan ya. Sebagian hujan, sebagian kagak ya.

Ya, di goyang, ya. Asik atuh, lumayan.

0: Alagan na?
1: Saan
0: na? Alagan na?
1: Saan na? Saan
0: na? Nah, asa jauh-jauh teing nelpon teta. Handphone di mana? Ya. Beneran Persib? Ya menang, geus menang 2-0.
1: Persib.
0: Bener?
1: Bener.
0: Kan aya natenya nobar meureunnya. Ya ampun.
1: Nugelo
0: karena laponnya. Manfaatkannya situasi yang ada. Istilahnya. Dengan peda ieu teh asa jauh-jauh teuing, handphone di mana, sungut di mana meureun ieu teh.
1: Dia maling, culang cineung.
0: Au, menyakitkan dengernya juga. Geus ah goyangkeun yang saha?
1: Digoyang nama Kang Ayang minu anu makin dewasa makin telis.
0: Makin dewasa ya, makin sini teh makin dewasa. Lain makin dewasa makin ini-ini gitu.
1: Danu.
0: Cek Kang Fahri Jal kan aya di Bandung cenah urang karaokean.
1: Hayu angeut aya di Bandung.
0: Serbu gerak imahna.
1: Drama
0: di beja-beja rek susulumputan ulina oge bisi ngari lu.
1: Ka mana tuh ngari lu?
0: Terus.
1: Si Bas tadi kopa yang dipasko dari sini rupa di masa umi tiko bapak ame. Abak neng, neneng Isa, neneng Jeber.

0: Sekarang jam 5 sore. Go goyang sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wagi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara berhadiah bagi warga yang memposting dan memviralkan lokasi penjualan obat keras ilegal seperti tramadol serta minuman keras ilegal di media sosial. Kebijakan ini diumumkan untuk mengajak warga aktif memberantas peredaran barang ilegal yang merusak moral generasi muda. Sebanyak 178 pekerja PT 66 Fashion Industries Kota Cimahi harus kehilangan pekerjaan setelah perusahaan menghentikan operasionalnya. Penutupan ini disebut dipicu oleh menurunnya jumlah pesanan serta tingginya biaya produksi yang membuat perusahaan tidak lagi mampu beroperasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Jayadi, mengatakan pihak Disnaker masih berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan penyebab penghentian operasional sekaligus mengawal proses penyelesaian hak-hak para pekerja. Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Syekh Ahmad Al-Misri yang menjadi buronan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap santri. Dengan red notice ini, aparat penegak hukum di berbagai negara diminta membantu melacak dan menahan sementara yang bersangkutan jika ditemukan. Perlu diketahui, red notice bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah, melainkan permintaan internasional untuk menemukan dan menahan sementara buronan agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101,5

0: lagi, Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku menandang hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.
1: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanik-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanik,
9: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
16: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
15: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
16: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
15: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
16: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
15: Fresh Care Vapo Balm?
16: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
15: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
16: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
15: Wih, hangatnya langsung kerasa.
16: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
15: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
16: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, terapi.

Dahlia, jangan lupa ya, yang digoyang-digoyang-yang ya. Penonton kecewa. Kebobolan satu, gak apa-apa, perjalanan kan masih panjang. Ya kan, warga Dahlia, ya kan? Ya kan, perjalanannya masih panjang. Ya kan, warga Dahlia, gak usah kecewa ya, warga Dahlia ya. Dalam setiap permainan pasti ada menang dan kalah. Jangan sampai DPRC beli.

0: Jamu Morat Resno juga selamat sore. Ayang, selamat tugas, sukses selalu. Terima kasih banyak, Catbon. Mr. Agus, terima kasih. Waalaikumsalam, Mama Gani di Bojongkalapa, Mama. Sok atuh Mama telepon lagi ya. Mama Repa juga, Kakek Pujangga, Bagus Cibo. Bagus lagi, Agus Cibo ketang ya. Mana? Goyangin lagi, asik. Yuk, Kemon, 73.028, 73.11, 73.10, Suryadi. Persib menang, Persib kebobolan hiji, Suryadi. Aduh. Digoyangin. Tanang ayang, yang goyang-goyang yang salah. Yang digoyang-digoyang yang.
1: Dangdut, Dahlia, Asri Katu, Perungah, go-go-go-goyang.
0: Kang Edek. Mari nonton. Ada si Tete nuju naon?
1: Nuju gagal heane gigirin Kang
0: Eden. Pasti dah keur ngambaan kelek Kang Eden. Tete. Janganlah Tete ke Bu Hasyim. Tete damang Tete. Teh.
2: Alhamdulillah.
0: Heeh, syukur atunya tehnya menikangan ka Teteh dah.
2: Sabun udah habis.
0: Asik, iya tak itu atuh sabun teh tete, lamun hese habisna gayem kutu. Me cepat habis. Aduh. Ayo nyanyi. Semangat Kang Edin. Ahai. Ini lila nih, jadi au noge jadi we tung-tung nama keselak rek nyebut au au ah. Dangdut, gitu jadi imah, dangdut.
1: Namanya Uwi bisa cara rapi, antaranya
0: ngepak. Ani, alhamdulillah, ada yang punya rasa capek mah, lelah. Tenanawan, ya aku mah tuh, entos, ayo nanti, entos, ayo capek mah tuh nya, panteng radio.
1: Kayaknya,
0: ayo
1: nggak
0: goyang,
1: karena
0: ayo mesti karompe. Ya, sok atuh, pastilah. Saya goyangkan buat siapa. Saya
1: goyangkan buat siapa. Mahaji, Lembang, Arnold Boykopi, Elis Jalan Peta, Lukman Maros, Ayo Sugi, Wawusi, Tang Suhana, Mbak Gopi, Pak Tatang, saya Eli Padalarang, Deden Cipteng, Santi Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Erick Katapang, Bukhari Katapang, Aman Abadi, Bu Haji Ami, Pak Gusti Bo, Jenong Situwangi, Indano, Kang Genta, Mama Ying Lili Siwidai, Pak Saipul Ali, Dari Tialani, Suryadi, Pak Hasan, Mang Tayo, Mang Nana Setia Budi, Mas Ion, Pawan Ngamprah, Nenek Putri sama Kang Yusna, Bu Memes, Bu Endang, Mama
0: Haji. Amun teka bagian tong nyarekan abinya Kang Ede terlila teingkah. Tong nyarekan ayam.
1: Rabdo Ande, Bu Enjo, Haji Mas Elsa,
0: Laisa. Udah Kang Ede nolam. Anteng radio.
1: Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia, buka dulu goyang.
0: Asik, makasih. Yang digoyang-digoyang yang.
1: Dangdut. Dahlia asik atau pura go-go-go yang.
0: Astagfirullahaladzim, si cantik Clara kemana wai kamu teh. Ini.
1: Ada, aku syuting-syuting dulu.
0: Hai orang ngadu. Orang ngadu.
1: Ngadu naon, aku ngadu bako.
0: Lain.

0: kenal dang dut dut dut dut dut.
1: Kamu mah damennya sok itu sekalina masuk.
0: Nah, emang ku naon.
1: Tapi hayang ahahan.
0: Oh, sok atuh jadi endoi.
1: Kamu ngangges ah, cek buru haroream sok goyangkan buat siapa?
0: Sok buru maghribnya.
1: Ah, sok buru.
0: Naon?
1: Nya enggak goyang yang saha. Aduh.
0: Enggak goyang lah kalau minum teh payunya cing sehatnya minum.
1: Buat
0: danu doai mama ape pun aya sama mama Bayu ya tijamu miyuna da gopin sate kopo isi bae. Enggak saya lah sakitunya
1: da lomba teh. Enggak salah bener daripada capek.
0: Pantang radio pantang Dalia anak-anak langganan Dalia pro go go goyang mah.
1: Ai makasih RB. Emang iya nih luar biasa sekali ya. Memang hujan-hujan gini gitu ya, dingin-dingin gini di basoan, basona teh baso Mang Ian, baso Mang Ian, bakso Neglasari wargi Dalia bari nonton Persib. Ah, geus ieu mah Kang Eded, bukan Kang Eded maksudnya.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

kalau kita akan berjumpa, bertemu dan bergoyang bersama-sama yang digoyang-digoyang yang. Untuk hari ini udah dulu ya, kita main goyang-goyangannya. OPB-nya Mas Tomo hatur nuhun ya sudah menemani aku. Kang Diwan Music Director dari ya juga hatur nuhun. Terima kasih banyak wargi Dahlia, selamat sore semuanya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung, ah, go, go, go, go, ya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

105,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat sore, apa kabar Kiloven? Ini gue mesti kamu hadir lagi di Dahlia Indonesia Asik 2 jam, ada langgam-langgam Bapak Indonesia favoritnya.

Barusan Margi lagi kupingin langgamnya Ijo Daun yang judulnya Ku Tetap Sayang. Terima kasih banyak ya masih stay tune di gelaran Dali Indonesia Asik. Bareng sama Ricky Loven di Dega Musik Kamu si manusia sejut. Apa sana begitu wangnya memikat jiwa. Buri kulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiari kucingnya tarisa berjubakannya mana rawang. Oh tidak. Oke, Wargi Dahlia kayak biasa udah waktunya request ya. Request langgam-langgam Papa Indonesia pengen dikupingin hari ini 4 Agustus 2026 ya. Kayak biasa nomornya masih sama di nomor WhatsAppnya 0811-222-1015 bisa dipakai atau juga mau masuk nanti lewat WhatsApp call-nya atau juga lewat line telepon 73028 dan 7311710. Yang pengen datang sendiri juga boleh ke Jalan Burang nomor 28 Bandung. Wargi Dahlia tinggal pilih salah satu pengen requestnya lewat yang mana biar Piki bisa puterin buat Wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomongnya Wargi Dahlia, aku ngomongin lagi soal berita-berita yang lagi gonjang-ganjing di Indonesia ini Wargi Dahlia. Kalau aku di kota Bandung ya lagi pada ngomongin soal barusan turun hujan ya. Sebagian ya setengah Bandung lah hujan, tapi sebagiannya lagi panas gak belenterang. Udah gitu ngomongin juga lagi soal viral di Cimahi dilanda PHK massal ratusan pekerja sampai ribuan Wargi Dahlia. Waduh. Terus udah gitu juga ternyata Wargi Dahlia kemarin kan lagi banyak ada demo viral video-video demo gitu kan, video-video kerusuhan, padahal ternyata telah diselidik demi selidik ternyata memang ada beberapa demonstrasi tapi tidak ada kerusuhan yang seperti itu karena ternyata adalah video yang lampau dan telah terciduklah beberapa akun termasuk yang sudah centang biru yang menyebarkan berita-berita hoax. Gak ngerti aku banyak buat apa sih nyebarin ketakutan-ketakutan segenu jeprut Wargi Dahlianya, padahal lagi adem ayem tiba-tiba nyebarin ketakutan. Iya tidak deh. Udah gitu juga lagi viral lagi berita soal kasus pembakaran rumah misterius yang terjadi di kota Bandung, salah satunya di Jalan Karasak ya. Katanya ini salah satu rumah yang dibakar oleh si pelaku ini adalah teman dari temannya Wargi Dahlia, ada yang ngasih tau sama Ricky Loven. Kau naon jelema teh jarara perutnya daripada makin jeprut stres dengan keadaan tindakan-tindakan yang tidak baik. Mangga semua pokoknya mangariung bareng sama Ricky Loven sampai jam 8. Sekali lagi Ricky tungguin requestannya atau juga mau kasih info-info kekinian atau juga info-info mengenai keadaan lalu lintas Wargi Dahlia, Ricky tungguin ya pokoknya Maya. Nanti di depan kita bakal masuk lagi, kita bakal bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp dan WhatsApp maksudnya, dan nanti Ricky juga bakal buka line telepon. Ditunggu requestannya.

Ih, Ricky mah sedih banget Wargi Dahlia barusan ya lihat ada postingan yang lagi viral Wargi Dahlia. Ada orang lagi berobat, dia tuh lagi sakit, sakit parah. Dan sudah itu curhat ceritanya di sosmed, di threads gitu kan. Dia ngomong, ih ya ampun udah 8 jam tapi belum dapat kamar nih katanya gitu. Gak mau nge-spill nama rumah sakitnya soalnya lagi pakai BPJS katanya gitu. Akhirnya dihujat oleh dokter dan nakes dan juga oleh para netizen-netizen yang budiman dengan akhlak-akhlak dajjal Wargi Dahlia. Ada yang ngomong, kalau mau pindah kenapa gak pindahnya ke lantai aja? Kenapa gak pindah ke kamar mayat dan segala macam? Dan alhasil 7 hari setelahnya Wargi Dahlia yang berkeluh kesah di sosmed itu akhirnya meninggal. Tapi kenapa ya zaman sekarang banyak banget Wargi Dahlia orang tuh kalau nge-komen gitu ya suka jahat banget. Dan Ricky pernah jadi salah satu korbannya. Dan banyaknya bocil-bocil ya generasi-generasi Gen Z ini yang kalau komentar kadang-kadang suka nggak dipakai isi kepalanya Wargi Dahlia. Pernah Ricky juga komentar mengenai soal kasus tahun 98 ya. Udah gitu si Gen sebut saja si bocil ngomong coba disipil dong korban ruda paksanya ini benar-benar keterlaluan ya. Nggak ngerti kan ada manusia seperti itu. Tapi Ricky berdoa mudah-mudahan Wargi Dahlia mah nggak seperti itu ya. Nggak akan punya akhlak-akhlak yang seperti dajjal. Ya ampun, kadang-kadang suka gak mengerti zaman sekarang tuh kadang-kadang suka kiding-kidingnya. Ya sudah kita baca requestnya kalau begitu. Requestnya banyak sekali. Ya ampun, langsung dikebut. Karena Permana di Cicalengka. Gue ini buat Mama Sri, ini otik bebep dari Bungsu Ardian. Gocin buat Ricky Lovan, thank you. Ada bebep dari Dici Biru, pengen teh hijau buat Teo Om Cugerlong, Mbak Unjoy buat semua nunggu berlalu panjang di Kumen jadi satu juga karena terlalu banyak habisin waktu batur. Udah gitu juga ada Tenani Memori di Cicalem hadir. Ada Mr. Ius, 3 huruf, pengen Tito Oke-nya buat di Kumen aja buat semua Wargi Dahlia karena panjang tehnya. Terus ada Uwa Uci, katanya Ricky Lovan yang ganteng lucu imut-imut lagi meong aku. Gue yang nyebut isar ibu dan Noai Sugi Cucu Gerlang buat semua nunggu berdolol panjang. Terima kasih banyak. Ada Mbak Aisyibah dari Luven Kucing Gemoy. Gocinnya buat CEO yang lagi kulingkang. Terus ada Kang Dedi Kurniawan di Negerak Ciwidey. Pengen Petra Sombinya detingnya boleh ditunggu. Buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada panteng Radio Dahlia aja. Oke, terima kasih banyak. Mama Fiandi katanya ngucapin selamat petang. Selamat

Selamat malam buat Mama Fiandi Hatur Nuhun ya. Eh sejalan kaca piring pengen event 17 ini buat kru Dahlia, Mama Ika, Teli, Kang Tatang, buat semua nunggu berulur panjang aja. Thank you. Dan sekarang saatnya Ricky Lovon mau nge-spill dulu pertanyaan yang abah yang bakal ada di quiz Don't Stop Now Hydrococcus spesial Piala AFF dan Piala Presiden 2026 di hari ini tanggal 4 Agustus. Dan pertanyaan yang berhadiah Rp100.000 hari ini adalah, saat ini Persib Bandung versus Persija Jakarta sedang berlaga di semifinal Piala Presiden 2026. Apakah nama stadion tempat berlangsung laga tersebut? Sekali lagi, saat ini Persib Bandung versus Persija Jakarta sedang berlaga di semifinal Piala Presiden 2026. Apa nama stadion? Spasi alamat, spasi jawaban. Lalu, yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya. Nanti yang beruntung sama Ricky Levin akan ditelepon. Nanti ada passwordnya kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now. Wargi tinggal sebutinnya Hydrococcus segar pisan. Don't Stop Now. Jadi, buat yang belum pernah menang, yang belum ikutan, langsung.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya. Wih, hangatnya langsung kerasa. Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
0: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin.

0: Bro, bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten, Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk

dengarkan ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh. Dua persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
9: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover.
12: Meow.

0: Asik.
1: Asik.
0: Radio Asik Radio Dahlia.
2: Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Wagi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 5 Agustus 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526. Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam pada laga fase grup Piala AFF 2026 pada hari Senin malam kemarin. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka. Namun, skuad asuhan John Herdman wajib meraih kemenangan saat menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026 mendatang. Hasil imbang atau kalah dipastikan membuat Indonesia gagal melaju ke fase selanjutnya. Polda Jawa Barat menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan serta tes urin secara acak kepada sejumlah pengunjung. Razia ini melibatkan TNI, BNN, Polrestabes Bandung, Bea Cukai, dan BPOM. Hasil tes urin akan menjadi dasar untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan narkotika. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan 101.

0: quiz Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, sekarang waktunya kita ketemuan sama kuis Hydro Coco Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden 2026. Jadi warga Dahlia, pecinta sepak bola siap-siap nih buat dukung timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2026 ASEAN Championship dan dukung Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Jadi, pertanyaan untuk hari ini adalah dengarkan baik-baik. Saat ini Persib Bandung versus Persija Jakarta sedang berlaga di semifinal Piala Presiden 2026. Apa?

0: stadion tempat berlangsungnya Lasi Alamas Pasi Jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di Quiz Don't Stop Now sebelumnya. Ada passwordnya. Kalau Riki sebutin Quiz Don't Stop Now, Wargi tinggal sebutinnya Hydro Koko Segar Pisan. Oi, Don't Stop Now. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk penelpon. Kira-kira apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Apakah akan diangkat? Halo, Quiz Don't Stop Now.
1: Amelia Koko, Segar Pisan, hey.
0: Don't Stop Now.
1: Amelia Koko,
0: Segar Pisan, hey. Don't Stop Now. Don't Stop Now, iya baiklah. Kang Raka lagi dengerin Radio Dahlia kan?
1: Iya, lagi dengerin ini. Passwordnya apa lagi?
0: Tadi kan udah disebut ini, jangan lupa pakai Don't Stop Now. Ya sudah lah, sehingga nama kedeg-degan ini. Sehingga nama kedeg-degan, jadi kalau gitu Kang Raka pengen dapetin hadiah enggak? Ya udah, kalau gitu jawab lagi pertanyaan aku ya. Saat ini Persib Bandung versus Persija Jakarta sedang berlaga di semifinal Piala Presiden 2026. Apa nama stadion tempat berlangsungnya laga tersebut? Dan stadionnya adalah?
1: Di Wayan Dipta, Kak Iki.
0: Di mana itu kira-kira sih?
1: Iya, di Bali.
0: Oke, kalau gitu selamat dapetin Rp100.000.
1: Ya, makasih lagi.
0: Oke, jangan lupa hadiahnya diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko Varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari selama. Dan selamat buat Kang Raka ya.
1: Ya, makasih Kak Iki.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak, selamat buat Kang Raka. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan 33 Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan

0: juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten setia

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wings Care.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asli.

0: Terima kasih banyak masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lovan di Degama Sikapu. Si manusia sejuta pesona bagi tulang wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan dari kucing yang terasa berjubahkan yang menerawang. Amin tidak. Baiklah sekarang waktunya kita mau baca lagi request-request yang masih pada banyak banget gak berudul ya. Langsung dikebut aja. Tera di Cipagelo Girang pengen langgamnya. Yang mana itu? Nanti aku coba cari ya. Kayaknya kalau gak diputar berarti dirimu salah ngasih judul. Soalnya kayaknya gak ada deh judul yang itu. Kayaknya bukan penyanyinya itu deh. Buat Teo Om, Teo Elsa, Ajeng Karisma, Sati Thomas. Buat semua nunggu berdurul panjang. Teh hati di Batu Lawang Ciwidey. Pengen tanpa cintanya pada ditunggu ya. Buat Ricky Loven duluan. Buat sama wargi Dahlia super gocin. Buat Ricky Loven ganteng. Thank you. Kang Aman Abadi di Jatinangor. Goyangnya buat Ricky Loven. Semoga sehat selalu. Tambah banyak jobnya. Rezekinya dan semakin sukses. Amin. Doa yang terbaik juga buat Kang Aman Abadi. Hatur nuhun ya. Halo Kaiki. Halo juga Devi. Kak pengen request langgamnya jurus jitu cenah buat keras aku Kak Iki buat sama wargi Dahlia terima kasih banyak. Terus ada Telis Jalan Petah hadir pengen titik nadirnya boleh ditunggu buat sama wargi Dahlia gocin buat Ricky Lopez semoga sehat selalu pokoknya mah thank you. Lanjut lagi juga ketemuan sama request dari Mbak Yati lagi mangkal di Moro Tresno katanya pengen langgamnya Bernadia udah. Terus ada Kak Teh Pipi, terima kasih banyak. Ada Kang Amas Wijaya, salam kenal ya. Yang lagi siaran Ricky Loven, jangan diganti-ganti namanya. Kayaknya dirimu baru pertama kali dengar dari Dahlia deh kayaknya. Salam kenal buat Kang Amas Wijaya ya. Udah gitu juga, siapa ini? Jo Jalan Cesagatan. Semoga dibacain nanti pas di udara. Ini lagi dibacain ya. By the way, live gak hari ini. Cena, terima kasih udah dinotis Kak Iki Bagar. Sama-sama, Kak Seb. Udah gitu juga ada IRB. Cena, kan tadi Ricky lagi ngomongin ya. Ada seseorang yang lagi curhat di thread atau sosial media. Ya udah 8 jam, tapi kok belum dapat ruangan. Katanya gitu ya. Terus katanya gak mau di-spill rumah sakitnya soalnya lagi pakai BPJS. Udah gitu, dihujatlah oleh para dajal-dajal dan netizen-netizen yang sangat budiman itu. Ya, termasuk ada nakes-nakes dan juga tenaga medis yang ikut menghujat, ngerosting dan juga menghina. Akhirnya viral lah kejadian ini. Tapi sayangnya orang yang bercurhat di sosmed itu 7 hari setelahnya meninggal. Itu kebayang gak sih netizen-netizen yang suka julitin orang, yang suka berkata-kata kasar di Instagram, di TikTok, di Threads gitu. Mereka tuh punya hati gak sih? Udah gitu kalau udah tahu apa yang mereka sebutkan dan mereka lakukan itu jahat, mereka menyesal gak sih? Gak ngerti ya kalau aku ya. Daripada mikirin para dajal-dajal netizen itu wargi Dahlia. Dari keyakin mah wargi Dahlia gak ada yang gitu. Kita dengerin dulu aja Galaksi ya. Nanti habis Galaksi kita bakal buka line telepon.
1: Galaksi. Titik galanggam. Dadah.

0: Asyik.
1: Tiga langgam.
0: Dan Asyik.
2: Kata Mada, dengerin terus ya Rikin Loven, si manusia sejuta pesona, titik gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Asik. Alala hihihi.
3: Dan sekarang udah waktunya kita ketemuan sama Request on the Air. Yuk telepon sekarang kesini ya 73028 dan 73111710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siap pose, langsung kita angkat. Halo Dahlia Indonesia Asik.
4: Mau.
3: Ya biasa we cenah jeprut cenah.
4: Agar kena jeprut.
3: Ya iya dong, soalnya kalau aku enggak jeprut, aku nanti enggak dibayar. Gimana? Apakah kalian juga pengen jadi jeprut kayak aku?
4: Mau dong.
3: Gitu mau request langgam apa hari ini atau sampai nemenin
4: pengen...
3: Kece?
4: Pujangga ada enggak?
3: Hah? Pujangga
4: hakikat
3: yang...
4: Hakikat sebuah cinta.
3: Hah?
4: Hakikat sebuah cinta.
3: Dari siapa itu teh?
4: Iklim.
3: Iya acara lagu pop Indonesia lah, lagu Malaysia, Ita. Jangan lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu pop Indonesia, Ita.
4: Ya
3: nanti kalau aku putar-putar lagu Malaysia nanti aku bakal dimarahin, nanti aku bakal dipecat dari posisi ini. Ini request lagu-lagu pop Indonesia, bukan lagu-lagu Malaysia.

0: mau bala-bala, mau gehu, mau cireng, heh. Mau apa lagi, heh? Mau colena, heh? Mau sate, sate apa ya? Sate, sate, sate kambing, sate, sate sapi, atau sate ayam, heh? Nanti aku puternya adalah puterin bundaran Cibiru nanti kalau aku gimana? Aku?
1: Ayo kita ilmu hitam atau?
0: Eh hey, sadar ya guys, waktu lagi ada closing ya Ita.
1: Ilmu hitam ya tak kita naiki. Guru atau lagi guru?
0: Ilmu hitam beneran nyanan ya teh. Gusti nu agung ya orang lain mah rikas lagu nu beres ya tamah. Kalau nggak rikas lagu nu sejen gerasi ilmu. Ya sudah kalau gitu. Sok. Mau goyang-goyangnya buat siapa sih? Mama Hiwal.
1: Ya kali buat Kemal, buat Ceng, Kang Danu, Pak Getan, Kang Jebret, Tanti Popo. Buat Jin aja lah. Buat Aiki anu.
0: Anu naon? Udah segitu aja.
1: Ada lah karunya nu lain.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Aiki.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio. Dari terpandemnya, dari pernah aku
0: tubuhnya. Gak yang balik. Si emang mahiwal ya, orang lain mah rikas lagu do bener. Saya tambah kalau ngerikas lagu do aneh-aneh gerak.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemas si kamu, si manusia sejata pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer. Bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari sempat jubah kanyi matralam. Oh, tidak.

0: Halo wargi Dahlia, di sini Firza. Pantengin terus 101,5 Dahlia. Yeah.
1: Oke, okay, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Majalah Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Dan udah jam segini, sebentar lagi Ricky Loven harus pamit undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia. Asik. Terima kasih buat TNI Gemes di Pasar Sedang Serang. Terima kasih juga buat siapa ini ya namanya, ada Kang Suhana, terima kasih. Ada Alwis Raihan, ada Teh Yuli dari Soreang, terima kasih banyak. Terus ada Kang Lukman di Pasar Baros, ada Kang Agus Toner, ada Geger Nusantara, ada Kang Pujangga, ada Mamah Ibu, selamat malam. Terima kasih buat Mamah Gani di Bojong Kalapa hadir. Ada Mbak Yati katanya, Kak, coba Kak Riki bilang tongkol di jalan tol berulang-ulang. Gak mau. Mbak Yati, aku tahu ya maksudmu ya. Mbak Yati ingin aku keceplosan. Jangan dia, jangan dia sudah pernah soalnya keceplosan. Jangan dipancing-pancing, berbahaya. Ada Oya di Cibaduyut, terima kasih banyak. Ada Ibu Cendani, hatur nuhun. Ada IRB, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada, siapa ini tidak ada namanya. Ada Kang Ledeng Cipteng, ada Joran Sesagatan, Teh Alis Peta juga, terima kasih banyak. Ricky Loven, mas pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok di Dahlia Indonesia Pilihan dan Dahlia Indonesia Asik. Ricky Loven.

update dulu boleh kali ya, sambil requestin langgam-langgamnya Wardi, langgam-langgam pop Indonesia. Pilihin yang enak-enak seperti biasa yang pernah ngehits ya, 2 jam ke depan sampai jam 10 malam bareng sama Riri di Kontak Indonesia Pop Dahlia.

gak akan bohong ya, dari goyang yang langgam ya pengen dipantengin sama wargi. Langsung aja WhatsAppin 0811-222-1015. Nama sama alamat jangan ketinggalan ya. Nanti boleh owner juga biar langsung digoyangin langgamnya. Kalau di KIP mendingan owner aja biar cepat gak pakai tunda ya. Bisa kalian yang telepon juga di 73028 atau 73111710. Sama bisa pantengin kita lewat streaming ya, lewat radiodelfm.com. Atau bisa lewat sosmed, Instagram, TikTok, Facebooknya @1015DelFM. Sama satu lagi, download aplikasi kita lewat Play Store sama App Store. Tinggal dicari aja Radio Del FM Bandung. Oke, okay? Perungah, go go go, goyang.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Tinya Charlie Van Houten Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 50

0: 8 tahun Radio Dahlia juara.
1: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

batu jajar. Tadi kucuri lagi hatimu, udah ya gocinya buat aku aja yang lagi kerja sama buat karir. Terima kasih. Kalau yang satu ini digantung bisa, karena ada gantungannya. Soalnya Fresh Care gak bisa diem banget nih Wardi ya. Udah ada lagi inovasi terbaru namanya Fresh Care Vapo Balm. Ini tuh inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup

aja langsung kerasa hangat dan segar ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita. Tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Ada dua pilihan aromanya nih. Ada matcha yang fresh, calming, segar banget. Ada sakura yang clean, powdery, gak bikin anak. Udah gitu, Fresh Care Papo Bam ini ada gantungannya. Bisa digantungin di tas. Praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Papo Bam, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Papo Bam, terapi with style. Sekarang kita on air ya. Lagam

0: 0813-2228 sama 0713-1710 atau lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agung Soreandra.
0: Agung lengkapnya apa?
1: Peter Pan.
0: Peter Pan yang mana?
1: Taman Lali tadi.
0: Apa?
1: Taman Lali.
0: Boleh kecilin sedikit dulu volumenya. Aduh. Udah?
1: Udah.
0: Apa Peter Pan-nya?
1: Taman Langit.
0: Kalau selain tangan Taman Langit apa?
1: Yang mana aja itu.
0: Dipilihin ya, gocin langsung ya. Buat siapa?
1: Gocin buat karate aja sama semua warga kita dia.
0: Udah gitu aja? Udah. Terima kasih Panang Radio. Belakang Agung sore yang ada siapa lagi? Yuk, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Nenek Ica dengan ini.
0: Nenek Ica pengen apa?
2: Pengen kesayanganku.
0: Al-Ghazali?
2: Iya.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocin buat kesayangan nenek aja ya yang lagi milen hari ini, Neng Riri.
0: Oh, keberapa?
2: 14 tahun.
0: Oh, lagi lucu-lucunya ya. Iya. Udah bisa apa 14 tahun?
2: Apa?
0: 14 tahun udah bisa apa, Nenek Ica?
2: Ya, mungkin masih remaja remaja gitu kayaknya. Bisa apa ya?
0: Bisa buka dapur MBG ya. Makasih Nenek Ica, Panteng Radio.
2: Panteng Radio. Panteng Radio.

0: kita lihat kembali
1: Guys, berhenti.
2: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Halo Argi Dahlia, kami
2: Yohi and Nuno.
1: Panteng terus 101,5.

0: Astri, selamat malam. Pengen goyanginnya Bos Mawargi sama Riri Matugas. Ya ini sarang-sarang, makasih Kang Suhana Permata Biru. Terus juga Mr. Ius, hatur nuhun. Ada juga Dadang di Garut. Kang Suhana Permata Biru tadi udah ya, udah daftar juga. Terima kasih. Kalau gitu sampai ketemu di lapangan Tegak Lega ya. Ada juga Miftah di Saguling. Pengen langgamnya digoyangin Bos Mawargi aja. Kalau ini pengen langgam apa? KIP Dahli ya. Sama siapa ini?
1: Abdul.
0: Siapa Abdul, pengen langgam apa?
1: Tekan sipil aja.
0: Kan udah kemarin, yang lain apa?
1: Dadali ya.
0: Dadali yang mana?
1: Yang mana aja.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Riri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Ya, Dadali ya, berkah.
0: Aduh, volumenya kecilin dulu kalau mau on air Wargi ya. Ada siapa lagi di belakang Abdul? Halo. KIP Dadali ya. Sama siapa ini?
2: Murad di Rekamannya.
0: Kang Agus, SMS ya. Terus Kang Agus mas sekarang ya?
2: Nggak ada.
0: Masa adik aku nggak ada? Aku adanya SMS.
2: Ya, SMS ada.
0: Meni banyak pulsa, pengen langgam apa?
2: Ungu.
0: Ungu yang mana?
2: Suara hati.
0: Suara hati, buat siapa ya. Suara hatinya?
2: Selamat sore.
0: Udah gitu aja? Ya. Makasih Atu Banteng Radio.
2: Pantang dari ya, anak-anak kangen rumah gue ya.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bagi Dahlia, pilihan Syahrini cuma satu, panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia, sesuatu ya.
4: Dahlia

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 5 Agustus 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526. Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam pada laga fase grup Piala AFF 2026 pada hari Senin malam kemarin. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka. Namun, skuad asuhan John Hartman wajib meraih kemenangan saat menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026 mendatang. Hasil imbang atau kalah dipastikan membuat Indonesia gagal melaju ke fase selanjutnya. Polda Jawa Barat menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan serta tes urin secara acak kepada sejumlah pengunjung. Razia ini melibatkan TNI, BNN, Polrestabes Bandung, Bea Cukai, dan BPOM. Hasil tes urin akan menjadi dasar untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan narkoba. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: vivir.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
2: Buah bibir.
0: Nantikan.

0: Amelia juara. Semakin gelegar semakin juara. Ketemuan di lapangan Tegalega Bandung ya wargi, hari Minggu 11 Oktober 2026. Bareng-bareng kita goyang sama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih banyak artis rahasia lainnya. Yang belum daftar buruan daftar ya. Datang aja ke Radio Delia di Burarang 28 Bandung. Lebih lengkap lagi wargi buka aja Instagram kita, cek bio-nya di @1015dahriafm ya. Pelis jalan peta, pengen langgamnya digoyangin buat diri aja semangat siarannya. Aku juga udah beli ini, jadi aman nanti tanggal 11 Oktober ketemuan di Tegalega ya. Kang Hasanuddin, Cisarua hadir, langgamnya dukung aja. Terus ketemuan lagi sama Mbak Yati di Kopo, terima kasih. TSC di Dago, terus juga ini sama siapa nih? Cece, Assalamualaikum Bang, sejak kapan dari kumisan dipanggil Bang ya? Kapan ulang tahun Dahlia? Nanti tanggal 11 Oktober 2026, kalau perayaannya di situ ya, Tegalega tanggal 11 Oktober, kalau ulang tahunnya 18 Agustus, sayang. Kalau ini, kapan ulang tahunnya? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kemal Mirahayu.
0: Kemal, ulang tahunnya kapan?
2: Bulan Mei.
0: Bulan Mei tanggal berapa?
1: Tanggal 5.
0: Ya udah, happy birthday aja ya, dari ucapin duluan. Pengen langgam apa sok?
2: Pengen langgam kafein.
0: Kafein yang mana?
2: Yang mana aja.
0: Digocin buat siapa?
2: Buat kita berdua aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih Panteng Radio.
2: Dan Dahlia, dengan langgamnya Dahlia Pulang Kogo ya.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Zumba masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Ayo

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
7: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

pergi, mau keluar rumah, atau mungkin mau di dalam rumah aja, persediaan fresh care harus selalu lengkap. Apalagi sekarang ada yang terbaru namanya Fresh Care Vapo Balm. Ini tuh inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles juga, dikemas dalam kemasan yang mungil, praktis, menyerupai earphone TWS. Keren banget. Fresh Care Vapo Balm ini praktis, mudah dibawa ke

0: kita tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit aja. Udah gitu ada dua pilihan aroma nih wargi. Ada yang matcha, fresh calming seger banget, sama sakura, clean powdery gak bikin enak. Udah gitu fresh care Papo Balm, ada gantungannya, bisa digantungin di tas, lucu banget. Praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles ya. Fresh care Papo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh care Papo Balm, terapi with style, pas banget. Kalau mau dipakai bawa jalan-jalan ke Trans Studio Bandung nih, wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang keren-keren memacu adrenalin. Bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Pesan tiketnya sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita angkat onernya lagi yuk, KIP Dahli ya.
1: Ma.
0: Sama siapa ini?
1: Ma Aswin misalnya.
0: Langgamnya apa Aswin?
1: Pengen Naf.
0: Naf yang mana?
1: Bebas lah.
0: Bebas, pengen digocin buat siapa?
1: Buat Mang Duye di Rawabogo.
0: Ucapannya?
1: Gak ada deh.
0: Gak ada, ya udah tuh panteng radio.
1: Panteng radio, enggak, gue goyang.

0: Guys,
1: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
0: Pertandingan kali ini
3: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
3: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Kau tahu tentang perasaanku, ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
6: Wargi Dahlia, saya Irwansyah. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah? Yahoo!

terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton buds harmony dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton buds harmoninya sekarang bisa bayar retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Beli langsung aja ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu. KIP Dahlia 73028. KIP Dahlia. Satu orang terakhir. Halo, KIP Dahlia. Masih malu-malu, langsung aja kita goyangin langgam enak berikutnya kalau gitu ya. Asriani, makasih banyak WhatsApp-nya, gocin buat kita berdua aja. Terus ada Teh Santi di Kopo, hadir baru pulang beli nasgor, enaknya. Teli pada larang, Lukman Pasar Baros, Jendi Holis, Budi Cikadu Soreang, Kakek Agus, Fiandi Cigacangerut juga terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Prungah, go, goyang.

0: Daniel Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk!
13: Malam-malam aku sendiri.
14: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Manteng Radio, Manteng Dahlia.
13: Bagaikan datang
15: besok WhatsApp lagi, ingetin lagi ya. Agus Anggi di Cicahem, Jul Ranca Sagatan, terus juga Amalia, makasih Kang Dang Cahya, Yuli Soreang, Jang Uli, Bungsu, Ibu Cendani, Mama Aji, Mama Fiandi, Ibu Tati juga makasih banyak. Udah hampir jam 10, setelahnya pamit kuliah ya. Ketemuan lagi besok, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya.

101,5 Daily FM Bandung Goyang Asik-asik. Bareng-bareng menuju apa coba? Menuju gelegar 56 tahun Daily Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Selamat malam semuanya. Senang banget malam hari ini kembali mandi madu Daily hadir ya untuk wargi. Hari apa ini sekarang, hari Selasa ya. Hari yang keempat di bulan Agustus 2026, kembali Andri Vivi hadir temenin wargi bareng OPP Denny ya. Kayak biasa ditunggu goyangannya wargi semua di 0811 222 1015. Go, go, go, goyang.

Publik, Charles Tia Band, dan masih ada bintang tamu lain yang masih kita rahasiakan ya. Buat yang mau daftar, pendaftarannya sudah dibuka Wargi Dahlia, silakan dapatkan tentunya kupon undiannya dari sekarang ya, ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Oke deh. Di Goyang Sayang ada siapa malam hari ini? Terima kasih buat Kang Dadang Garut.

di Karapitan juga terima kasih buat Jajet Pasco. Halo, apa kabar buat Mas Bro yang ada di Maroko Ciamplas, terima kasih, selamat malam ya. Kak Aman Abadi di Jatinangor juga makasih banget. Ada Mr. Ius, makasih banget Ius. Dewi Persiknya baru

0: Nah, hati ngider deh Bu Enjoy. Makasih loh sudah hadir Bu Enjoy.
1: Oh, yang sayang.
0: Teh Elis di Jalan Patah juga makasih sudah hadir malam hari ini ya. Pengen diranjang pengantin kan.
1: Aduh, yang sayang.
0: Kudu nama langgam eta mah malam Jumaah atuh Teh Elis. Marah rada ngabaledag. Hai Ci Isar, terima kasih saat malam cinta. Jul di Ranca Sagatan juga makasih banget hadir malam hari ini. Ibu Cendani di Cimahi saat malam Ibu. Sehat. Oh, Cimahi sore tadi diguyur hujan cenate. Lumayan gede sejuk sejenak Teh Andri. Alhamdulillah. Sekarang gerah lagi. Iya emang. Sekarang gerah banget nih, Bu. Kalau enggak, iya boleh, boleh, boleh. Yang mana itu langgamnya? Yuk, Tantri cariin.

0: pagi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang. Langsung goyang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konseling disodorkeun ka arep. Seduh. Jelat jelat si konseling lucap kaluhur, syukur ngan cicek karena dada si jelat.
13: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu,

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, kitu kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 101,5 Deli FM Bandung goyang asik-asik. Warga Delia tahu kan yang namanya katarak? Nah, penyebab katarak paling umum adalah proses penuaan. Wargi Delia, inilah mengapa mayoritas penderitanya adalah lansia. Meski begitu wargi, ada juga beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan katarak pada lensa mata, seperti penyakit diabetes dan kebiasaan merokok. Katarak adalah suatu penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi lensa mata, wargi Delia. Kondisi ini dapat terjadi karena protein pada lensa mata membentuk gumpalan, sehingga lensa mata menjadi keruh dan sulit ditembus cahaya. Katarak wargi dapat terbentuk pada salah satu mata saja atau bisa juga keduanya. Pada awal terbentuknya katarak, gejala yang muncul biasanya tidak begitu terasa. Namun seiringnya waktu, katarak dapat menyebabkan penglihatan menjadi kabur, bahkan mengakibatkan kebutaan. Nah, sementara ada beberapa ragam penyebab katarak. Antara lain adalah satu, yaitu tadi proses penuaan, terus diabetes, udah gitu kebiasaan merokok, trauma fisik. Pada kasus trauma fisik ini pembentukan katarak yang cepat biasanya terjadi karena kerusakan kapsul yang menyelubungi lensa mata. Jika kapsul ini rusak, bagian dalam lensa mata dapat mengalami pembengkakan dan berubah menjadi keruh perdarian. Terus bisa juga katarak ini adalah bawaan sejak lahir. Udah gitu, penyebab utama juga ini ada seringnya kena paparan sinar matahari langsung. Nah, warga Delia, kebanyakan penyebab katarak bisa dihindari tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan menjaga pola makan, memperbanyak konsumsi antioksidan, dan tentunya asam lemak omega-3, berolahraga secara rutin, serta tidak merokok, warga Delia ya. Warga bisa menghindari diabetes sekaligus mencegah mata katarak. Tapi warga Delia, jika sudah memiliki diabetes, konsumsilah obat-obatan yang diberikan dan pantaulah gula darah warga secara teratur ya. Selain itu, usahakan untuk mengenakan kacamata hitam atau topi jika warga sedang berada di bawah sinar matahari langsung. Nah, warga Delia, jika warga mengalami gejala katarak seperti penglihatan kabur, sensitif terhadap cahaya atau pandangan seperti melihat asap, segera warga Delia untuk dikonsultasikan ke dokter. Tentunya ini untuk menentukan penyebab katarak yang warga alami dan mendapatkan

Cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga Wargidelia, katan Bats Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi kalau Wargi beli katan Bats Harmony sekarang di CB Retail, Wargi udah bisa dapat hadiah pinset dan wadah katan Batsnya ya. Wargi beli aja langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31.

langsung aja liburannya ke Trans Studio Bandung ya. Di sana warga bisa nikmati berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin. Seru banget nih warga dari ya. Dan saksikan juga tentunya ada live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Pergi Dahlia, yang ada di TikToknya Dahlia, apa kabar? AA Bandung, makasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Bubun Yanti juga makasih, selamat malam Bubun. Halo Kang Dika Pari, ada Kaman Abadi juga, makasih banget. Waalaikumsalam buat Mama. Mama siapa ini teh? Mama M Desa. Dulu buat yang mau ikutan jalan santai ya. Buat Teh Airus Mian juga waalaikumsalam. Buat Dasep, buat siapa lagi? Buat Tikawati, makasih banget Tikawati sudah hadir malam hari ini ya. Makasih Yusuf Bahtiar yang ada di Ciwalen Soreang, selamat malam. Jajak Kang Suhana di Permata Biru juga ya, ada di Tiltnya Dele. Yusuf Bahtiar, makasih, salam kenal kembali ya. Makasih. Aku mah gak ulang tahun, Dali yang ulang tahun mah. Aris Aji, makasih ya. Pangkas Rambut Lanang Melong Cimahi Bandung hadir, terima kasih ya. Yus, langgamnya ini ya Yus ya. Prung, goyang.

0: Masih bersama Andre Fin.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Iya.
1: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
0: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
0: 10 tahunan.
1: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Nganggo Alfa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
0: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

tegak lega ya, Teis ya. Kita bakal terima telepon dulu Orgi Delia di 0811 222 1015 nya ya. Cijagra 69 Tete. Oh, di Cijagra buah batu bukan. Cijagra tuh emang seberhijinya. Kandang. Kandang Jaya WD, terima kasih. Selamat malam. Apa kabarnya? Oh ya, mudah-mudahan bisa kegoyang langgamnya nanti ya. Asriani juga suka sama langgam barusan kan? Terima kasih ya. Dari Asriani, langgamnya digoyang buat Teh Isar, buat Nilam, buat Teh Dia, buat Kang Danu, Nenek Putri. Yang selalu ngagogo aku, Cina ya. Gocino buat kita berdua aja, siap. Mama Ika juga suka banget sama langgam barusan ya. Digoyangnya buat Teh Andri aja seorang asik. Makasih Mama Ika ya, juga buat wargi Dahlia semuanya yang lagi dengerin dari Mama Ika. Hai, terima kasih buat siapa ini gak ada namanya. Oh, Anandar, sorry. Anandar langgamnya di atas dong namanya biar langsung dibaca ya. Anandar di Padalarang, terima kasih. Langgamnya dukung aja ya. Kang Asep, saya Pudin, Majalaya, waalaikumsalam. Yang ada di Perum Agung. Aku tak butuh cinta, kesal ya, kesal langgamnya. Makasih buat Kang Danu Marcel juga, buat Kakek Pujangga alias Agus Ibo, makasih banget ya sudah hadir ya. Aduh, ini siapa yang kirim aku topi dan kumis? Terima kasih buat siapa ini, buat Bubu.

0: teman-teman di Baru Delia, selamat malam. Awuh mah. Halo? Halo? Ah, gak ada di halo-halo, kagak ada lagi Delia. Mandi Baru Delia, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat kode.

0: sehat.
1: Anda siapa ya?
2: Tigo yang sayang.
0: Aku siapa ya, lupa. Aku juga orang Ibon, bentuk salah mah.
1: Orang mana?
0: Orang Ibun.
1: Oh, Ibun tuh yang ada di atas kepala, yang tengah-tengah ya?
0: Ubun-ubun.
1: Oh, hah? Oh, itu mah ubun-ubun. Oh, kalau ini setiap pagi di Lembang suka ada Ibun geningan ya? Benar kan?
0: Oh, itu mah cai, cai Ibun.
1: Aja kemana wae didinya teh ulin wae ah.
0: Sibuk kapanan tere Agustusan atuh?
1: Ah, meni.
0: Tere 17-an iya.
1: Terus
0: jadi
1: urusan
0: latihan, jadi onel-onel.
1: Oh, latihan naon?
0: Jadi onel-onel.
1: Oh, nya da cocok pas di dinya mah, heeh, benar kata.
0: Oh, ngan kurang jangkung hungkul.
1: Anda cukup majehna aja, majehna siga botol Yakult. Hah?
0: Saya tak kurang
1: saya. Teh ya, cuma ini sampurna pisan segar rokok.
0: Oh, onel-onel banget.
1: Banget.
0: Meni bahagia, meni terharu.
1: Ya iya, atuh da eusi mah meni persis.
0: Berarti pisan. Aku lempangna ngagegag meureuy.
1: Ya iya, kudu ngagegag di dinya teh.
0: Jujur-jujur teuing.
1: Ih, aku mah orangnya selalu fakta yang dibicarakan ya, tidak pernah tidak pernah bercanda, aku mah selalu serius kalau ngomong ate apa adanya.
0: Bagus.
1: Aa Bandung biasa
0: kalau
1: diulang.
0: Penyakit kan memang harus jujur.
1: Asa diulang tahun kan Ce Isar on RT si AA Bandung ya.
0: AA Bandung.
1: Mm-mm.
0: Abi teteh Ibun.
1: Ada Tio. Tio non tuh Tio as Tio mah liar. Cece.
0: Ditolak ku Cece teteh jadi liar gitu.
1: Ya atuh lah. Si Tio mah nanyakeun udah makan belum, kita makan. Ayo urang atuh geus teu usum.
0: Anak TK. Heeh. Pasti nyokot sorangan.
1: Tah eta aku mah hayang teh. Tuh dengekeun.
0: Jang meuli mobil BMW.
1: Tah eta nanya ke teh.
0: Tah pengertian udah makan belum dah lapar mah ini sorangan atuh.
1: Bener, heeh, bener aneh. Sadar Tio ah. Mungkin nanyakeun
0: menikah ke Kapalita nanya teh atuh.
1: Norek atunya bener teh Ce Isarnya.
0: Heeh. Kudu norek mah cenah mun pengertian mah teh kudu ditanya.
1: Teh kudu ditanya. Teh kudu bener. Noreknya
0: meuli pulau.
1: Bener, noreknya berapa say gitunya. Ke aku teh langsung heh meureunan.
0: Mikirin masa aya eusina dipulangkeun nanya.
1: Hai.
0: Mangku ieu nomor sepatu sabaraha?
1: Digoyang sayang.
0: Basah.
1: Ini entreuan.

0: Cesar tinggal cerita teh Ibun teh mana orangnya enggak ada suaranya do yang ada suaranya
1: ada,
0: aja.
1: Ada mah atuh iya misterius.
0: Oh misterius. Dirinya misterius.
1: Misterius dah aku mah goib. Ayah suara uang rupa.
0: Lah itulah Cek Isar, A'a Bandung. Ketepang atuh A'a kaping 11 A'a ngiri gak na'a ya?
1: A'a tuh aku rehan aku di kolong panggung. Aku bagian ngeraklak panggung gete.
0: Tak eta A'a. Biasa Cek Isar mah soalnya di kolong.
1: Aku bagian mulungan
0: runtah. Bener pisan. A'anya ketepang kaping 11. Kada ulah hilap.
1: A'a Bandung abis can mitang meserkin kaos.
0: Tuh, A'a catet cen A'a Cek Isarnya. Daki tuh Cek Isar mah.
1: Basa-basi pada tuduk poin we abi can dipangmeserkeun kaos ka Bandung.
0: Tuh kudu basa-basi ya jaman ayeuna mah kudu terus terang apapun itu.
1: Langsung we naon tuh nyatanya ai meren teu menyang naonnya.
0: Bener. Bener, bener pisan ya jangan.
1: Hei. Ari si Tayo aya kene jumeneng kene tuh.
0: Aya Tayo kamari aya si Tayo aya alhamdulillah.
1: Oh, Tayo mah muncungul na wayah si Wari meureunnya.
0: Heeh, jeung isuk-isuk rada muncungul si Tayo mah biasa
1: mah. Tuh iya, isuk-isuk mah pernah bijil lah.
0: Manya sih?
1: Aslina.
0: Oh, enggak penting gungku.
1: Pokoknya mati jam Pak Eta Pak Ustad tapi ke maghrib dan pernah ngadengin nama Tayo disebutin di udara.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Tiga nama kerek.
0: Kerek Eta malam. Langsung adik goyang aja ujang sabar abur di time signal di poho ika berdosan.
1: Oh,
0: punya
1: Kang, Kang Gentanya, Mbah Iwan, Kang Arno, Mang Ayi, Kang Deden, Teh Yanti. Anu baru tak kena tanya Kang Lukman.
0: Nu Araya dikiriman Nu Araya.
1: Ayah kita Teh Erni, Teh Ucibay, Mudah yang se Mamah Lilis, Tigana Ayah Maeha, Neng Jebret, Teh Epa, Teh Eli, Teh Imas, Kang Su, Kang Ade, Mimi, Mudah Alen, Kang Tatang, Teh Ratna, Kang Adrian.
0: Siap.
1: Gocin itu Teh Ani dua nananya Mama Jidan Pikir Yoga. Gocin buat kita berdua aja.
0: Asik. Pantang radio aja.
1: Pantang dah lihat anak-anak lengannya dah lihat promo gogo goyang.
2: Sekarang sudah jam 11 malam.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
3: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 5 Agustus 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526. Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam pada laga fase grup Piala AFF 2026 pada hari Senin malam kemarin. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka. Namun, skuad asuhan John Herdman wajib meraih kemenangan saat menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026 mendatang. Hasil imbang atau kalah dipastikan membuat Indonesia gagal melaju ke fase selanjutnya. Polda Jawa Barat menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan serta tes urin secara acak kepada sejumlah pengunjung. Razia ini melibatkan TNI, BNN, Polrestabes Bandung, Bea Cukai, dan BPOM. Hasil tes urin akan menjadi dasar untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan narkotika. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
0: Request langgam, langsung goyang.

0: 101,5 Deli FM Bandung Gengsik. Asik, aku tak berarti bagimu. Kamu tuh Rida Lia, aku berarti gak sih bagi wargi? Serius, ih aku nanya. Ya Nales mana di Gang Uni, terima kasih. Selamat malam ya nak ya. Ah masih ada ah. Reis Kartini di Ciwidey juga makasih banget. Ada Kabayan juga. Cek Isar, tadi lupa Cena Bunda Dewi. Bunda Dewi, terima kasih Wandi yang ada di Cijagera Buah Batu. Makasih banget Wandi ya. Sok Wandi diketruken Wandinya ulah hilap Wandi. Terima kasih Dargo Saputra juga sudah hadir yang ada di mana ini teh Pak Dargo. Oh Pak Dargo Saputra dari ke Gawang Barat Jalan oh Semarang. Wis jauh banget nih. Terima kasih orang Semarang sudah hadir ya malam hari ini ya. Kita akan angkat telepon dulu Wargi Dahlia ya. Ada siapa nih? Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam cantik.
0: Aduh, ada cantiknya aku. Kangen, kemana aja cinta? Kemana aja?
1: Ada, biasa sibuk. Aku berarti loh buat dirimu.
0: Iya, kamu berarti kok
1: dirimu
0: buat diriku.
1: Berarti
0: buat aku. Hati balik pabelit.
1: Aduh. Pabelit apa kabar cantik?
0: Sehat, Ratu Halloween gimana kabarnya Anda sehat?
1: Aduh, baji-baji ji, baik-baik saya.
0: Aduh. Baji-baji ji. Hebat geningannya ini nih apa?
1: Habis ini latihan padus, Neng.
0: Buat apa? Buat Agustus Anda pasti. Asik. Iya, lagi pada semangat-semangatnya dong harus ya.
1: Semangat.
0: Cik, aku teh mau nanya, nanti Indonesia ulang tahun yang kasabaraha?
1: Indonesia?
0: Iya. 17 Agustus teh ulang tahun yang keberapa Indonesia merdeka teh?
1: Enggak tahu, aku lupa.
0: Tuhnya arikan upadusna we latihan. Aduh. Kemerdekaannya tahun keberapa, Can? Apal, Can? Awal, tidak hari ya. Aduh, sarua.
1: Udah lama, Neng, gak basah-basah.
0: Iya, ih, nah, atuh sok digoyang lah, atuh bas

0: mitos lawas tilawas hari mama jika nanti tambah gelisnya, jika nanti mama tambah gelis jika nanti ih menih semakin bening jika nantinya sok cingan man aw atuh lihat begitu begitu dibuka teh menih langsung ginsulna gusti siga anggun cesasmi ada ginsul giginya ah menih nggak beleda gusti manis banget
1: dari penyanyi
0: meren iya atuh udah emang tuh tinggal ibu bulu mata kok begitu cetar membahenol gusti
1: masih tetapnya neng
0: masih atuh harus selalu happy. Eh Om Kumis gimana kabarnya si Om Kumis sehat?
1: Itu ada
0: dia ada
1: ngerokok.
0: Salamin atuh ya ke si Om Kumis teh ya ke si ayah ya ayah nitip ya kumisna ayahnya kade bisi dibenyengkur atuh Halloween ayah kade ulah kersa ayah
1: ada dia mati di dapur
0: siap mama pengen ngam apa cinta mama apep.

0: langgam apa nyarengnya anu biasa gitu neng.
1: Apa tuh?
0: Laila Bonita aja deh.
1: Laila Bonita digoyang buat siapa mah?
0: Digogonya tadi buat istar ibunya udah masuk ke buat pake buat Kang Sandy terus ke Kang Karsim buat Erni Katapang Kang Genta Bunda Dina buat parobonya tidur gitunya.
1: Ya, anu-anu nyari lo kue.
0: Pokoknya buat semuanya aja neng.
1: Boleh, gocin buat siapa cinta?
0: Gocinnya buat yang lagi ngerokok aja deh.
1: Asik. Anu ngerokok di mana?
0: Di dapur.
1: Oh, di dapur. Panteng radio mah.
0: Panteng dang dia enak-enak lang jam nadang dia tengah
1: goyang. Aduh Mama Apep terima kasih sayangnya sudah hadir malam hari ini. Udah lama banget, enggak tahu sudah berapa tahun ternyata baru muncul lagi. Alhamdulillah tuh.

0: Mbak. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo.
1: Hati-hati, hati-hati musiknya dangdut.
0: Prung A.
1: Digoyang. Prung A.
0: Go, go, go.
1: Digoyang.
0: Digoyang, saya.

0: Mas Ion mah nih asa ngarang sendiri, dacan berubah sairna teh. Kenapa mengarang bebas ari Mas Ion? Ah, kakak seri. Mas Ion mah enggak tahu ah. Tahu ah Mas Ion mah ah, aku benci deh pokoknya ah. Kok gitu sih? Ah, udah telat ah. Sok ah digoyang Mas Ion buat siapa? Karo sopo?
1: Itu Bu, tadi salam kenal buat Teh Hisar,
0: yeah.
1: Lupa buat Umulila, Ismet, Arnol.
0: Yang barusan Ratu Halloween namanya Mama Apep namanya.
2: Oh, Mama Apep.
0: Iya, Apep Mama Apep.
1: Mama Apep ya salam kenal. Terus Mas Tanto, Nenek Putri, Kang Isnya. Kang Deddy, Pak Dermansa, Pak Wawan.
0: Mas Andri,
1: Astana Anyar. Terus Kang Oni, Kang Nana, Kang Edet. Ya buat semua wargi Dahli aja lah.
0: Siap.
1: Dipantengin.
0: Boleh, gocinya buat siapa?
1: Ayo, gocinya buat Kak Andri aja lah.
0: Asik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Sehingga barokah.
0: Amin.
1: Ya pokoknya doa terbaik ajalah buat Kak Andri.
0: Siap, sama-sama ya buat Mas Ion juga ya. Dilancarkan, iya, dimudahkan sama-sama urusan pekerjaannya Mas Ion ya.
1: Amin.
0: Oke deh, terima kasih lah Mas Ion sudah hadir di Mandi Madu ya, Panteng Radio.
1: Sami-sami Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, gugu-gugu. Ya.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
9: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
11: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Nasriya.
14: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu?
13: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
14: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
14: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
13: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

101,5 Daily FM Bandung Asik Asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Catat tanggalnya Minggu warga Dahlia, 11 Oktober 2026 di lapangan Tegelaga Bandung. Kita akan bareng-bareng bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Tia Band, dan masih ada lagi bintang tamu lainnya ya. Jadi buat warga yang mau daftar untuk ikutan gelegar 56 tahun Dahlia juara, cepetan aja daftar langsung warga Dahlia ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung ya. TIS di Ciwide juga terima kasih, saat malam ya. Ada Iwong Dolen yang ada di Ambon, saat malam. Terima kasih Suryana aja. Terima kasih buat kameramen hajatan juga ya, Kang Dika Pari, Denny Mustafa, terima kasih, selamat malam Denny ya. Terima kasih buat orang Soreang nih, aduh Kang Dika makasih banget loh. Terima kasih buat Ainur, makasih banget Ainur yang lagi bikin opak. Sena alhamdulillah udah ditemenin sama Teh Andrea, jadi beres bikin opak, nah siap. Terima kasih Kucai di Soreang, Kang Kucai hatur nuhun pisan ya. Neng Rara juga selamat malam, Neng Rara. Fitriani 478, terima kasih banget ya Fitriani ya.

banget ya. Terima kasih sama-sama buat Mama Apep. Terima kasih kembali digoyang lagi sok sing tibra ya namanya. Mudah-mudahan tidak diganggu kusi Om Kumis ya. Teli di Padalarang terima kasih ya. Langgamnya baru bangun buat semua Orgidalia aja. Ati juga makasih di Batu Lawang Ciwide ya. Tenina Gagak, selamat malam teteh. Iya, mudah-mudahan bisa kegoyang langgamnya ya. Ada Alfa Rizki, bordir Cimahi hadir. Terima kasih. Orang Cianjur, orang

makasih banget hadir ya. Bilal di kamar, makasih. Kang Epul nyere, aduh spesial nih buat anaknya Epul yang lagi ulang tahun ke-7, ulang tahun ke-6 dan 7 tahun pernikahan. Anniversary cenanya. Epul mudah-mudahan selalu ini ya, selalu berjo

makasih. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Sebadut makasih. Oh ya, buat barudak bengkel, sendal lebos gulam, buat Aris Aco, Abah Iwan Kawat, buat Jack Wak, buat Cine, buat Teh Andrivi aja. Aw, Kangdang Cahya WD, terima kasih, selamat malam ya. Makasih juga buat siapa, Anandar, Mama Ika, makasih ya Mama Ika ya. Danu Marcel juga, Kang Eman Cicadas, makasih, selamat malam. Kak Agus Ketbon juga makasih banget. Sekali seumur hidup ya. Namun SSM sekali seumur hidup teh. Kak Agus, tanggamnya buat Madam Andri aja. Ih, makasih. Kang Roy di Panjerapan Sore yang juga terima kasih. Selamat malam buat Kang Roy ya. Makasih banget loh. Erina, selamat malam Erina. Waalaikumsalam. Aris sama Andi di Martabak Ovo Margahayu dan Ciwasra. Kak Oni Nasgor Buah Batu juga. Makabut Ungu, selamat malam Adi Cibiru. Ihi. Asep Jampang, waalaikumsalam.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur angkat cincin karena dada si jelek.
2: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak wungur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus walasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karawasnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ina terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji, alhamdulillah. Oh, lebih hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya punya.
1: Sadinten genep tetes, sekali ngaleut gitu, tiluk kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentena.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farm.

Apotek KI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

ya dengan mantannya nanti ya Naya. Erina juga terima kasih banget. Ari panas kia tete nih hoyongna gogo rentelan. Sama. Kang Dika Pari terima kasih. Makasih banget Kang Dika Pari. Aduh nih awur-awur pisan. Asriani juga makasih ya. Buat Epul sekali lagi terima kasih Epul ya sudah hadir dan salam buat anaknya Epul ya sama buat istrinya juga Kak Amar di Permata Biru makasih ya. Lukman Baros juga terima kasih banget sudah hadir malam hari ini. Makasih buat TNI juga sama-sama ya. Terima kasih buat bentar-bentar lagi Teh Isibai. Makasih Teh Isibai. Ari Wongso juga thank you. Ius langgamnya Ius digoyangnya buat Smaur Gedali aja Ius ya. Ibu Cendani juga Jul. Teh Elis Peta juga terima kasih banget buat Teh Elis yang digal. Oh Teh Elis terus ngagale. Ah Teh Elis nih resep. Alah Gusti 30 tiket tuh Teh Elis Gusti. Geus aman cara Teh Elis mah Teh Andri tinggali aya 30 tiket mah. Oh, nih resep Teh Elisnya ngarajong-jongnya dibagi-bagikeun. Teh Andri teh kanggo bagikeuneun cenah. Resep ih Teh Elisnya digoyangnya aduh Teh Elis langgamnya enggak kegoyang. Oh, besok aja Teh Elis ya. Buat semua warga Dali aja yang lagi dengerin. Lah bener Teh Elisnya sing bager, sing solehah ya. Diki Binong, langgamnya juga digoyang buat aku aja. Makasih Mas Tanto. Buat warga Dali semua aja. Ah pokok nama buat Abah Iwan, buat Teh Isar. Buat Umi Lila, buat Teh Nopa, buat Kang Ius. Buat Abah Iwan Mozzarella. Semua lagi denger. Jangan Chef Soma, makasih banget ya. Langgamnya beda dari cinta boleh tungguin aja ya abis yang satu ini ya. Haruskah aku mati? Ya kalau memang sudah waktunya karena semua yang hidup pasti akan mati warga Dalia ya. Agustusan aku juga asa tunduh pisan babe. Haruskah aku mati di 101,5 FM Bandung gak yang si asik prung aku.

Gedali ya. Kalau lagi perlu kapas bulat untuk sekecil atau cotton bud, langsung aja ke CBR Retail ya. Di CBR Retail ada kapas bulat kambium juga, Wargedali, yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Langsung aja Wargedali ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 25C, ada di Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat perawatan dan perlengkapan kesehatan. Erina, terima kasih. Ada Bunda Ate, makasih banget ya. Kabar Bandung, alhamdulillah Bunda. Kondusif, aman-aman aja. Terima kasih yang ada di Abu Dhabi ya, yang lagi dengerin malam hari ini. Terima kasih buat Bunda Ate. Terus buat Dwiki juga di Majalengka, makasih banget. Mang John, terima kasih. Selamat malam, Mang John. Terima kasih buat Neng Anissa Soleha juga, makasih banget ya. Buat Teh Iskartini di Ciwide, Kang Dika Paria, atur nuwun pisan Kang Dika Paria sudah hadir ya. Deni Prayoga juga makasih ya. Makasih juga buat siapa ini, Teh Aman Abadi. Langgamnya buat Gita Garut, Neng Jabret, buat Mama Bayu, buat Ratna Kopo. Terus buat semuanya aja yang lagi dengerin ya, dari Kang Aman Abadi, makasih. Kang Suhana, terima kasih banget spesialnya buat yang sudah dekat di hati aja cenanya.

0: Aduh, Teh Andri, Teh Elis mau beli lagi, Cen. Ah, mending ngasih lupon ya resep, Teh Elis. Ih, so atau cepetan beli tiketnya dulu, Teh Elis, ya di antos pisan.
1: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
0: Wargi Dahlia, saatnya Andri pamit di mandi madu malam hari ini. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi ya. Yang ada di TikToknya Dahlia, yang ada di WhatsAppnya Dahlia, mohon maaf pada salah-salah kata yang kurang enakin di hati wargi Dahlia semua. Mohon maaf juga ada langgam yang sempat diputerin ya. Insya Allah besok ketemu lagi wargi Dahlia ya. Dari jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Erina, dadah Erina ya. Astriani juga ya. Pokoknya buat semua-semuanya, thank you banget. Abis ini ada begadang sampai jam 3 pagi nanti, ada Ranti yang bakal temenin wargi ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgam ya, prung ah. Go, go, go, go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.

101,5 Dahlia Bandung yang si kasih. Wargi Dahlia, aduh, selamat malam wargi Dahlia ini teh ya. Udah jam 12 malam aja wargi Dahlia, udah waktunya ditemenin sama Ranti. Sampai jam 3 subuhnya wargi Dahlia ditemenin sama Langgam Dangdut yang paling asyik atuh ya. Biar bikin wargi Dahlia ngegoyang, pokoknya mah sampai jam 3 subuhnya di gelaran Begadang Dahlia. Prung, go. Goyang.

bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara Wargi Dahlia hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bakal bergoyang pastinya barengan sama Ayu Ting Ting, Wargi Dahlia, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu lainnya yang masih dirahasiain Wargi Dahlia. Gimana nih? Udah pada ngosongin jadwal Wargi Dahlia? Udah pada di-tag tanggalnya biar aman terkendali nanti pada saat 11 Oktobernya tidak terganggu oleh aktivitas yang lain Wargi Dahlia? Pokoknya kita sama-sama berkumpul nanti di lapangan Tegalega Bandung Wargi Dahlia ya. Sama-sama meet and greet, sama-sama berjumpa rindu, berjumpa kangen Wargi Dahlia ya. By the way, anyway, by the way, kita sudah masuki bulan baru, bulan Agustus Wargi Dahlia. Udah di tanggal 5 Agustus 2026 aja gak kerasa ini teh tinggal 12 hari lagi Wargi Dahlia ya. Gak kerasa memangnya bentar lagi tuh udah 17 Agustusan. Dari tangga tuh sekedeng dia mau kerasa ujung-ujung di lapangan Tegalega Bandung. Gara Wargi Dahlia small jauh ya. Pertama semoga Wargi Dahlia sehat-sehat selalu. Wargi Dahlia yang lagi pada kerja di malam hari ini semangat. Yang lagi pada dagang semoga dagangnya laris manis. Wargi Dahlia yang lagi pada ngalah lembur semangat terus. Pokoknya mah dikopian dulu biar cenghar. Ditemenin sama Ranti biar bergoyang. Aku sanggup. Yang pengen request langgam langsung aja atau di request requestan langgam favoritnya Wargi Dahlia ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Yang pengen teleponnya mangga. Nanti dicoba telepon Ranti ke 73028 atau ke 73117100 Wargi Dahlia diperdulin aja buat requestan langgamnya. Tapi kalau misalnya buat telepon sabar ya, nanti di telepon selanjutnya Ranti bakal angkatin. Teman lagi di jalur langit sehat selalu cina amin. Sehat selalu juga buat Kang Agus Catbun ya. Pengen langgamnya yang dari Fitri Carlina digayanya buat Abah Iwan Mozzarella, buat Bos Aris, Kang Evel, Kang Abu.

Kang Deden Cipteng, Kang Aman Abadi, Bunda Imut, Mimi Ciwi, Dayi Umil, Iwan, Nenek Putri sama Kang Yusnya. Buat Bunda Glowing dan semuanya warga Dahlia digacinin aja untuk Ranti. Semoga banyak jobnya, amin. Doa yang sama juga buat Kang Agus Ketbon ya, semoga peperdulan pokoknya mah rezekinya. Buat yang belum kirimin ringkasan langga, masih Ranti tungguin pastinya warga Dahlia di 0811-222-1015. Kita bakal ketemu dulu sama langga spesial. Sebelum nanti bakal angkatin telepon-teleponnya warga Dahlia. Jangan kemana-mana. Pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3. Sebenarnya nanti prong. Go, go, go. Goyang.

0: Masih di gelaran Begadang Dahlia bareng sama Ranti sampai jam 3 subuhnya warga Dahlia ya. Udah ada kopi pahit dan juga jangan hianati aku warga Dahlia. Yang menemani warga Dahlia nih masih banyak langgam-langgam yang pastinya bakal Ranti play. Jadi buat yang belum request langgam, mangga disegerakan warga Dahlia ya, untuk segera request langgam ke Ranti ke 0811221015 warga Dahlia. Sekarang mah udah waktunya Rantinya untuk angkat telepon warga Dahlia. Dimana lagi kalau bukan di 73028 atau di 73110 warga Dahlia. Jadi mangga yang pengen telepon Ranti boleh banget dicoba telepon Rantinya warga Dahlia. Dan siapakah penelpon pertama kita di hari ini? Sabar Bu, belum masuk. Sebentar ya, dicoba mangga. Nah, ai biasa nama kedengan sok patu buruk tubruk. Aiker tidak ada ini teh. Nah, halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atuh. Brung ah gogo goyang.
0: Digayang balik atuh. Kang Doni bagaimana kabarnya? Kang Doni sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Teteh gimana sebaiknya?
0: Alhamdulillah Ranti juga sehat.
1: Ya, nuju. Alhamdulillah.
0: Oh, nuju naon Kang Doni teh?
1: Kita nuju.
0: Alah,
1: nuju kerja.
0: Alah. Eta keren ngaronda, eta bari ngaronda.
1: Trek ieu beusi.
0: Oh, beusi. Siapa atuh? Pasti di situ sedang banyak orang ya.
1: Nah, ini lagi arah istirahat teteh.
0: Aduh, menira resepnya. Siapa tuh? Kau kalau lagi pada istirahat mah kudu waktuna digoyang dengan langgam ini mah ya.
1: Ya.
0: Tapi kayak heula ngagogoh heulanya mengeluarkan suara terindahnya Kang Doni. Perung. Siap.

0: Berikut selanggam apa tuh malam hari ini?
1: Request apanya tadi tuh udah lupa lagi dari WA.
0: Ay, tersanggupin dia. Dia langsung lupa sendiri sama apa yang di request ya Jo ya. Mana? WhatsApp lu mana tuh? Ayo, acan lebet.
1: Acan lebet?
0: Sadar ya.
1: Kantuk di pohon punya.
0: Sadar ya atau sanggup? Acan asup WhatsApp nah oke nu mana cik?
1: Itu tuh ada itu berbulu berbulu domba.
0: Bulu naon atau iya bulu naon? Ujuk-ujuk berbulu wae iya mah. Coba aku cek dulunya langgamna. Dah iya soalnya pasti lain berbulu domba hungkul iya teh pasti ayah kata nu lainnya iya teh dari judulnya serigala berbulu domba iya sadar
1: nah, ah serigala berbulu domba.
0: Ujuk-ujuk berbulu domba wae iya mah tersanggup. Boleh sok mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyangnya buat anak-anak bengkel Tunggal Jaya yang selalu istirahat, yang selalu dengerin Teteh Ranti. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat keluarganya.
0: Amin.
1: Lui buat Umi Nila ya, buat Jajang Jalak.

0: Putri sama suami ya, sebagai doa yang terbaik dari Denny Liga juga ya. Kocinya buat Janda Imut.
1: Ah, segustin agung. Tersanggup. Sekali dari cina gocinya buat siapa gocinya?
0: Buat Janda Imut yang paling di depan.
1: Ah, tersanggup. Aduh.
0: Gocinya buat Teh Ranti aja, semoga sukses selalu paling.
1: Amin. Amin atur nuhun. Kang Doni sehat selalu juga buat Kang Doni ya.
0: Ya.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia berubah go ya.
1: Digoyang balik atuh. Buat Jamut, senangnya buat Jamut tersanggup. Dilanjut lagi wargi Dahlia di belakang Kang Doni Rijal. Ada siapa lagi? Nah tuh, ini susahnya di line telepon mah. Halo, Begadang Dahlia. Asik atuh
2: ke rumah go ya.
1: Digayang balik. Selamat malam Teh Elis Peta.
2: Malam.
1: Bagaimana? Bagaimana kabarmu di sana Teh Elis? Meni asa ke Bang Abad tidak menelpon Ranti ini Teh ya.
2: Ada ini mak terus.
1: Alhamdulillah
2: pantang.
1: Siap atuh udah junaun Teh Elis.
2: Luju rebahan
1: menirasup cenah ya. Di kala Bandung yang jam segini sedang tiris-tiris nah. Oh. Jadi Teh Elisnya sekarang teh sedang mencari kehangatan dan juga ngalempengkeun cangkengnya.
2: Iya, baru beres kerja ini OTW. Ini OTW Begadang.
1: OTW Begadang mangga tuh sekarang mah ngegogo dulu buat Begadangnya. Prung. Ah. Okay.

0: Kalau begitu Teh Elis mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya lagu Kaulah Takdirku ya dari Weni.
0: Apa?
1: Kaulah Takdirku dari Weni boleh?
0: Kaulah Takdirku
1: dari.
0: Coba aku cek dulu ya requestan langgamnya. Sambil nunggu mending digogo dulu mangga.
1: Oke. Buat Pak Tatang, buat Jaden Kiteng, buat Kang Arno, buat Bah Iwan, Kang Sana Permata Biru, Kang Sana Permata Biru, Bunda Imu, Teh Isa, Teh Eli, Pada Larang, Mama Ika, Teh Ratna, Nenek Putri sama Kang Iusnya, Teh Mas Elsa, Kang Hasan sama yang lebih pandang aja lah di Berdagang Bali.
0: Langsung disemuain aja ini Teh.
1: Ya.
0: Baiklah. Kaulah Takdirku dari Weni di Gotsin. Buat siapa?
1: Buat yang cantik dong Ranti.
0: Aduh, tersanggup. Terima kasih Teh Eli. Sehat selalu.
1: Ya,
0: Pak Anteng Radio.

0: Dahlia aja, pandang terus Begadang.
1: Begadang
0: hanya di
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke halap. Seduh, setek, setek. Sobat cil, konseling lucah kalukur. Syukur ngan cicek karena dada si cilet. Yuk.
3: Temukan teras si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur. Dengko.
4: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Yu Tinting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Umroh 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: 4 fungsi dalam satu genggaman.
1: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hydro Coco. Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Komix Herbal.
5: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
7: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
8: 56 tahun Radio Dahlia juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
0: Dahlia. 101,5 Dahlia FM.
9: Yang asik-asik tentu.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, go ya.
2: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Von Houten, Setia Band, Republik, dan serta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh.

kosmetik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh, seduh, seduh, seduh, koncleng lucap kaluhur, syukur ngan cicek kada dada si jelek.
13: Tamukan teras si koncleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Ulukur di Radio Dahlia FM Bandung.

suara semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu lainnya yang masih dirahasiakan warga Dahlia. Jadi tag tanggalnya jangan sampai kamu nanti bingung, aduh aku mau ikutan tapi aku masih ada kegiatan yang lain atau sanggup. Segera kosongkan jadwal warga Dahlia ya. By the way, anyway, busway warga Dahlia, Irat mau ucapin selamat banget atau ya buat Persib Bandung yang menang melawan Persija Jakarta dengan poin 2 lawan 1 warga Dahlia. Ih keren, mantap pisan ini mah ya. Atau dan supporternya juga gak main-main, warga Bandung mah kurang apa sih warga Dahlia nge-supportnya ya. Keren pisan, luar biasa warga Dahlia. Aduh, pokoknya mah kemenangan untuk warga-warga Bandung, warga Dahlia. Jadi kita kayaknya bulan ini double banget kebahagiaannya warga Dahlia ya. Bukan cuma kemerdekaan negara Republik Indonesia aja yang jatuh pada tanggal 17 Agustus nanti warga Dahlia, tapi ada kemenangan Persib Bandung juga pastinya. 2-1 melawan Persija Jakarta warga Dahlia. Ih luar biasa pisan. Karena warga Bandung tuh lagi happy-happy-nya warga Dahlia ya. Udah mah awal bulan cenah teranti. Jadi masih happy pisan karena dompet masih terisi. Terus juga kemenangan Persib Bandung pastinya, dan sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan negara Republik Indonesia warga Dahlia ya di 17 Agustus nanti. Waduh, menyesal dabal-dabal begini warga Dahlia ya. Keren, keren, keren, keren, luar biasa. Indah pokoknya sama warga Dahlia di bulan Agustus tahun ini tanya. Nah sekarang mah udah waktunya nanti untuk angkat telepon lagi buat warga Dahlia yang tadi di interval pertama belum sempat keangkat teleponnya warga Dahlia, mangga banget dicoba sekarang di 73028 atau di 73

0: 08112 1010. Mau lewat WhatsApp juga boleh ke 08112221015. Kita bakal angkat penelponnya. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia. Amani, lulus lihat gitu besti, tersanggup. Sekali dari Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Apa lagi apa sih?
0: Asik atau perung ah, go go go.
1: Iya.
0: Digoyang balik ini tuh ada Alfa Rizky Bordir di Cimahinya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kabarnya Kang Alfa Rizky, sehat? Alhamdulillah. Nuju naon?
1: Nuju ke kejek.
0: Nuju ke kejek. Ada semangat terus saat ya. Kumaha di Cimahi masih hujan kah atau sudah reda?
1: Sudah reda.
0: Sudah reda. Kalau begitu mas, semangatnya harus menggebu-gebu untuk hari ini Kang Alfa Rizky ya. Mangga. Goyang, ngegoyang dulu atau kita teh ngegoyang dulu atau kita teh keluarin suaranya acing semangat pokoknya malam hari ini pastinya.
1: Siap terang.
0: Perung ah.

0: Hitam duniamu pun putihnya cintaku.
1: Hitam duniamu putihnya cintaku. Bergoyang-goyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat yang lagi kerja malam aja. Dan gocernya buat terhenti aja lah.
1: Siap, ini hitam duniamu putihnya cintaku. Mau yang dari versi siapa? Ada Joni Iskandar atau Gary Mahesa?
0: Ya, Gary Mahesa aja.
1: Oke, terima kasih Kang Alparizki Pantang Radio.
0: Dahlia enak-enak legamnya. Dahlia pernah goyang.
1: Digoyang balik dong. Dilanjut pakai LWRG Dahlia ya. Di belakang Kang Alparizki ada siapa lagi kah kira-kira yang akan masyu? Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia itu goyang.
1: Digoyang balik dong. Aduh, ada pedem.
2: Insya Allah rezekinya berkah.
1: Amin. Kita ngegoga dulu, Pak Dirmansyah udah siap?
2: Iya.
1: Rung.

0: nggak apa-apa malam hari ini Pak Dirwansyah?
1: Aduh Neng, selamat Persib bisa menang ya Neng. Mudah-mudahan jadi juara, jadi mengawinkan Piala Presiden sama Piala Liga.
0: Amin, gitu, amin, amin, amin.
1: Dulu juga pernah jadi juara Piala Presiden di tahun 2015.
0: Baiklah.
1: Lagamnya ini Neng, kalau tadi Alparezi minta cinta hitam atau putih, apa ya, putih-putih gitu ya Neng?
0: Hitam duniamu putihnya cintaku.
1: Ah, putih-putih gitu lah negara itu. Nah, kalau saya mah inginnya Neng Abel itu kamerman abdi akhirnya nyunkan lagam susu putih Neng. Sok diputarkan ke Jaya Pucung, Kang Jaya Pucung. Susu putih Neng.
0: Langga mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Susu putih mudah-mudahan digoyang-goyangnya susu putihnya ya. Buat Neng Ranti, anu bagus.

Bismillah. Mak Haji Eha di Lembang. Mia di Pasur. Bu Memet, Bu Pipi, Bu Iko, Mang Oni Nasgor, Buah Batu, Asep Balon, Asep Mamen, Dekau, Kibar, Kang Mansur, Proklami saya, Mang Irin Sisumurni, Ujar Roti, Kokom di Holi, kemudian buat semua wargi Dahlia seperti Om Genta sudah lama juga nggak masuk ya. Kemudian Erni Ketapang,

0: Pasar Baru. Oh sudah. Ya itu aja Neng. Aduh. Hatur nuhun Neng, gocinnya. Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hatinya. Dan super gocinnya buat Neng Amel anu aya di Dago.
1: Siap. Terima kasih Pak Dirmansyah.
0: Hatur nuhun Neng. Sampai telepon di abdi.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia. Asik atuh. Gulung atuh. Goyang. Assalamualaikum.

0: Ya FM, dan bandung goyang.
1: Sik asik.
2: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Fun Houten, Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komix Herbal.
10: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh, setek, setek. Sobelat cil, konsleng lucat kalukur. Syukur ngan cicek karena dada si cil.
13: Tamukan teras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Ulukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Sestia

rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Roy.

0: Skincare.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi pasti wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Ini angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
8: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar. Semakin juara.

0: Dilanjut lagi Abtu masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 subuh atau nyel tuh sanggup. Nanti mau bacain dulu WhatsAppnya Wargi Dahlia yang udah pada maseri laga dan merga asih. Baru bangun, seninya digayangin buat Wargi Dahlia tercinta Sadayana. Siap. Ada Teh Ati dari Batu Lawang Ciwide juga sudah hadir langgamnya suara hati. Digoyangin buat Ranti duluan sama semuanya warga Dahlia aja yang lagi pada pantengin di acara Begadang. Semoga cintanya buat Ranti cantik, semoga sehat selalu dan juga banyak rezekinya. Amin. Hatur nuhun Teh Ati, doa yang sama juga untuk dirimu, semoga sehat selalu ya. Selamat malam juga ini buat Kakek Pujangga Agus Cipo yang sudah hadir di gelaran Begadang Dahlia. Terima kasih. Ada Mas Lukman dari Pasar Baras juga yang lagi absen. Teranti sambil nungguin pengen on air. Cananya mangga, dicoba aja tuh. Terus juga ini teh ada, mana ya teh? Kang Asep Black dari Cinunuk yang sudah hadir. Pendengar setia Dahlia juga. Pengen lenggam yangnya. Yangnya udah di play tadi sama Ranti ya. Digoyang-goyangnya beda, ketang beda yang ini mah. Ini mah dari Wiwi Sagita. Digoyangnya buat semuanya aja, pegawai bordir nu. Sip malam spesialnya buat Kang Danu, super gocinya buat Heranti nu. Bager pinter selehat nuhun. Terima kasih ya. Boleh deh kita angkat telepon dulu Wargi Dahlia untuk satu penelpon. Sepertinya bisa. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atau ruah go ya.
0: Digoyang balik dong. Hai Kang Ion, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sama Larna.
0: Alhamdulillah Ranti juga sehat. Sedang apa atuh Kang Ion teh?
1: Sedang istirahat.
0: Sedang istirahat.

0: Selenggam apa Kang Ion malam hari ini?
1: Sedang-sedang aja.
0: Yang sedang-sedang saja mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Iya, saya goyang-goyang buat Pak Dermansa yang udah masuk tadi, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Deddy, Musanto, Isme, Kang Deddy, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teh Eli, Teh Ella, Teh Nova, Nenek Putri, Kang Ius, Teh Hati. Terus buat Kang Doni salam kenal, buat Kang Farisi salam kenal juga, buat Kang Ganu, ya buat semua pergi Dahlia aja yang selalu setiap pantengin Dahlia FM.
0: Siap atau digajin?
1: Gajinya buat Kak Ranti yang cantik.
0: Oke, hatur nuhun Kang Ion, sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.
0: Digoyang balik dong. Satu lagi nih boleh deh, satu lagi nih asa dipingit. Ada siapa lagi nih? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh. Goyang.
0: Digoyang balik, ada Nenek Putri. Alhamdulillah nanti sehat, Nenek, sehat, Nenek.
2: Alhamdulillah, Nenek, nanti aduh udah kangen nih, Nenek.
0: Oh, sama Ranti juga nih udah kangen sama Nenek Putri teh. Aduh, nembean lebat cenah ya. Dari tadi sudah berusaha akhirnya masuk juga.
2: Iya.
0: Nenek. Gerang ngegogo dulu, Nenek ya. Kita ngegogo dulu, Nenek.
2: Mangga.

0: Baiklah, selanggam apa tuh Nenek Putri hari ini?
1: Biasa.
0: Nah, sinetron monitor atau gaun merah, mana?
1: Sinetron monitor.
0: Sinetron monitor, boleh. Digoyang-goyang buat siapa?
1: Pengennya nanti yang baik hati, banyak rezekinya berjuang selalu.
0: Amin, atur nuhun.
1: Jangan neng nanti, yang baik yang punya usaha banyak.
0: Amin, amin.
1: Umidillah udah masuk belum?
0: Umidillah belum masuk.
1: Tadi ketiduran sebentar. Umidillah, Nenek Ica, Bunda Yansi, Mahaji Eha, yang nanti terisar ibun, Bu Andi, maaf. Buahnya suka jadi. Oh, Cita Nenek Jumbret, ya cucu gelong. Daripada orang, terus nanti kopo. Tengopat, tengemen, ciwan. Nang Cahaya, Nang Cahaya Teh, Mas Teh Ila, Mah Ajid, Mah Yoda, Mayan Cuma Kusuh, Pak Haji di Manta, Nungun tadi sesuanya itu. Ada Nung Genta,
0: Siang,
1: Calen, Yen Patitan, Kopi, Tentang Astanya, Wawan Ampra, Nang Cahaya Buji, Yen Citeng, Haru Pangaro, Yen Sumur, Nih Beli Kopi, Oni Nasro, Satu Astiani, Astiani, Oni Nasro, Mang Edet, Kasih.

istri deh, laki-laki bukus kemai bukus cucu Anil. Ya Anil ini umur teh kok kamu sih ya, jenong suka wangi, akitan ya.

0: rezekinya.
1: Amin.
0: Jodoh yang baik hati, yang sayang-sayang nanti.
1: Iya, matur nuhun Nenek Putri, sehat selalu ya. Panteng radio.
0: Panteng Galia. Enak-enak padamnya. Galia bunga, bubu-bubu ya.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goto, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

Begadang Dahlia barengan sama Ranti sampai jam 3 subuh nanti wargi Dahlia. Di interval terakhir ini, Ranti udah menyuguhkannya langgam-langgam yang lebih modern ya. Ada kecoh mania sama orang baru lebih gacor wargi Dahlia biar makin pada cenghar, makin ke dini harinya wargi Dahlia. Gimana wargi Dahlia makin tambah semangat? Semoga makin selalu semangat wargi Dahlia ditemenin sama langgam-langgam dangdut dari Begadang Dahlianya. Ranti mau ucapin selamat malam buat wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas di malam hari, pastinya buat yang lagi pada ngararonda besti, yang lagi pada ngalembur.

0: Dahlianya. Sih semoga aja ya kalau misalnya ketemu sama orang-orang tuh di perjalanan tuh emang yang pada baik-baik gitu Wargi Dahlia. Jadi saling gitu ya, saling jaga gitu. Amit-amit jangan sampai ketemunya hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan kamu. Walaupun mau pulang ataupun mau berangkat mungkin atau lagi sedang dalam pekerjaan begitu Wargi Dahlia. Semoga saja kita selalu aman dimanapun berada Wargi Dahlia ya. Amin. Sekarang udah waktunya untuk mengangkat telepon kembali Wargi Dahlia. Yang tadi di interval pertama keduanya belum sempat keangkat teleponnya, boleh banget dicoba sekarang di interval ketiga ke 73028 atau ke 73111710. Mau lewat WhatsApp juga boleh di 0811222101 Wargi Dahlia. Mangga dicoba telepon Ranti. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh perunah go ya.
0: Digayang balik dong. Ada Kang Edet malam hari ini yang sudah masuk. Hai Kang Edet, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah tuh Ranti.
0: Alhamdulillah. Dari suaranya sih kelihatannya kayaknya udah dari tadi bangunnya ya. Enggak.
1: Ya,
0: jam 1
1: lebih.
0: Oh, benar. Tidak yang baru nembel lilir gitu ya, udah kekumpul nyawanya. Kang Edet, kita ngegogo dulu Kang Edet. Ya, Rung. Ya.

0: request langgam apa Kang Edit malam hari ini?
1: Request secawan madu nih.
0: Oh, secawan madu boleh.
1: Langsung berikan.
0: Aduh.
1: Itu neng
0: dari. Enggak sakit itu nyanyi nah, amin itu sanggup, ini seotik, ah, itu sanggup. Boleh, atau boleh, iya manggia. Mau digoyang-goyang buat siapa langgam?
1: Goyang, kange nenek putrinya, tipanya sama pengisna, tawan ngantra, Mas Ion untuk selebat juga, Mahadi Halembang, apa?

Pak Iwan, Erni Katepang, Bulia Katepang, Pak Man Abadi, Bu Haji Ani, Pak Agus Ibo, Mas Neng Jenong, situ waktu. Danu, Kang Kedah, Pak Mali Siwidai, Pak Syekul Awi, Surya

0: Harapan. Mekeneng kami balik saya terjinta sadayana neng.
1: Boleh trigocin buat siapa?
0: Gocin buat neng Ranti, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu kat yang kerjina neng.
1: Amin. Aturan Kang Edet sehat selalu juga ya.
0: Amin. Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Anak-anak kalau kamu nyata lihat tengah go ya.
1: Di goyang balik atuh. Dilanjut lagi warga Dahlia. Kita akan mengangkat satu penelpon lagi di belakang Kang Edet. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atau kemana go ya.
1: Di goyang balik sama siapa ini?
2: Sama Ratu Enggang sama Andin.
1: Oh, tersanggup nah. Meni ujuk-ujuk ayah Ratu Enggang di jam segini, Gusti. Nu Agung.
2: Jadi
1: araratel, jadi lo terbangun dari tidur-tidur cantiknya cenanya nah Ratu Enggang teh.
2: Iya, neneng sehat.
1: Alhamdulillah, yuk geus mangabad-abad kumaha cantik sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nyesuk atunya bilih nangke cenah diganggu rengit deui mending ngagogohola aya namanya.
2: Siap.
1: Prung ah.

0: Kumaha cenah liriknya eta teh? Kumaha cenah liriknya eta teh? Atuh sanggup ieu mah. Ieu mah kudu di tes deui isukan ah. Sanggup senanya. Eta mah lain-lain nyanyi nu aya eta mah aya-aya we nu dinyanyikeun senanya atuh engang mah. Sanggup. Andin cantik.
1: Iya.
0: Muriku sanggam apa malam hari ini?
1: Secangkir kopi lah.
0: Secangkir kopi tadi secawan madu ayeuna secangkir kopi sok atuh digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Dede Putri sama Kang Iusnya. Carmilanya juga.
0: Mm-mm.
1: Barusan siapa? Kang Ibet ya?
0: Barusan Kang Edet.
1: Nada Dolar. Terus Kang Iwan Nampra, Nenek Ica-nya juga. Nenek Bayu, Danu, Iman RRB. Bu Haji Eha. Terus Nada Dolar. Siapa dia?

0: Nenek Bayu, tanya Nenek Bayu. Aduh, sahadeunya. Apa semuanya aja Nenek itu Mama Putri sama Kak Iusnya ya.
1: Siap.
0: Semuanya aja deh Wangi Dahlia ya.

0: Boleh. Secangkir kopinya ini mau yang versi siapa? Ada Epa Asmara, Joni Iskandar, atau Noval Kurnia? Epa
1: Asmara aja.
0: Oke, aku malah di. Terima kasih. Ini ada sama.
1: Karmila masuk, Karmila pantau radio, pantau dari ya. Perungal, go. Ya, makasih Nenek.
0: Yuk, digoyang balik. Katur nohon. Ya, Ratu Engang. Salam channel ini dari Kang Doni Rizal Caringin. Ya, buat Ratu Engang. Siap. Kita lanjut lagi mendengarkan langgam spesialnya warga Dahlia. Sebelum nanti bakal bacain lagi WhatsApp-nya. Yang belum kirimin WhatsApp masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Brung. Go. Goyang.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, goya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kamu,
2: Charlie von Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: legit hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
4: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comix Herbal.
5: Comix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konsleng lucah kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
8: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios, ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kamen.

0: 107,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Tunggu mananya, saat acara begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, saya

selalu dari kawasan Soreang yang sudah hadir. Terima kasih. Ada juga Om Agus. Kemana-mana Om Agus, semoga sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Taranti, waalaikumsalam. Pengen request lengkapnya obati rinduku, kirim salamnya buat Wargi, Dahlia dan juga Teh Ranti. Ini sama Teh Lili Sumiati dari Jalan Mbak Malim Kiara Condong yang sudah hadir. Terima kasih sudah pantengin. Terus juga nanti ketemuan sama Teh Ratna dari Kopo yang sudah hadir. Lengkapnya yang sudah ya sudah lah senang ya.

keluarga Dahlia yang lagi pada pantengin. Terima kasih Teh Ratna, Bunda Fatih juga Nun sudah pantengin. Ada juga Teh Ana dari kawasan Cikalong Hilir. Ada Ciau dari Karapitan. Kang Ciwan juga yang pengen lagamnya Cinta Tak Bertuan tadi udah nanti play ya. Terima kasih sudah pantengin. Terus juga ada Cece Tasik, spesialnya buat Abah Iwan Mozzarella dan juga Bos Aris. Teh Astriani yang lagi panteng, lagamnya pengen hadirmu bagai mimpi. Cenanya Jol, hadirmu bagai mimpi. Cena, hadirmu bagai mimpi. Hatur nuhun sudah pantengin. Ada Mr. Yus, 3 huruf yang mudah diingat. Juga terima kasih Kang Ari Wongso, Ibu Cendani di Cimahi. Hatur nuhun sudah pantengin ya. Barusan hujan katanya jam 11 hujan lagi. Alhamdulillah Teteh.

0: Ada Cep Soma, terima kasih sudah pantengin ya. Langgamnya pengen bidadari cinta cina. Oke. Ada juga Pak Yuyu dari kawasan Lembang, terima kasih sudah pantengin Radio Dahlianya. Terima kasih. Halo, Begerang Dahlia.
1: Asik atuh kurung aku kok
0: goyah. Digayang balik ya, atuh cantik. Kamu baru bangun kamu?
1: Iya.

0: kadaan kanu hudang teu sanggup Esti ya.
1: Tapi geulanya aku hudang teh milu hudang.
0: Oh, atuh mahnya kamu hudang nu itu ngilu kama kebatur ah. Sadar ieu natanya lamun nu itu ngilu kebatur mah teu sanggup, teu sanggup. Sian, sananya sian dipake ku batur ah, teu sanggup. Baiklah Kang Danu, kita ngegoko dulu ya.

0: Request langgam apa Al tuh malam hari ini?
1: Aku pengen langgam itu tuh.
0: Naon?
1: Ya, diraba-raba.
0: Diraba-raba lagi?
1: Diraba-raba lagi. Soalnya kita salah ngaraba.
0: Sadar dari, sadar atau sanggup. Baiklah, diraba-rabanya buat siapa langgamnya?
1: Gue nama kamu cantik jelitanya yang tak ada taranya sehat selalunya.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya, banyak jodoh dan
0: Eh, sanggup petanya doananya. Sanggup atau sanggup?
1: Jangan ya kalau kamu buat jadi apa-apa. Tapi calon suami satu.
0: Satu aja calon suami. Iya. Dan suami mah satu aja.
1: Pacar atau oke.
0: Okay. Oh, tuh ingin rahanya. Sabar, tenang, tenang, tenang. Wenya.
1: Kalau 5 ribu

Aduh gak kerasa Wargi Dahlia udah 3 jam aja nantinya nemenin Wargi Dahlia ya. Makasih banget Wargi Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Udah waktunya lagi untuk nantinya pamitan. Hatur nuhun Pak Yuyu di Lembang, Kang Danu, Teh Junong, Bu Ani, Kang Doni, Teh Ati, Kang Edet, dan pokoknya semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 12 malamnya sampai jam 3 subuhnya. Yang udah pada telepon Ranti, hatur nuhun. Yang udah pada WhatsApp Ranti juga terima kasih. Yang udah request langgam juga terima kasih. Maaf banget kalau misalnya WhatsAppnya ada yang belum sempat Ranti bacain ataupun requestan requestan langgamnya Wargi Dahlia belum sempat Ranti puterin. Maaf Wargi Dahlia karena keterbatasan waktu. Kita ketemu lagi besok Wargi Dahlia di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Ranti siap buat nemenin Wargi Dahlia. Selamat beraktivitas pokoknya Wargi Dahlia di hari Rabu 5 Agustus 2026. Jangan lupa ya, basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya Wargi Dahlia. Dan jangan kemana-mana. Udah ini bakal ada goyang priangan yang bakal nemenin, parahyangan yang bakal nemenin Wargi Dahlia sampai jam 4 subuhnya. Dengan langgam-langgam Sunda pastinya kesukaan Wargi Dahlia ya. Rantinya pamit Wargi Dahlia sampai ketemu besok. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go, go, go. Goyang.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: parahyangan di Dahlia. Sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Masker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, pakai wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
8: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
9: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Pantau
2: terus
0: Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik Dahlia.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Untuk kesempatan kali ini kita akan bersama di 101,5 Dahlia FM Bandung. Ustadz, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyib tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Masya Allah,
0: Masya Allah. Kita hari ini kayaknya harus langsung karena ini sedang berada di entah di Mekah atau di Madinah.
1: Betul.
0: Kita siarannya taping. Tentang judul yang akan kita sampaikan kepada wargi Dahlia, jangan kau hilangkan nikmat Tuhanmu.
1: Nah, insyaallah,
0: Pak. Kenikmatan ini selalu diburu, Ustadz, ini.
1: Betul sekali.
0: Apakah kuliner, apakah keadaan alam, ataukah segala sesuatu adalah kenikmatan yang di alam dunia ini yang meskipun semu, selesai, capek, selesai, sudah deh.
1: Betul, Pak.
0: Jangan kau hilangkan nikmat Tuhanmu. Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
1: Baik. Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayuhal lazina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu fillah, a'azakumullah, ayahanna ibunda wargi Dahlia, rahimani allahi wa iyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Allah masih tetap memberikan kesemangatan bagi kita untuk sama-sama bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat Allah. Amin. Kebahagiaan senantiasa menyertai kita dan kesemangatan untuk beramal soleh terus menyelimuti kehidupan kita sehingga gerak langkah kita, nafas kita, kehidupan kita selalu diiringi dan disertai oleh Allah sehingga kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Masuk mengingat segala kenikmatan yang telah dan tengah kita rasakan sampai saat ini.
0: Amin.
1: Insyaallah ayahanda ibunda ikhwatu fiddin azakumullah, materi kita berkaitan dengan tema jangan kau hilangkan nikmat Tuhanmu. Ikhwatu fiddin azakumullah, nikmat dan karunia sesungguhnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya dialah Allah sang pemilik nikmat dan karunia itu. Dan kita meyakini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, meyakini sepenuhnya secara totalitas dalam kehidupannya, mengakui bahwa semua karunia, semua kenikmatan yang dirasakan adalah milik Allah Rabbul Alamin. Artinya, dialah Allah satu-satunya Tuhan yang memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Allah lah pemegang mutlak dari kenikmatan dan karunia itu, sehingga Allah sendiri yang akan membagi dan mengaturnya untuk diberikan kepada makhluknya termasuk manusia. Sungguh ikhwatu fiddin wargi Dahlia, nikmat Allah tidak akan terhitung besar maupun jumlahnya. Saking banyaknya kenikmatan Allah, secanggih apapun kemajuan ilmu pengetahuan, secerdas apapun manusia, tidak akan mampu untuk menghitung-hitung karunia dan kenikmatan dari Allah. Wargi dapat melihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Di sisi lain wargi Dahlia, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya kenikmatan Allah itu la tuhsuha, saking banyaknya dan tidak akan kita mampu untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman dikatakan, andai kata lautan dijadikan sebagai tinta, ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai pena untuk menulis seluruh kenikmatan Allah, maka sungguh tidak akan mampu untuk menghitung dan mencatat kenikmatan dan karunia Allah. Malah sebaliknya, lautan dan samudera akan kering, ranting-ranting pepohonan akan habis, sementara kenikmatan dan karunia Allah masih begitu banyak. Nah, maka di sinilah ikhwatu fiddin azakumullah, janganlah pernah kita meremehkan sedikit pun kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Namun, di sisi lain manusia selalu meremehkan, bahkan menghilangkan nikmat dan karunia Allah. Dan itu termasuk perilaku yang buruk, perilaku yang tercela. Nah, apa saja perilaku-perilaku yang sering kita lakukan di ikhwatul fiddin, yang mana perilaku itu sama dengan meremehkan bahkan menghilangkan nikmat dan karunia Allah. Yang pertama, ini perilaku yang buruk yang harus kita hindari ayahanda ibunda ya, dari kenikmatan yang Allah berikan. Yang pertama, perilaku buruk kita bahwa selalu memandang nikmat Allah itu hanya pada sisi materi saja. Yang bisa dihitung melalui jari, bisa dihitung melalui kalkulator, bisa dilihat dengan kasat mata saja. Padahal kenikmatan Allah begitu luas. Kalau kita memandang kenikmatan Allah hanya pada sisi materi saja, maka itu menjadi langkah kita untuk menjauhkan diri kita bersyukur kepada Allah. Lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Wa in ta'adana rabbukum wa idza ta'adana rabbukum. Dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan sesuatu, ada pengumuman yang Allah ingin sampaikan. Apa kata Allah? La in syakartum la ajidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat itu. Jadi janganlah kita melaksanakan sebuah perilaku memandang nikmat Allah hanya materi saja. Kalau nikmat dilihat dari materi saja, dari harta, maka Qarunlah orang yang pertama yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kenapa? Karena Qarun memiliki materi yang begitu banyak. Kalau nikmat Allah dipandang dari pangkat dan jabatan, mungkin Fir'aun dan Qarun orang yang mendapatkan nikmat Allah. Karena mereka memiliki kekuasaan yang luas, pangkat dan jabatan yang tinggi, tentara yang kuat, keamanan yang begitu hebat, memprotek tentang kekuasaannya. Tapi subhanallah, Qarun, Fir'aun, kemudian juga Namrus, mereka dibinasakan oleh Allah dalam keadaan hina. Kenapa? Karena mereka hanya meremehkan nikmat Allah dipandang dari materi saja. Kemudian yang kedua, membanding-bandingkan nikmat yang ada dalam diri dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, biasanya ini dengki. Ada dengki. Dengki itu kan ada sesuatu kenikmatan yang timbul karena kenikmatan diberikan oleh Allah kepada mereka, tidak diberikan kepada kita. Sehingga timbul membanding-bandingkan nikmat ya kalau misalkan jadi anu, nikmatlah kalau misalkan jadi orang kaya, nikmatlah kalau menjadi orang yang sukses. Sunnatullah memang boleh, tapi subhanallah janganlah sampai kita membandingkan nikmat yang ada dalam diri dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga akan menjauhkan juga rasa syukur. Ya, terkadang kita membandingkan nikmat diri kita, padahal nikmat diri kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih luas. Sehingga itulah yang harus kita syukuri. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kenikmatan Allah mungkin ada beberapa kenikmatan, atau mungkin banyak kenikmatan yang ada dalam diri kita yang belum kita syukuri. Mata, telinga, hidung, mulut, jantung, semuanya diatur oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa mengatur, walaupun kata Allah di dalam Al-Quran, walaupun digabungkan antar kekuatan manusia, kekuatan jin untuk bersatu, untuk sama dengan istilahnya menyaingi kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tidak akan mampu. Termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita membandingkan kenikmatan kita dengan orang lain. Syukuri saja apa yang kita miliki, syukuri saja apa yang kita berikan oleh Allah kepada kita. Karena itu jauh lebih baik. Karena semakin banyak kita bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan kita. Dan yang terakhir, terkadang kita melihat kepada yang di atas kita sehingga memperkecil nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku orang yang kaya sehingga merendahkan martabat dari diri sendiri. Ah, orang lain mah sudah kaya, jadi malu. Ah, dia orang berkuasa, jadi dedepongan warigedal. Itu tidak boleh. Kita hanya hormat, kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Ya, bukan kepada merendahkan diri kepada orang yang lebih di atas kepada kita. Biasa-biasa saja. Dia manusia, kita manusia. Dia makan nasi, kita juga sama makan nasi. Dia makhluk Allah, kita pun sama makhluk Allah. Jadi jangan merendahkan diri kita dengan perilaku-perilaku yang keluar dari syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, janganlah pernah kita hilangkan kenikmatan Allah. Sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan, sekecil apapun karunia yang kita miliki, syukuri. Biar datang keberkahan dan biar kita mendapatkan anugerah berupa kenikmatan yang akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bernama Muaz meminta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi mengatakan, wahai Muaz, jangan kau tinggalkan satu doa ini ketika engkau dalam keadaan salat. Ada sebuah doa ayahanda ibunda ya. Doa yang disampaikan Nabi diamanatkan kepada Muaz. Padahal sesungguhnya pun ini juga sama amanat Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Doa yang dimaksud adalah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemudahan lisan kami untuk berzikir, kemudahan untuk bersyukur, kemudahan untuk beribadah secara khusus. Seperti itu ya ayahanda ibunda ikhwatu fillah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu taala bisawab, barakallahu fikum.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Di 101,5 Dahlia FM, kita masuk ke hal-hal yang sudah begitu banyak disampaikan melalui pertanyaan di WhatsApp 0811-222-1015. Kita boleh Ustaz, ada yang bertanya nih.
1: Baik, Mangga.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sareng Asep di Ciparai.
1: Ya.
0: Bade Tumaros, dupi hukum gede, sebentar, dupi hukum gade, abdi tos lami pisan ayah karena tos 35 tahun ngagadekeun sareng dugi ka ayeuna teu acan katebus. Tipayun oge bade ditebus. Mung nu ngagadekna teu nampi kumaha, tah hatur nuhun pisan walaranana diantos di radio.
1: Baik, untuk Kang Asep ya. Kang Asep, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Hukum gade itu haram. Ya, hukum gade hukumnya haram termasuk ke dalam riba. Apalagi misalkan menggadaikan suatu barang, wargi Dahlia, digadaikan itu kan berarti ada yang kita terima berupa uang, seolah-olah pinjaman, dan itu nanti akan berbunga. Apalagi sudah 35 tahun belum ditebus-tebus. Maka itu termasuk perilaku riba, haram hukumnya. Bagaimana caranya? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan Allah Rabbul Alamin agar kita tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu menggadaikan barang yang pada akhirnya akan menjerat kita kepada utang piutang, utang yang begitu berat, sehingga apalagi dengan usia 35 tahun belum tebus. Mungkin harga barang yang kita gadaikan hanya 1 juta. Kalau 35 tahun boleh jadi bisa menjadi 35 juta misalnya. Dan itu bagian dari riba. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih dari Asep yang ada di Ciparai. Sekarang pertanyaan berikut lagi, siapa yang sudah bergabung? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sering mendengar bahkan menyaksikan dari beberapa sampel yang di sekitar saya, anggapan masyarakat bahwa orang yang memiliki ilmu kesaktian, ilmu kebal, atau ilmu gaib, tentu sering kali susah meninggal dunianya. Bahkan ketika sudah sangat tua atau sakit parah. Apakah anggapan ini memiliki dasar dalam ajaran Islam atau hanya mitos yang berkembang di masyarakat? Bagaimana Islam memandang ilmu kesaktian yang dikaitkan dengan bantuan makhluk gaib? Dan benarkah hal itu dapat mempengaruhi ajal seseorang?
1: Baik. Esek, Pak Yana. Baik, jazakumullah khair bagi yang bertanya ini ya. Namanya siapa, Pak?
0: Tidak ada namanya.
1: Tidak ada. Ini hamba Allah, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini kasus banyak yang kita jumpai ayahanda ibunda wargi Dahlia ya. Saat seseorang memiliki ilmu kesaktian, sakti mandraguna tostotan bujana kulis sajedometu saucapnya tawurus sadurung winara cenanya. Apalagi dengan punya ilmu berjamusti, kemudian juga ada kejayaan batu karang ataupun apalah istilahnya. Nah, pandangan Islam mengenai ilmu kesaktian itu hukumnya haram. Bahkan itu termasuk ke dalam syirik menduakan Allah. Kenapa dikatakan syirik? Karena ilmu kesaktian yang dimiliki, ya, ilmu kejayaan yang dimiliki itu selalu meminta bantuan kepada jin. Dan meminta bantuan kepada jin adalah hukumnya haram. Hukumnya bekerja sama dengan jin, hukumnya haram. Dan itu bukan mitos, itu pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka orang yang senantiasa memiliki ilmu seperti itu, matinya selalu susah. Kenapa? Karena terhalangi dengan dosa yang banyak, dosa yang besar. Maka orang yang memiliki ilmu kesaktian ini, warga Dahlia, buang ilmu itu, kembali kepada tauhid, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, seseorang ketika melaksanakan kemusyrikan, menduakan Allah, bukan hanya menyembah selain Allah saja, tapi mengundang jin untuk membantu dalam kehidupannya, maka segala amal ibadah dia, segala amal kebaikan dia akan hilang, akan terhapuskan dengan perilaku seperti itu. Maka ikhwatu fillah azakumullah, bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan perbuatan-perbuatan syirik dan kemusyrikan ini, sudah cukup bertawakal saja kepada Allah. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan dalam segala urusan dan kebutuhannya. Cukup Allah sebagai penolong kita, Allahus Samad, Allah tempat segala bergantung kita, dengan bergantung kepada selain Allah, karena akan merugikan kita, rugi dunia apalagi kelak di akhirat kelak nanti, ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, terima kasih. Dan warga Dahlia masih bersama acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Ada pertanyaan berikut lagi dari Kang Danu, ya.
1: Oh, Kang Danu.
0: Pak Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Badhe naruskeun, kumaha hukumna upami puasa Senin Kemis dilaksanakan, tapi sedangkan masih punya utang puasa Idul Fitri atau puasa Ramadan, apa boleh puasa Senin Kemis tapi belum dibayar puasa wajib? Hatur nuhun, Pak Ustaz, Bang Apo, jazakallah.
1: Baik, jazakallah khair Kang Danu, ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fiddin azakumullah, berkaitan dengan masalah puasa, kita harus bisa membedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Kalau kita masih punya puasa wajib, artinya puasa qadha, masih punya utang wajib, maka yang harus didahulukan adalah puasa qadha, puasa wajib. Ada di bulan Ramadan kita ada ketinggalan puasa 1-2-3 hari karena sakit, ya, ataupun ada halangan bagi perempuan, maka dahulukan dulu yang wajib. Yang wajib, karena hukum wajib itu sebagai utang, dan utang itu akan menghalangi amal ibadah kita yang lainnya. Betul. Maka saran agama, dahulukan dulu saum qadha, setelah itu setelah selesai baru kita laksanakan saum sunnah. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk Kang Danu tentang puasa ataupun saum Senin Kemis, kalau masih punya hutang yang wajib dulu, karena Senin Kemis adalah hanya sunnah.
1: Betul.
0: Pertanyaan berikutnya, kita masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, masih bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Sekarang dari Pak Gatot. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib. Bade naroskeun ari auratna lalaki tibujal nepi ka tuur. Naha hukumna suami sareng hukum aurat istri? Berat mana sanksina? Nuhun walerana, salam buat Ustadz Andi ganteng. Ganteng pisan malam ini.
1: Subhanallah.
0: Naha hukumna sami sareng hukum aurat istri?
1: Oh, baik.
0: Oh, perbedaan ya di sini.
1: Siap, betul. Jazakallahu khair Pak Gatot. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fiddin azakumullah, berkaitan dengan aurat, semuanya sama. Laki-laki, perempuan, hukum auratnya sama. Karena kedudukan seseorang di hadapan Allah itu dilihat dari siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan melihat kepada diri kita itu, inna akramakum

0: Kita ambil contoh di dalam surat Al-Ahzab, perempuan dalam masalah aurat harus menutup pakaiannya yang terlihat hanya telapak tangan dan wajah saja, gitu kan? Sampai memakai kerudungnya pun, jilbabnya pun harus menutupi dada. Itu saking Allah menjaga marwah seorang perempuan. Nah, sementara laki-laki pun sama, ada auratnya dan aurat itu harus ditutup. Ya, jadi masalah perbedaan aurat laki-laki maupun perempuan itu sama saja di mata Allah, harus ditutup, wajib ditutup. Sementara yang membedakannya itu kalau laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti itu, ya. Ini hanya dalam tekniknya saja, tapi yang Allah tekankan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi dalam hadis yang sahih, aurat laki-laki maupun perempuan harus ditutup. Wallahu taala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz. Pak Gatot, terima kasih pertanyaannya dan masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
0: Semakin toyib.
1: Ini tentang ciri utama seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau akhir hidup yang baik, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, adalah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah di akhir hayatnya dan meninggal dalam keadaan beramal saleh. Apakah betul Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Baik, untuk Kang Iman di Riung Bandung, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Masalah ciri-ciri husnul khotimah secara fisik mari kita lihat ya, yang bisa dilihat oleh mata kita, itu disampaikan melalui berbagai macam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Termasuk yang disampaikan oleh siapa? Oleh Kang Iman tadi dalam hadis bahwa orang yang husnul khotimah itu, yang husnul khotimah cirinya ketika di akhir hayatnya lisannya ringan untuk mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ma min abdihi, barang siapa seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah thumma mata ala dalik ila dakhalatil jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, yang dalam kehidupannya, dalam ketaatan kepada Allah, mulai dia balig sampai akhir hayatnya dia taat kepada Allah, itu termasuk dalam husnul khotimah. Dan ada lagi ciri orang yang husnul khotimah itu, wargi dalih secara fisik, ketika sedang sakaratul maut, kelihatan di ta'arna, di keningnya itu di keningnya, ada bintik-bintik keluar keringat. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah orang yang sedang sakaratul maut dilihat di keningnya ada bintik atau ada keringat, itu menunjukkan bahwa orang itu dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu taala bisawab.
1: Begitu untuk Iman dari Riung Bandung, jazakallahu Ustaz jawabannya, terima kasih. Dengan tema kita hari ini, jangan kau hilangkan nikmat Tuhanmu, di acara Obsesi Pagi. Nampaknya bersamaan kita harus kita akhiri dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu dan hasanah kita untuk tetap berbuat baik, tetap menjadi yang husnul khatimah. Amin. Dan jangan lupa untuk kita tetap bersyukur, untuk selalu jangan menghilangkan nikmat Tuhanmu. Kita tutup dengan doa, Ustaz.
0: Baik, Bang Haji Apul, ikhwatul fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah tobat kami dengan penuh harapan kepadamu. Amin. Limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kami. Amin. Ringankan lisan kami untuk senantiasa berzikir. Amin. Ringankan diri kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Amin. Dan ringankan hati kami untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Amin. Ampunilah segala dosa dan kesalahan serta kelalaian kami. Amin. Sucikan hati kami agar kami senantiasa mengingat dan mentaati segala perintah dan larangan-Mu. Amin. Karuniakan kami kekuatan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik di matamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Allah Ustaz, terima kasih. Terima kasih wargi dahlia sudah bersama acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman di edisi perjumpaan kita kali ini. Bersama Dennis dan juga ada Adit di studio, partner kerja Bang Apul, mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Pagi-pagi sekarang kita dangdutan lagi nih Margi Dahlia barengan sama Erlan Magatro ya. Edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Soalnya merapat yo. Sambil aktivitas pagi semuanya. Yang lagi gegeroh cenanya, atau juga yang lagi masak, yang lagi beberes, atau juga yang lagi siap-siap mau kerja, semuanya hayu merapat di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pitunuhun, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

ayo sayang. WhatsAppnya sayang di awur-awur sekarang juga ya. Pagi-pagi cina biar cenghar, langsung WhatsAppan sini ya. WhatsAppan sama Erlan Magatro di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Ya pengen teleponan lewat apa ya, boleh di nomor yang sama. Atau juga pengen telepon lewat seluler, lagi loba pulsa sana sayang. Atau abu baru habis dipaketin, boleh dong. Ditunggu juga sama Erlan di 73028 atau di 73.11.710 ya. Pagi-pagi ini ada yang lagi papukat kerjaan sana sayang. Ada yang lagi baru bungka Joko atau juga lagi mau nganterin dede sekolah. Sok atau mangga. Semua aktivitasnya pagi-pagi ditemenin sama Erlan Magatro aja ya. Di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan, wani diriungkeun, prung ah. Go.

Asik-asik digoyang, asik-asik digoyang, asik-asik. Pagi-pagi catanya udah pantengin Radio Dahlia aja. Iya dong, pagi-pagi catanya biar cenghar, biar ini, apa namanya teh, biar tidak wali love, langsung pantengin Radio Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Oh, tayang. Mama Ito, selamat pagi Mama Ito. Dari Balai Endah catanya bersama Neng Gemoy yang lagi pantengin Erlan Magatru. Asik. Mama Ito, jangan lupa sarapan ya Mama. Sarapannya sama apa pagi ini? Sama bebetian. Aduh, meni resep. Bebetian gak tuh sayang ya? Bagus katang buat lambung ya sayang. Cocok di segala lambung sayang. Ada Teh Yulia juga di Cianjur, selamat pagi. Ada lagi sama siapa nih? Teh Nining Rajut, Cisuruh, Pacet, digoyang katanya buat warga Dali semuanya. Sama gocinnya buat Erlan seorang aja. Tayang. Ada Ponti Gede Bagi, selamat pagi. Ada juga Teh Ririn Tri Aryani dari Antapani juga hadir ya, siap. Teh Jenong, Sukawangi, sang pengembara teh acaranya hadir sayangku. Oke. Ada lagi Napisa, selamat pagi di Banjaran. Hadir terus pokok namanya. Digoyang buat orang lembur Gunung Halu. Oke. Ada lagi Mami Sumi, selamat pagi dari Cimbuluit. Hadir terus Mami Sumi cantik. Gimana udah beberes belum Mami? Udah beberes, udah gegeroh, lanjut sarapan cerai sok atunya. Sarapan sama apa sekarang? Hah? Sama opan? Sama layer? Aduh bagus. Campur huut sedikit ya biar ini. Campur huut sedikit biar ada sebu kongkorongok ya Mami ya. Ada juga Ageri, selamat pagi dari kawasan Majalengka di Goyang, Zeyeng. Cibidey, Ranca Goong hadir, Putri, Miasel. Dan juga Lili juga hai. Ya, dan juga ini senang sarang Mama Kanda, Wilujeng Enjing. Halo Mama Kanda. Kanda balebat, iya teh, kemana waya tuh meni sudah lama tak jumpa di kandung kudo. Teteh Rika, Mudrika juga hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Cinunung, Teh Dini Rismayanti di Goyang, Cinunung. Mr. Ius juga hadir, ada Bungsu Cikaputihan, Nani Memori Cicahem, Dery Cibiru lagi OTW mau kerja katanya, oke. Okay. Sakburu PDP Putri di awur. Mamah Rofan, Mamah Royan, Agra Binta Cianjur Selatan di Goyang, Seyeng. Salam kenal channel Erlan dari Kimaung Karawang, olo. Agi Maung Karawang, salam kenal juga dari Erlan Magatru ya, Seyeng. Pamejahan Tasik, Teh Elin Marlin, selamat pagi. Cikareo juga Zalbrik, terima kasih sudah pantengin. Kang Ujang Pecai, Jamali Cianjur. Ibu Ani dari Sukajadi selalu pantengin Erlan juga katanya. Asik. Udah gitu juga sama Mama Ibu Soreang, Teros Munjul. Ada Ciau Karapitan, Bunda Is Cibaduyut, Bunda Dinda juga hello. Bunda Dinda teh ceritanya sambil ini ngopi. Tapi sekarang tuh sambil ngararawaskeun nyeri kaki, cenah ieu teh kunaon atuh Bunda leleumpangan wae meureun nya. Heeh, sing sabar sing kona awe nya keun weda Allah mamaha uning. Heeh. Awur, awur. Heeh, cenah meni kangen ngawur-ngawur Erlan coba tuh nya aku udah lama enggak ngawur-ngawur. Awur, awur. Katuncar di awur, awur. Awur, awur. Kabogoh direbut batur, coy.

segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream.
4: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
4: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
9: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

105.5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Siap kita obik bareng.

0: Diheuseuhkeun cenah Besti, heeh boleh ya di sini barengan sama Erlan ya. Orang Cikijing selamat pagi, selalu pantengin Radio Dahlia cenahnya Ageri. Siap atuh Ageri, hatunuhun sudah pantengin terus Radio Dahlia. Nya moal bireut, moal di kota ganti pokona mah zeying. Iya dong ya, kalau di kota ganti nanti radiona besi rusak sayang. Udah di sini aja di Radio Dahlia aja ya sayang ya. Ada Wasusai, selamat pagi Wasusai. Ada Bunda Syarah juga hadir di Goyang, katanya buat semua warga Dahlia ya. Ada juga sama Teh Nunuy dari Palendang Ciparai di Goyang buat warga Dahlia semua yang lagi pada pantengin. Kang Lukman Pasar Baros hadir. Ada Teh Ani Sugi Cimahi, Teh Esti Dago, ada Teh Enti Setiasih. Neneknya Regina juga hadir di Goyang, katanya di kawasan Padalarang buat semuanya warga Dahlia aja. Oke. Ada sama siapa lagi nih Erlan, ketemu juga sama Esa Kaca Piring, Harry. Hey, Mama Fiandi Tasikmalaya juga hadir. Ada Airvan Cisarante nih Goyang, ceritanya buat Erlan duluan dan juga semua warga Dahlia. Buat Teh Isar, Teh Nilam, Bunda Fati, Teh Siti Ajijah, Ibu Enjoy. Dan juga semua-muanya aja. Oke, Aipan. Kamana Can ngelol, Aipan? Oh, Can tep-tep layar, Encan. Encan, masih ini, lagi nganterin Dede Akmal Cekulah, iya, iya. Dari Bumi Oren ada sama Teni juga, terima kasih udah pantengin ya. Teni Lam di Muhammad Toha hadir, Rini Otik juga hadir di kawasan Raja Ekek. Ya udah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Yang belum WhatsApp, WhatsApp dulu dong ya. Sayang biar tidak wali lo di 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu ah. Pak Boro-Boro coba ada sama siapa sih Yeng? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Sakadang kuyo, jung sakadang. Torok tok ole-olean. Anu montok gegelehean. Henteu anu montokna ieu mah teh gegelehean. Anu montokna keur ngantorkeun Dede Cekulah.
1: Dede Cekulah.
0: Ari Kang Danu neu keur naon ieu?
1: Biasa we, ieu keur di SPBU ieu.
0: Keur di SPBU.
1: Biasa
0: teh
1: ngaheureuyan ieu keur heuran gadis.
0: Hay ya Allah, yang tong diheureuyan. Yeu, aya gadis teh tong diheureuyan karunya.
1: Nah,
0: si gadis teh mambung, si gadis teh mambung diheureuyan hayangna diseriuskeun.
1: Ah,
0: atuh campur gara-gara gancang-gancang ka KUA. Geus we nikah ka KUA tong rame-rame, heeh.
1: Nikah kanan sih, nikah
0: koboy. Oh, nikah koboy ngarana?
1: Nikah
0: koboy. Oh, emang anu hanyedun. Oh, gitu. Ya Allah, kamu mah ya wa ya. Yaudah kita ini.

0: teh. Enggak sing sabar sing kona ah, da Allah mah maha u.
1: Allah mah maha u nya.
0: Kita ngagoyang dulu sayang. Kang Danu ya cikan. 1, 2, 3, go.

0: umit nyo ka ba na tanaw.
1: Umit yung kodoy wae.
0: Na nang jepret, ay sugi.
1: Ay niya kaya doy wae.
0: Padalahan doon ay doon. Kaya doon ay doon. Kaya doon ay doon. Kaya doon ay doon. Kaya doon ay doon. Kaya doon ay doon.
1: Sabar, sabar. Akibar doy. Kaya niya doy. Dibajaan ge. Dibajaan ge nyontek atau ta isar paririmo na oce.
0: Ngomong
1: we hupu karanya tanda. Dalu ganti lain pangiyon son. Hai, sabang ngomong
0: teh. Agas
1: bagus sudah batur ge hese capek dirinya kari kari ngopi. Da alo mah maha u. Ohnya, iya tuh gocin buat siapa gocin?
0: Gocin sama Kang Omar kita lihat sekarang ayalannya sehat, kita ayalannya.
1: Amin, terima kasih Zeyeng. Pokoknya mah panceng radio. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Goyang.
1: Goyang balik. Dari kawasan mana yuk Zeyeng? Halo? Halo? Entong legalom HP na besti. Halo. Kamana ih kamu ah. Nyau ah. Teuing ah digelom cigana HP na. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh prunga gogok goyang.
1: Eta nu tadi kunaon?
2: Ah cigana mah ngaleos leuna nya huus.
1: Teuing kateur euy HP na meureun nya.
2: Ah cigana mah bisa jadi lapar meureun.
1: Lapar meureun nya Ceu Isar. Aye Ceu Isar nuju naon pagi-pagi?
2: Ireteun nembe beres tos. Bisa
1: nguan. Allah, alhamdulillahnya sarapan gitu sayang.
2: Judulnya teh tapi langsung bisa nguan.
1: Langsung bisa nguan.
2: Iya, etang nggak babet-babet runtah.
1: Alah, nah aku naon.
2: Oh, bisa masuk on air.
1: Oh, bisa bisa masuk on air. Tapi sekarang udah on air. Gimana kalau kita ngegoyang dulu ya? Cikat, 1, 2, 3, go!

0: Teh Mas Juli, Bu Enjoy, Teh Dewi, Teh Santi, Teh Eli, Dua Ai, sama Agus-Agus, Kang Roki, Kang Rokit, Neng Jebret, Teh Ite, Bu Lia, Mah Aji, Mama Ika, Kehelap, Bu Adi, suka jadi, pokok nama Siti Ajija, itu Kang Ipan, sama keluarginya, pokok nama Sadayana Walgi Dahlianya.
1: Sadayana aja, ada gocinnya buat siapa?
0: Gocin buat yang cekat serambatan aja, we, ya.
1: Oke, siap atunya. Terima kasih, Teh Isor.
0: Iya.
1: Teh Isor, sok atuh gerak mam deui ame wareg.
0: Ah, siap, nanti nundutan.
1: Gak apa-apa, jangan dong kalau nundutan mah ya. Jangan ditidurin kalau udah nundutan, mending dibenta-bentain. Harus digoyangin sama langgam-langgam asik di sini ya.
0: Oke.
1: Ya udah kalau gitu, panteng radio.
0: Panteng dah ya, anak-anak langgamnya dah liat ke ngoko-ngoko
1: ya. Goyang balik. Kang Hendra Pedro, kemana wae? Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada Mang Ian Bakso, Neglasari juga hatur nuhun sudah pantengin. Ajis Pangandaran juga sampurasun, rampes bestie. Breng ah, go go go, goyang.

0: sehatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapobalm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapobalm. Terapi

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Heits, makanya lu kudu tahu. Pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Deket akses transportasi umum. Yeah, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
0: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wagi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara berhadiah bagi warga yang memposting dan memviralkan lokasi penjualan obat keras ilegal seperti tramadol serta minuman keras ilegal di media sosial. Kebijakan ini diumumkan untuk mengajak warga aktif memberantas peredaran barang ilegal yang merusak moral generasi muda. Sebanyak 178 pekerja PT 66 Fashion Industries Kota Cimahi harus kehilangan pekerjaan setelah perusahaan menghentikan operasionalnya. Penutupan ini disebut dipicu oleh menurunnya jumlah pesanan serta tingginya biaya produksi yang membuat perusahaan tidak lagi mampu